0: lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
1: Laporan khusus.
2: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
3: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3.033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
2: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan. Ya, ini ada yang di pelabuhan udara, dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
3: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
4: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
3: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina, sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
5: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa BO-nya atau beneficial owner-nya.
3: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
1: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara ya, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
6: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
7: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyeludupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026 meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan? Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan, bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan

0: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Menteri boleh berganti arah politik.
2: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan, pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Arman Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
1: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia, tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
2: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
3: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
2: Adapun Menlu Arman Ata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petro Dolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku mau nunjukin
3: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati,

0: Ya udahlah, gue naikin, gue naikin.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru. Kapan saja dan di mana saja, dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Pro 1 Sungai Liat ya. Dan tentunya juga untuk Anda ya, dimana juga kami menemani pendengar hingga pukul 9 dalam opini publik. Pendengar, hingga September 2026 sebanyak 3.508 keluarga di Pangkal Pinang tercatat menerima bantuan program Keluarga Harapan ataupun PKH. Selain itu ada pun bantuan sembako yaitu BPNT, dan bahkan ini juga menjangkau 4.854 keluarga, dan PBI jaminan kesehatan yang mencakup 40.279 jiwa. Pendengar, data tersebut juga disampaikan oleh Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos Pangkal Pinang, Andika Rukmana. Bahkan juga untuk PKH dan BPNT merupakan program Kemensos dari APBN untuk keluarga dengan lansia, disabilitas, dan anak sekolah. Dinsos juga menganggarkan bantuan alat bantu APBD 2026 seperti kursi roda, tongkat tripod bagi 9 penerima, dan pemberian yang disesuaikan kebutuhan dan ketentuan program. Nah, bagaimana di daerah Anda ya? Apakah juga sudah mendapatkan PKH ya di beberapa warganya seperti itu ya, atau juga BPNT atau PBI jaminan kesehatan? Pendengar, silakan nanti bergabung bersama kami di opini publik. Lalu juga selain itu, topik yang kami angkat ini juga tentang terkait posyandu, pendengar ya. Dimana kalau untuk di Bangka sendiri, ini posyandu di Bangka dukung penyaluran MBG. Ya, ada 237 pos pelayanan terpadu di Kabupaten Bangka yang berperan dalam mendukung pelaksanaan program MBG, khususnya untuk kelompok rentan dan 3B yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita. Keterlibatan posyandu menjadi bagian penting dalam mendekatkan akses pemenuhan gizi kepada masyarakat melalui pelayanan berbasis komunitas. Selain itu juga penyaluran MBG dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang berada di wilayah Kecamatan SPPG dan mendistribusikan paket makanan ke posyandu. Kemudian kader juga membantu menyerahkan kepada penerima manfaat sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Nah, bagaimana posyandu di daerah Anda juga ya? Apakah juga penyaluran MBG-nya ini tepat seperti itu ya, atau bahkan tidak sama sekali nih, tidak ada penyaluran MBG ya melalui posyandu? Silakan bergabung bersama kami 94301 ataupun di 0811-717-9111. Ya, dan topik yang ketiga juga pendengar, ini terkait pemerintahan yang resmi menutup keran ekspor benih-benih lobster ataupun BBL secara permanen melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 tahun 2026. Aturan tersebut juga mengubah ketentuan sebelumnya yang dimana tentang pengelolaan lobster, kepiting, rajungan mengizinkan penangkapan BBL dapat dilakukan untuk pembudidayaan di luar wilayah Indonesia. Nah, bagaimana tanggapan Anda tentang pemerintahan juga yang sudah resmi menutup keran ekspor benih-benih lobster secara permanen melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan? Silakan bersama kami pendengar hingga pukul 9 pagi. Di 0811-717-9111 juga dipersilakan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, ataupun di 0717-94301.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Jackpot. Jackpot. Ayo. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI dengan esensi buku. Nanti juga sembuh sendiri adalah buku yang ditulis oleh Helu Bagas, yaitu buku berisi kumpulan cerita pendek yang mengangkat tema tentang penyembuhan diri dan pertumbuhan pribadi, menawarkan perspektif baru tentang bagaimana kita dapat mengatasi rasa sakit, kegagalan, dan kehilangan dalam hidup. Buku ini merupakan pengalaman pribadi sang penulis yang menginspirasi dan memberikan pandangan positif tentang bagaimana kita bisa sembuh dari luka batin dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih kuat. Karena setiap cerita pendek di dalamnya memiliki pesan yang mendalam dan memotivasi. Cerita di dalamnya dibuat untuk menjadi teman curhat, agar kita bisa lebih jujur dengan perasaan, dengan apa yang sedang dialami. Dengan kata yang sederhana, untuk membuat setiap yang membacanya merasakan jauh lebih baik. Sebab banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tidak punya teman cerita. Di dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, barangkali jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya itu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh Anda yang sedang atau tidak baik-baik saja. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Helu Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik mendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan mendengar, untuk di kesempatan hari ini juga dimana kemarin juga sudah dilaksanakan ya pendengar, ini tentang terkait juga kegiatan rapat dengar pendapat ya dengan DPRD Provinsi, dengan BPS RI serta Kades dan Lurah ya. Dan tentunya juga salah satunya adalah penyaluran bantuan yang berdasarkan desil ya. Nanti juga kita di kesempatan pagi hari ini akan berbincang-bincang bersama salah satu lurah, yaitu juga kali ini nanti kita akan ke Kelurahan Perit Padang ya. Dan nanti kita akan berbincang-bincang bersama Pak Fahmi Andika ya. Nanti kita akan berbincang-bincang dan bagaimana nih hasilnya ya, dan seperti apa nanti untuk bantuan penyaluran yang berdasarkan desil pendengar. Dan untuk Anda juga, kita masih mengangkat topik ya dengan terkaitan bansos PKH dan BPNT ya di lingkungan Anda ini seperti apa. Lalu juga terkait juga posyandu yang memang mendukung penyaluran MBG. Dan yang terakhir juga terkait dengan pemerintahan yang resmi menutup keran ekspor benih-bening lobster secara permanen melalui peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Ya, pendengar, di mana juga untuk memastikan keran ekspor WBL ini ditutup secara permanen, sebagai gantinya pemerintahan akan mengembangkan budidaya lobster di dalam negeri hingga ekspor. Pemerintahan juga menutup kembali keran ekspor benur lobster usai kerjasama budidaya lobster dengan Vietnam. Baik, kali ini kita ke line telepon dulu. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, silakan Pak Ahmad. Mau topik yang mana ini yang mau dikomentari, silakan.
2: Tentang masalah desilnya. Sama ini, sekarang itu apalagi? Sekarang sebuah desil. Memang sekarang penataan itu harus betul dicetak ulang. Banyak yang tidak benar, banyak yang tidak tepat sasaran. Apa memang didata atau memang ditembak gitu kan? Seperti begini. Saya di lingkungan saya juga ini kan. Kok kenapa ini lansia itu dimasukkan desil 5 ke atas, padahal dia seorang lansia tidak punya keberhasilan sehari-hari, malah seperti itu. Nah, makanya di sini apa pendataan itu mungkin ditembak atau bagaimana, itu kan seperti itu. Jadi banyak yang tidak tepat sasaran, banyak sekali ini bermasalah-masalah desil ya. Nah ini timbul permasalahan ini kan. Masalah dibikin oleh siapa? Bukan dibikin oleh rakyat. Masalah dibikin oleh mereka yang diberi tugas untuk mendata. Itu kan seperti itu. Jangan main tembak aja, harus betul-betul teliti. Atau ada unsur-unsur melihat, ada unsur, jangan ada sampai dengan unsur-unsur kepentingan politik lah di sini ya, masalah desil di sini. Tidak masalah gini. Pak, mungkin Pak Nur juga lebih tahu ketika seorang anggota Taiwan itu wawancara masuk berapa kan ada jatah kan, sudah lucu seperti ini. Di sini juga ada Pak Nur ya, berapa orang pensiunan, kok kenapa pensiunan ini dapat juga, cuman dia sadar langsung aja karena dia merasa tidak punya hak, langsung lapor ke petugas, saya hapus nama saya, alihkan kepada yang lain. Ada di sini itu kan, kebanyakan kan tidak seperti itu. Makanya di sini segala sesuatu tuh setiap ada program itu menekan program selalu menekan dengan permasalahan. Ini masalah desil kan, masalah desil juga perlu ada semacam di data awal betul-betul dengan data ya, tidak ada muatan kepentingan apa-apa, murni ini mendata, jangan ada muat. Kalau sudah dicampur ke muat pemerintah politik, saya kira tidak akan benar saya juga lah di sini. Itu masalah itu. Terus masalah apa lagi Pak Nur secara saya itu?
1: Ya, ini tentang posyandu yang mendukung penyaluran MBG dan penutupan ekspor lobster. Ini benih lobster.
2: Masalah posyandu di sini kan, saya kira tidak bisa berbicara banyak karena tidak pernah lokit di posyandu di sini ya. Cuman di sini sekarang kan ada istilah posyandu pun juga ada makanan-makanan seperti itu buat bayi, semacam itu. Saya kira gimana ya, banyak berobat ternyata apapun juga tidak ada yang benar tuh kan, penyelewengan sering terjadi kan seperti itu. Apalagi sekarang masalah MBG juga semakin ruwet kan. tidak ada yang tidak disebutkan ruwet dijadikan sebagai tetap menjadi lahan korupsi ataupun juga penyelewengan di sini. Mm-hmm. Makanya di sini ya rakyat makan cuma bisa melus dada aja, tidak berbuat apapun juga, itu kan seperti itu. Jadi apalagi sekarang Mbak Nuria sekarang masalah asap kan belum bisa teratasi. Mm-hmm. Kalau Belitung juga sekarang mulai kebakaran sampai korban beratus tiba. Sedangkan mereka ribut aja terus masalah ijazah tidak ujung-ujungnya. Seolah mengalihkan isu, jadi diterlupakan hanya isu ke masalah ijazah. Apa manfaatnya masalah memperlukan masalah ijazah untuk rakyat? Tidak ada manfaatnya, sebenarnya hanya pusing aja kepada rakyat. Maka coba saya lihatkan dulu masalah asap, masalah kebakarannya, masalah apa juga terus diperbanyakkan masalah ijazah. Kan tidak manfaat buat rakyat. Itu aja pengetahuan saya. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih ya untuk Pak Ahmad Irwan yang sudah hadir bersama kami. Dan pendengar, kita juga kali ini akan mencoba untuk menghubungi Lurah Parit Padang ya. Bagaimana itu kegiatan dengan rapat dengar dengan anggota DPRD Provinsi serta BPS, tentunya juga terkait dengan penyaluran bantuan dengan dasar desil di pagi hari ini. Ya, sudah tersambung di pagi hari ini bersama Pak Fahmi. Selamat pagi Pak Fahmi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seperti ini semangat sekali ini di Selasa ini ya.
3: Ya, luar baru biasa ngopi, sekali. Jadi semangatnya bertambah.
1: Baru udah ngopi dulu ternyata ya. Oke, Pak Fahmi, ini juga di pagi hari ini kita memang ada beberapa hal yang memang kami angkat. Dan tentunya juga salah satunya dari Bansos PKH dan BNPT. Nah, ternyata juga kemarin sudah dilakukan ya Pak ya, untuk rapat dengar pendapat dengan DPRD Provinsi, dengan BPS RI, serta Kadis dan Lurah. Apalagi ini juga terkait dengan penyaluran bantuan yang dasarnya desil. Ini seperti apa Pak? Silakan.
3: Ya, pagi Mbak Ica, pagi seluruh pendengar RRI. Jadi alhamdulillah kemarin kita ini saya maksud adalah Kades, Lurah, Kabupaten Bangka, serta kawan-kawan BPD dan operator CNG mendampingi pimpinan DPRD kita bersama Gubernur kemarin hadir Pak Sekda, itu melaksanakan kegiatan rapat koordinasi ini dengan BPS, Badan Pusat Statistik Nasional, menghadirkan juga BPS dari provinsi serta kabupaten yang ada di seluruh Provinsi Bangka Belitung. Tema utama kemarin yang diangkat itu terkait dengan pengusulan kriteria kemiskinan berdasarkan kearifan lokal dalam rangka memutarkan data sen itu. Jadi kita diberikan kesempatan seluas-luasnya kemarin oleh pimpinan DPRD yang dipimpin langsung rapatnya kemarin oleh Pak Ketua, Pak Didit. Jadi setiap perwakilan dari kabupaten itu menyampaikan pendapatnya, menyampaikan real yang ada di lapangan pada saat ini. Dan ini tiga orang itu masing-masing kabupaten dengan beragam persoalannya. Jadi alhamdulillah kemarin persoalan-persoalan yang ada di lapangan itu semuanya kita sampaikan kepada BPS yang notabene mengurus terkait dengan data sen ini ya. Yang kita usulkan itu kemarin itu karena variabel yang ada di nasional itu ada beberapa hal tidak relevan dilakukan di provinsi kepulauan seperti kita. Kayak kendaraan ya, masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor itu dianggap sudah apa namanya desilnya tinggi. Sedangkan posisi di Kepulauan Bangka Belitung ini kan angkutan umumnya masih sangat terbatas, sehingga sepertinya menjadi suatu kewajiban ya untuk memiliki kendaraan roda dua itu untuk bekerja, untuk mengantar anak dan sebagainya. Sehingga hal-hal seperti itu kita minta kriteria seperti itu tidak dimasukkan di kepulauan kita, provinsi kepulauan kita, seperti itu Mbak.
1: Oke, okay. Nah ini juga kan terkait dari akhirnya nanti kedepannya untuk bantuan gitu ya Pak Fahmi. Nah untuk data sen sendiri gitu kan harus diperbaharui kah? Karena tadi juga ada pendengar yang sudah gabung seperti itu ya. Apakah ada pembaruan nih untuk data sen sendiri? Ada Pak Ahmad Irwan tadi yang bertanya, silakan Pak.
3: Ya, jadi salah satu yang kita usulkan kemarin, kita minta keterlibatan dari aparatur pemerintahan, baik itu RT, Kaling Kadus, serta kepala desa atau lurah, dalam memperbaharui itu. Kita punya momen ya, kita punya kegiatan namanya musyawarah desa atau musyawarah kelurahan yang memungkinkan kita untuk memperbaharui data itu. Jadi kita tawarkan kemarin kepada pihak BPS, kami siap membantu dalam memutakhirkan ini, apa sih yang menjadi kendala di tingkat nasional itu sehingga selama ini kami terkesan dilangkahi, diabaikan. Itu yang menjadi persoalan, sedangkan yang berada di lapangan yang mengetahui tentang kondisi perekonomian masyarakatnya, apalagi di Bangka Belitung ini kan data yang diolah itu, yang dipergunakan itu adalah data beberapa tahun yang lalu, di mana pada saat itu mungkin saja masyarakat kita masih berada di kondisi ekonomi yang baik ya, kondisi ekonomi yang baik, karena timah lagi bagus-bagusnya mungkin pada saat itu. Nah sekarang dengan kondisi yang ada sekarang terjadi perubahan yang luar biasa. Kami sampaikan juga kemarin di saat mendapat momen kesempatan untuk bicara, kita jelaskan seperti di Kelurahan Parit Padang yang tempat kita bekerja saat ini, kita mendapat bantuan pangan itu sebanyak 532 penerima. Tapi yang menjadi persoalan, karena data penerima yang harus menerima itu harus berada di desil 1 sampai 4. Saat ini Parit Padang ini ada 643 warga yang desilnya 1 sampai 4. Artinya kalau kuota itu sebenarnya kurang ya.
1: Betul.
3: Dari 532, sedangkan masyarakat kita penerimanya itu 643 sebenarnya. Tapi kondisi yang ada, RT Kaling kita serta PSM itu kewalahan di saat harus mengganti karena orangnya tidak ketemu. Jadi kita sampaikan juga kemarin bahwa di Kelurahan Parit Padang itu dengan berbagai upaya terpaksa harus mengembalikan 100 paket bantuan yang terdiri dari 30 kilo. Bayangkan itu ada 300 karung beras 10 kilogram kan. Kita sampaikan kendala kita bahwa kita mohon seperti dulu lagi. Di saat kita kesulitan menemukan penerimanya karena dengan alasan data yang tidak akurat, kita diberikan kewenangan, pihak kelurahan maupun pihak desa diberikan kewenangan untuk menyerahkan kepada masyarakat yang kita anggap layak menerima, dengan catatan kita akan menerbitkan suatu surat, apalah namanya, surat keterangan kayak apa, surat pernyataan atau itu ya. Yang penting bantuan itu bisa tepat sasaran. Jadi kita sampaikan juga data yang diberikan kepada kita yang kita terima sekarang membuat kawan-kawan di tingkat bawah kewalahan seperti di Kelurahan Parit Padang. Penerimanya bukan kepala keluarga ya. Sebagian itu nama ibu-ibu. Namanya banyak umum. Seperti saya kasih gambaran, misalnya namanya Siti Fatimah. Siti Fatimah ini kan namanya yang umum ya. Alamatnya setelah kita buka Jalan Jenderal Sudirman Parit Padang Sungai Liat. Sedangkan Jalan Jenderal itu terhampar sekian kilometer, jadi kita kesulitan menemukan seperti itu. Itu yang kita sampaikan kepada mereka kemarin, termasuk juga di beberapa tempat mereka minta petugasnya itu berkoordinasi dengan RT Kaling, karena sebagian besar kawan-kawan yang petugas sensus ini bukan berasal dari wilayah atau desa setempat, sehingga dianggap tidak menguasai medan ini pekerjaannya.
1: Ya, ini juga salah satunya seperti itu ya, yang terlihat ya. Oke. Nah, Pak Fahmi, di sini juga sudah ada yang bergabung ya, di pesan singkat juga, dari 0831-2147. Selamat pagi, Pak Lurah. Ini Nia di Sungai Liat. Nah, berdasarkan dari desil 1-4, tapi dulu kadang-kadang ada yang desil 5 mendapatkan bantuan. Apakah memang sudah berubah aturannya? Ya, silakan mungkin dari rapat dengar kemarin ini seperti apa nih, Pak?
3: Jadi memang bantuan terakhir, bantuan pangan terakhir itu memang terjadi perubahan kriteria penerima. Artinya kalau kriteria penerimanya masih sama sebenarnya, tapi untuk penggantiannya, kalau dulu kita diberikan kewenangan untuk setelah tidak ditemukan lagi nama-nama tersebut karena alasan meninggal dunia, alasan pindah, atau tidak ditemukan, kelurahan dan PSM diberikan kewenangan untuk menyerahkannya kepada masyarakat yang dianggap layak. itu juga berdasarkan usulan dari RT Kaling. Mm-hmm. Artinya bisa saja dia desilnya 6 atau mm-hmm. desilnya 5, mm-hmm. tapi kita pandang layak mm-hmm. karena sakit lah, karena usia manula lah, mm-hmm. atau janda dan sebagainya. Mm-hmm. Nah, itu yang tidak diperlakukan pada saat terakhir. Peraturannya mm-hmm. seperti itu. Dan kita sampaikan kemarin kepada pihak BPS mm-hmm. dan mereka akan menindaklanjutinya ke atas terkait hal tersebut. Mm-hmm. Seperti itu. Dan kita, salah satu poin yang kita minta kemarin, mm-hmm. untuk bantuan periode berikutnya ini, mm-hmm. mohon ditunda dulu. Mm-hmm. Sebelum persoalan ini clear, karena mm-hmm. yang menjadi sasaran kritikan atau protes dari masyarakat itu mm-hmm. ya adalah kawan-kawan perangkat yang ada di bawah, baik itu RT Kaling maupun kelurahan maupun desa, seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih Bang Fahmi nih ya atas informasinya. Juga mungkin ada pesan juga nih mau disampaikan kepada masyarakat nih, khususnya untuk di Kelurahan Berit Padang, silahkan Pak.
3: Ya, untuk masyarakat yang ada di Provinsi Bangka Belitung, khususnya masyarakat kami yang ada di Parit Padang, tolong doakan kami. Kita terus berupaya dalam memperbaharui data-data ini. Kita sudah menitipkan pesan kepada kawan-kawan di Provinsi Bangka Belitung, baik itu DPRD-nya maupun BPS dan sebagainya, mm-hmm. agar meninjau ulang regulasi terkait itu. Dan kita di bawah terus berjuang untuk memperbaharui data itu. Memang ada kendala sih, ada beberapa persoalan mm-hmm. yang dulunya kita anggap mudah dalam proses pembaharuan itu, sekarang mm-hmm. ada variabel-variabel tambahan tertentu yang kita rasa memang agak memberatkan di saat kondisi masyarakat kita belum terlalu paham, belum terlalu mahir mm-hmm. terkait penggunaan IT. Mm-hmm. Begitu juga dengan fasilitas yang ada di RT, mm-hmm. di Kaling maupun di Kelurahan. Mm-hmm. Kalau pun ingin membantu masyarakat, kadang-kadang masih terkendala dengan fasilitas yang ada. Mm-hmm. Pada intinya, kami tetap membuka diri mm-hmm. yang ingin dan merasa bahwa memang layak untuk dibantu, ya kita berkomunikasi. Silakan datang ke kelurahan, akan kita dampingi, serta kita cari solusi lainnya, solusi mungkin jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa, mm-hmm. sehingga sama-sama mendatangkan kebaikan terkait hal tersebut.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Fahmi ya atas waktunya di kesempatan pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali Pak Fahmi.
3: Oke, siap. Sama-sama, Mbak Ica.
1: Baik, pendengar, itu ada ya informasi dan tentunya juga terkait ini pembaharuan juga dan memang apa yang terjadi di lapangan seperti itu pendengar ya, dan salah satunya juga memang penyaluran bantuan ya yang memang ternyata ada perubahan. Kalau bantuan sebelumnya ini bisa digantikan seperti dengan desil 5 ataupun 6, namun untuk bantuan yang terakhir kemarin ini diharuskan yang mendapatkan bantuan desil 1 hingga 4. Jadi di Parit Padang sendiri juga ini akhirnya ada sekitar 100 paket ya yang akhirnya dikembalikan juga dikarenakan memang kesulitan mencari desil 1 hingga 4. Nah, baik pendengar, untuk Anda juga dipersilakan ya bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini dan masih dalam opini publik. Kami juga masih membahas tentang terkait bansos PKH dan BPNT untuk di daerah ini seperti apa ya. Terus juga Posyandu yang tentunya juga mendukung penyaluran MBG. Baik, kita kalian telepon. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Iya, dengan ya. Bapak siapa di mana?
4: Udin di Riau Silip.
1: Pak Udin di Riau Silip, silakan Pak Udin.
4: Ini Mbak, saya mau tanya mm-hmm. cara ataupun sistem penentuan desil ini. Mm-hmm. Ini termasuk menyangkut diri saya sendiri.
1: Iya.
4: Saya udah umur 71 tahun.
1: Iya.
4: Dulu waktu saya masih muda, mm-hmm. rumah saya memang bagus. Tapi saya sudah 70 tahun sekarang ini, hidup sendiri, mm-hmm. yang tidak ada yang ngurus. Mm-hmm. Kok bisa masuk desil 6?
1: Okay.
4: Ini yang tanda tanya. Mm-hmm. Orang nilai rumah atau penghuninya?
1: Mm-hmm.
4: Dan mungkin kalau saya udah jompo kayak gini, masukin desil 6, memang benar, 40 tahun yang lalu, rumah saya memang bagus, wajar.
1: Mm-hmm.
4: Tapi kalau sekarang nggak sesuai lagi. Nah, mm-hmm. itu yang saya tanya, kata. Gimana cara penentuan desil 1 sampai Nami. Itu saja Mbak, terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Ya, Bapak ini juga tentunya untuk pengusulan pembaharuan desil ini memang bisa dilakukan dengan beberapa cara ya, bisa mandiri ya, ataupun juga bisa melalui desa dan kelurahan ya. Jadi bisa mendatangi kantor desa dan kelurahan, tidak lupa juga membawa KTP dan KK-nya ya untuk dicek. Tapi kalau tadi Pak Udin ini udah tahu ya desil-desil 6, otomatis ini penurunan desil seperti itu ya Pak ya, karena kondisi sudah berbeda. Ini biasanya bisa langsung ke pemohon ya, bisa langsung ke operator 6NG di desa dan kelurahan, dan di situ ada beberapa pertanyaan yang lumayan cukup banyak Bapak ya, dan itu harus diisi. Nah, salah satunya juga ini kayak foto rumah dari luar ya, terus foto di dalam rumah, dan foto

0: di datasen BPS seperti itu pendengar ya. Dan setelah itu juga memasukkan nick ya dan kode captcha-nya bisa diikuti. Dan ada pun pilihan menu reguler. Kalau masih belum paham dan takut salah gitu pendengar ya, nah Anda lebih baiknya secara formal ya. Baik, itu dia informasinya pendengar. Dan untuk Anda juga, topik yang kami angkat ini topik yang ketiga juga tentang terkait pemerintahan yang resmi menutup keran ekspor benih lobster. Dan kali ini juga kita akan hadirkan beberapa koleksi musik sebelum nanti kita akan berbagi informasi kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 96,4 Pro 1 Sungai Liat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara.

0: dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan pendengar, tentunya di kesempatan pagi hari ini juga kita akan mencoba untuk memberikan informasi tentang terkait info cuaca dan kabut asap di pagi hari ini untuk Kepulauan Bangka Belitung bersama prakirawan kita, bersama Kak Anissa. Silakan Kak Anissa informasinya.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Anissa Fatikasari, selaku prakirawan BMKG Pangkat Pinang. Berikut prakiraan cuaca Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini. Pada pagi hari didominasi berawan disertai udara kabur. Pada siang hingga sore hari didominasi berawan dengan adanya potensi hujan ringan di Kabupaten Bangka Barat, yaitu di Mentok, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Tengah di Sungai Selan, dan Kabupaten Belitung di Selat Nasik dan Badau. Pada malam hari didominasi berawan, dan pada dini hari hingga pagi hari didominasi berawan disertai udara kabur. Untuk suhu udara berkisar 23 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara 48 hingga 93%. Untuk angin dominasi bertiup dari timur dengan kecepatan rata-rata 6 hingga 25 km per jam. Kemudian beralih ke perakiran gelombang, untuk potensi tinggi gelombang dengan ketinggian 0,1 hingga 1,25 meter berpotensi terjadi di perairan Bangka Barat bagian selatan, perairan Bangka bagian selatan, dan perairan Bangka Tengah bagian barat. Untuk potensi ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter terjadi di perairan Bangka Barat bagian utara, perairan Bangka bagian utara, perairan Bangka Tengah bagian timur, perairan Bangka Selatan bagian timur dan bagian barat, serta perairan Pulau Belitung bagian utara. Sedangkan 0,5 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di Selat Gelasa, perairan Pulau Belitung bagian timur, dan perairan Pulau Belitung bagian selatan. Waspada potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Bangka Selatan bagian timur, Selat Gelasa, Pulau Belitung bagian timur, dan selatan. Waspada potensi adanya awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan tinggi gelombang bertambah, dan waspada potensi bertambahnya tinggi gelombang yang disebabkan oleh angin kencang di perairan. Kemudian untuk informasi titik hotspot di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, untuk tanggal 12 Oktober 2026 pukul 00 hingga 23 waktu Indonesia Barat, terdapat 287 titik hotspot, di mana di Kabupaten Bangka total 59 titik panas, Kabupaten Bangka Barat 6 titik panas, Kabupaten Bangka Selatan 130 titik panas, Kabupaten Bangka Tengah 20 titik panas, Kabupaten Belitung 39 titik panas, dan Kabupaten Belitung Timur 33 titik panas. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Bangka Belitung di Facebook dan Instagram kami @info_bmkg_pkp. Untuk informasi lebih lengkap juga dapat dilihat di cuaca.bmkg.go.id atau mengunduh aplikasi Info BMKG di Play Store ataupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, dan pendengar, untuk Anda, kondisi untuk di hari ini juga di mana lokal untuk titik panas di utara Bangka yang diindikasikan juga bisa jadi titik kebakaran. Ya, dan bahkan pendengar, untuk arah angin ini masih didominasi timuran sehingga masa udara dari arah timur, dan artinya ini bisa diindikasikan menambah kabut asap dari wilayah Kalimantan, namun tetap dari lokal yang terlihat pendengar. Adapun beberapa titik-titik warna merah di bagian utara Bangka, dan adapun titik panas yang tingkat kepercayaannya tinggi. Ya, baik pendengar, itu dia informasinya, dan kami kutip juga ini dari perakiran BMKG. Tetap menggunakan masker ya, bepergian kemanapun. Kalaupun tidak ada kegiatan yang terlalu penting di luar, lebih baik di rumah saja. Dan untuk Anda yang di daerahnya atau bahkan mungkin permukimannya dekat kebun ya, terus juga mungkin masih ada beberapa lahan kosong, nah ini juga dicek-cek keliling-keliling juga ya, dilihat juga ya, takutnya ada yang jahil nih, seperti buang puntung rokok ya, atau bahkan sengaja membakar. Nih, ditegur dan diingatkan kembali ya, jangan sampai membakar sampah ya, atau bahkan membuang puntung rokok sembarangan, karena ini berbahaya. Yang mengerikan ini ketika percikannya lalu angin besar. Nah, ini yang biasanya juga menjadi salah satu faktor akhirnya juga kebakaran cepat terjadi dan cepat meluas, pendengar. Ya, dan kali ini juga kembali lagi informasi kami hadirkan, masih kami kutip dari rri.co.id, pendengar. Kali ini juga informasinya terkait usulan gedung Panti Gembira Pasar jadi Museum Bangka, pendengar. Ya, di mana harapan agar Kabupaten Bangka memiliki museum daerah ini mengemuka di Hari Museum Nasional, dan bahkan warga juga menyoroti aset bangunan yang bisa dimanfaatkan menjadi museum. Pemerintah juga dinilai perlu langkah konkret untuk penyediaan museum daerah, pendengar. Ya, di mana selain itu juga pemanfaatan gedung Panti Gembira di Pasar Mambo Sungai Liat ini juga aset PT Timah yang akan dikelola pemerintahan. Masyarakat berharap momentum Hari Museum Nasional yang jatuh pada 12 Oktober menjadi pengingat bagi pemangku kebijakan serius menghadirkan museum representatif di Kabupaten Bangka agar peninggalan sejarah dapat terdokumentasi, terlindungi, dan menjadi sarana edukasi generasi mendatang, pendengar.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: RRI dengan esensi buku. Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Helu Bagas, yaitu buku berisi kumpulan cerita pendek yang mengangkat tema tentang penyembuhan diri dan pertumbuhan pribadi, menawarkan perspektif baru tentang bagaimana kita dapat mengatasi rasa sakit, kegagalan, dan kehilangan dalam hidup. Buku ini merupakan pengalaman pribadi sang penulis yang menginspirasi dan memberikan pandangan positif tentang bagaimana kita bisa sembuh dari luka batin dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih kuat. Karena setiap cerita pendek di dalamnya memiliki pesan yang mendalam dan memotivasi. Cerita di dalamnya dibuat untuk menjadi teman curhat, agar kita bisa lebih jujur dengan perasaan, dengan apa yang sedang dialami. Dengan kata yang sederhana, untuk membuat setiap yang membacanya merasakan jauh lebih baik. Sebab banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tidak punya teman cerita. Di dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, barangkali jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya itu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh Anda yang sedang atau tidak baik-baik saja. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Hello Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: Bila kau lihat aku jatuh, bukan berarti ku lemah. Bila kau lihat aku gagal, bukan berarti ku kalah. No.
1: Gusti.
2: Ya, Bu.
1: Nih, ditelur.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China, berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini juga kita akan hadirkan informasi di pagi hari ini juga bersama Pak Boyandra selaku Kepala Dinas DLH Kabupaten Bangka. Ini terkait juga bersih-bersih lingkungan ya, dan tentunya juga penggunaan masker serta berkoordinasi bersama lurah dan kades. Silakan Pak Boy informasinya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Salam sehat selalu Pak Boy.
1: Ya, siap Mbak Ica. Mbak Ica sehat ya?
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Boy informasinya.
1: Ya, jadi kalau kita pantau Mbak Ica ya, dari beberapa hari yang lalu ini sampai saat ini kelihatannya memang asap semakin tebal Mbak Ica ya.
0: Betul Bapak.
1: Namun kita waspadalah. Terutama kepada anak-anak kita, lansia, kemudian ibu hamil, Mbak Ica. Untuk ya segeralah menggunakan masker. Ini waspada untuk diri kita, Mbak Ica. Dan juga yang punya riwayat yang pasti, riwayat asma. Maka kalau bisa, kalau tidak penting benar, ya tidak usah ke luar rumah. Mungkin itu Mbak Ica ya. Nah, jadi yang masker yang memang standar menurut kesehatan itu N95 itu Mbak Ica. Jadi kan ada pakai kawat tuh, maka yang kawat itu di atas Beca, bukan di bawah. Jadi dia nyangkut nanti di hidung Beca. Kadang-kadang ada yang salah pakai Beca. Ya, N95 itu. Nah, jadi itu kawatnya itu di atas Beca. Ya. Nah, sudah itu yang berikut, untuk asap itu bisa terserap, maka di dalam rumah itu boleh di atas pintu itu Beca, aduk agak basah, agak lembab Beca. Itu tidak apa-apa diletak di atas Beca, sehingga asap itu dia bisa lengket di situ Mbak Ica. Salah satu cara upayanya Mbak Ica. Kalau ada di masuk ke dalam rumah. Kemudian di sekolah memang himbau dari Kepala Dinas Pendidikan ya, utamakanlah anak-anak kita kalau dia mau keluar rumah atau sekolah, kalau bisa itu gunakanlah masker Mbak Ica. Nah, nanti kita mencoba koordinasi dengan dinas kesehatan seperti apa, apakah ada masker yang mau dibagikan. Nah, mudah-mudahan kalau ada ya sama-sama aja kita bantu Mbak Ica ya. Nah, kemudian yang kedua Mbak Ica. Ya, kadang-kadang gini Mbak Ica. Masih saya lihat ini di daerah Sapri itu Mbak Ica. Arah ke Raja Laut Mbak Ica. Itu kan sudah dibersihkan selokan dengan yang sampah berserakan kiri kanan itu Mbak Ica. Itu warganya, pemudanya, alhamdulillah saya berterima kasih itu Mbak Ica, sudah dibersihkan. Dan mobil dump truck kami hampir dua, misinya saking banyak sampah dibuang Mbak Ica ya.
0: Saking banyak,
1: ya. Nah, udah seminggu ternyata beberapa masih buang di sana Mbak Ica. Jadi mohon bantulah kepada masyarakat, itu bukan tempat buang sampah, tempat jalannya kita, jalan utama. Kalau jalan itu bersih, enak kan udara yang kita hirup pun kan segar Mbak Ica.
0: Betul.
1: Nah, mohon bantuan kepada masyarakat, buanglah sampah, jangan di pinggir jalan, jangan di trotoar, itu yang pastinya Mbak Ica. Dan ada juga di arah Budi Utomo SD itu Mbak Ica, saya setuju kalau saya lihat itu Mbak Ica, gambarnya kerah, gambarnya buruk, itu dibuat, siapa yang buang sampah, inilah orangnya, itu, ini tidak mau dipadang Mbak Ica. Ada masyarakat buat saya lihat itu, ada belehonya, ada beberapa titik, saya sempat saya foto itu. Wah, ini dari masyarakat. Nah, berarti masyarakat udah agak risih melihat kok masih membuang sampah di pinggir jalan. Nah, itu bukan areal tempat pembuangan. Itu mungkin pesan saya Mbak Ica bagi masyarakat, bantulah kami, bantulah masyarakat sekitarnya. Kalau Anda buang sampah sembarangan, kemungkinan penyakit pun akan banyak mungkin timbul Mbak Ica ya. Itu mungkin Mbak Ica pagi ini Mbak Ica.
0: Oke, siap. Selamat pagi juga.
1: Ya, assalamualaikum Mbak Ica.
0: Salam sehat selalu.
1: Ya, siap.
0: Ya. Yuk, assalamualaikum. Ya, baik. Terima kasih Pak Boy ya, di pagi hari ini sudah berbagi informasinya ya. Menggunakan masker juga ini ada aturannya, jangan sampai terbalik, betul sekali ya. Terkadang kita masih suka lihat orang yang terbalik pasangnya ya. Nah, terus juga ini himbauan juga ya untuk yang buang sampah, ini ada beberapa titik memang yang sudah dibersihkan ya bersama pemuda dan dibantu juga oleh DLH. Jadi ini untuk masyarakat juga dihimbau, jangan buang sampah sembarangan. Tolong ya kalau dibersihin. Jadi makin kotor lagi ya kan, udaranya makin jelek, nanti pemandangannya tidak bagus kembali ya. Baik pendengar, saat lagi juga pukul 9 nanti juga ada rekan saya Yoga yang akan menemani Anda di Bangka Belitung pagi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami dan tentunya juga Cek Fakta kami hadirkan untuk Anda.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Pendengar, Ketua Presidium Marvindo Septia Aji Ekonugroho menegaskan informasi Rusia yang akan membangun pangkalan militer di Papua adalah tindakan yang tidak benar. Ia menyampaikan klarifikasi tersebut merujuk pada penjelasan resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia terkait isu yang beredar. Bahkan ini dia juga menjelaskan konten yang muncul di Facebook dengan narasi Rusia akan membangun pangkalan militer Papua, dan konten ini juga menarik perhatian publik sekitar 500 tanda sukai dan dibagikan sebanyak 10 kali oleh pengguna. Kondisi tersebut juga menorong Marvindo melakukan penelusuran melalui mesin pencarian Google dan mencari kata kunci terkait isu tersebut. Hasil pencarian juga menunjukkan adanya klarifikasi yang dibuat oleh media Kompas terkait kabar yang beredar. Ya, dan pendengar, tentunya juga di mana konten tersebut membahas kebenaran isu pembangunan pangkalan militer Rusia di Papua. Dalam pemberitaan itu, Kementerian Pertahanan membantah adanya rencana menjadikan Lanud Manuhua sebagai pangkalan militer Rusia.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Yoga di RRI Pro 1 Sungai Liat. Senang sekali saya bisa kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bagi yang sedang bersiap beraktivitas, sedang dalam perjalanan, bekerja, ataupun mungkin sedang menikmati waktu santai di rumah, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat, karena kami akan hadirkan informasi-informasi menarik yang tentunya sudah kami rangkum di untuk Anda dengarkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya juga nanti akan ditemani oleh lagu-lagu pilihan yang akan menemani aktivitas Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat.

Esensi Buku. Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Helu Bagas, yaitu buku berisi kumpulan cerita pendek yang mengangkat tema tentang penyembuhan diri dan pertumbuhan pribadi, menawarkan perspektif baru tentang bagaimana kita dapat mengatasi rasa sakit, kegagalan, dan kehilangan dalam hidup. Buku ini merupakan pengalaman pribadi

dan berpura-pura kuat dan tidak punya teman cerita. Di dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, barangkali jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya itu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh Anda yang sedang atau tidak baik-baik saja. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Hello Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, masih bersama saya di RRI Pro 1 Sungai Liat. Tadi telah kami hadirkan lagu Alunan Mimpi dari Nyoman Paul untuk menemani aktivitas pagi Anda. Semoga lagu tadi bisa menghibur pagi Anda. Baik, langsung saja kita simak informasi berikut yang tentunya sudah kami kutip dari rri.co.id. Jadi pendengar, TP PKK Babel buka donasi untuk korban kebakaran di Simpang Rimba Bangka Selatan di Basel. Jadi TP PKK Babel membuka donasi untuk korban kebakaran di Dusun Serdang, Desa Jelutung 2, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan. Ketua TP PKK Babel, Noni Hidayat Arsani, menyampaikan keprihatinan atas musibah tersebut. Jadi mendengar, Pemprov Babel bersama TP PKK, Dharma Wanita Persatuan, dan tentunya juga organisasi wanita lainnya bergerak memberikan bantuan. Bantuan berupa pakaian layak pakai, pakaian balita, sembako, hingga boneka telah dipilah berdasarkan jenis untuk memudahkan penyaluran. Donasi masih dibuka dan tentunya akan disalurkan sesuai data kebutuhan di lokasi. Pendataan terus dilakukan agar bantuan tepat sasaran. Sementara Kabid Lin Jamsos, Dinsos PMD Babel, mengatakan pihaknya mendirikan dapur umum sejak Sabtu malam. Kebutuhan konsumsi 3 kali sehari disiapkan untuk korban juga. Dan tentunya pendengar, bantuan per kakak sudah dibagikan. Untuk pemulihan trauma, anak-anak akan dikumpulkan di posko utama untuk diajak bermain bersama relawan. Nah pendengar, demikian informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda, yang tentunya tadi kami kutip dari rri.co.id. Dan bagi pendengar ya, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik lainnya tentunya. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Baik pendengar, demikian lagu yang telah kami hadirkan untuk menemani pagi Anda. Dan sekarang kita ada informasi dari rekan reporter kami Ahmad Dwi Cahyo terkait Disnaker Kota Pangkal Pinang matangkan persiapan job fair yang digelar 14 Oktober besok. Baik, kepada rekan kami Ahmad Dwi Cahyo dipersilahkan untuk laporannya.
1: Kita mendengar Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkal Pinang besok 14 Oktober 2026 akan menggelar job fair sebagai upaya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Yang mana job fair yang digelar di Snaker Kota Pangkal Pinang akan digelar di Aula Universitas Atmaluhur Kota Pangkal Pinang. Karena memang saat ini persiapan terus dimatangkan untuk pelaksanaan job fair yang digelar oleh di Snaker Kota Pangkal Pinang. Ya pendengar, untuk mengetahui lebih jelasnya terkait persiapan job fair yang akan digelar pemerintah Kota Pangkal Pinang, saat ini saya sedang bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkal Pinang, Pak Amra Sakti. Ya Pak, untuk persiapan job fair sendiri gimana untuk saat ini Pak?
2: Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi kami dari Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkal Pinang pada hari ini memastikan untuk persiapan pelaksanaan pembukaan job fair yang direncanakan besok pagi. Sampai dengan saat ini persiapan sudah kami laksanakan dan melihat kondisi sudah hampir 90%, tinggal hari ini kita laksanakan technical meeting untuk para peserta yang akan mengikuti, dan kami harapkan besok bisa selama 2 hari ini akan berjalan dengan baik.
1: Oke, Bang, untuk pelaksanaannya kapan Bang akan dimulai?
2: Untuk pelaksanaannya kita laksanakan besok dimulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Untuk hari pertama, kemudian juga di hari kedua. Di hari kedua, kita akan melanjutkan dimulai jam 8 dan kemungkinan tutup di jam 3 sore.
1: Ada berapa nih Bang perusahaan atau dari ini untuk mengikuti job fair sendiri?
2: Untuk peserta job fair sendiri sampai dengan hari ini sebenarnya kami memperkirakan bahwa yang akan ikut itu sebanyak 15 perusahaan. Tapi sampai dengan hari ini kami sudah nerima 20 perusahaan yang sudah ikut bergabung. Mungkin nanti akan kami seleksi lagi. Untuk lowongan sendiri sudah tersedia sekitar 200 lowongan sampai dengan kemarin sore. Dan biasanya itu masih akan tetap bertambah nanti ya, kami akan seleksi. Yang pasti bahwa kami mengharapkan pelaksanaan job fair ini itu lebih mengedepankan kualitas. Jadi kualitas dari posisi jabatan yang akan diisi nanti dan kesungguhan dari perusahaan dalam melakukan perekrutan atau penerimaan pekerja nantinya.
1: Bang, harapannya Bang dengan kita menggelar job fair ini Bang?
2: Kami pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Tenaga Kerja dengan melaksanakan kegiatan ini, sebenarnya harapan kita adalah job ini dilaksanakan, diselenggarakan dalam rangka untuk mempertemukan sekaligus mempermudah bagi calon tenaga kerja dengan pemberi kerja. Nah, kita memfasilitasi pertemuan mereka di sini dengan harapan kedua pihak itu saling dapat memberikan informasi. Bagi pekerja dapat memilih pekerjaan sesuai dengan bakat, keinginan, dan minatnya. Dan bagi pihak perusahaan sendiri, dia akan menemukan calon kandidat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, ini harapan kita. Kemudian juga nantinya, mereka-mereka nantinya yang akan mungkin nanti akan diterima, kita harapkan itu akan berdampak pada berkurangnya tingkat pengangguran terbuka di Kota Pangkal Pinang.
1: Mendengar tadi juga sampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkal Pinang, Amra Sakti, yang mana memang kehadiran job fair ini juga akan diikuti sejumlah perusahaan yang berasal dari luar Kota Pangkal Pinang. Ia juga menyampaikan job fair ini juga akan melibatkan sejumlah pihak termasuk perguruan tinggi dan sekolah menengah kejuruan atau SMK di Kota Pangkal Pinang. Kemana job fair ini digelar untuk menurunkan angka atau meminimalisir terjadinya angka pengangguran di Kota Pangkal Pinang. Kami mendengar laporan dari Kota Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Oke, baik mendengar, demikian laporan dari rekan reporter kami Ahmad Wicahyo terkait Dinasker Kota Pangkal Pinang matangkan persiapan job fair yang digelar 14 Oktober besok.
3: Pagi ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Oke, pendengar masih bersama kami dan tentunya masih dengan informasi yang akan disampaikan oleh rekan reporter kami Irwan Aulia Rahman terkait Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka menggelar bimbingan teknis manajemen kepala sekolah. Baik, kepada rekan kami Irwan Aulia Rahman dipersilakan untuk laporannya.
4: Baik, terima kasih rekan Yoga dan pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Saat ini saya melaporkan langsung dari Novilla Resort terkait dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Bangka menggelar pelatihan atau bimbingan teknis bagi kepala sekolah, dan bimbingan teknis ini manajemen kepala sekolah nanti diajarkan untuk bagaimana manajerial satuan pendidikan di tempatnya masing-masing. Dan pendengar, kegiatan yang diikuti oleh tingkat sekolah, baik sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama SMP, baik negeri maupun swasta, dengan jumlah peserta sebanyak 216 peserta. Dan kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan sekaligus memperkuat kualitas tata kelola di Kabupaten Bangka. Dan pendengar, melalui bimbingan teknis tersebut, para kepala sekolah diharapkan dapat meningkatkan kemampuan manajerial, mulai dari perencanaan program pendidikan, pengelolaan sumber daya sekolah, pengembangan tenaga pendidik, dan kependidikan, hingga peningkatan mutu pelajaran. Selain itu juga kegiatan ini, pendengar, menjadi wadah bagi para kepala sekolah untuk memperdalam pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab dalam memimpin satuan pendidikan, sehingga mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Dan tadi juga kegiatan dibuka langsung oleh Bupati Bangka yang diwakili oleh Bapak Arman. Dan dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa pemerintah daerah berharap melalui kegiatan BIMTEK ini seluruh kepala sekolah dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam pengelolaan sekolah masing-masing. Dengan demikian, peningkatan kompetensi kepala sekolah diharapkan dapat mendorong terwujudnya pelayanan pendidikan yang berkualitas, baik di sekolah negeri maupun swasta, serta mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Bangka secara berkelanjutan. Demikian laporan saya, kembali ke studio rekan Yoga.
0: Oke, baik mendengar, demikian laporan dari rekan kami Irwan Aulia Rahman terkait Dinas Pendidikan Pemuda dan juga Olahraga Kabupaten Bangka menggelar bimbingan teknis manajemen kepala sekolah.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: John,
1: gimana Pak De?
0: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak De?
0: Ini bukan rumah Pak De. Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bila kau lihat aku jatuh, bukan berarti ku lemah. Bila kau lihat aku gagal, bukan berarti ku kalah. No.
4: Gusti.
5: Ya, Bu.
4: Nih, duit telur.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Yah, borong-borong.
2: Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Eh, tunggu, ini Siska toh?
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salian?
1: Iya kok, ini soba lupa.
2: Iya, saya begitu, kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat,

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, mendengar kembali lagi bersama saya Yoga dan ditemani oleh rekan saya Reta yang akan membersamai menghadirkan informasi-informasi menarik tentunya di ruang dengar Anda nanti. Dan tentunya nanti juga akan ditemani oleh lagu-lagu pilihan untuk menghibur dan juga menemani aktivitas pagi Anda hingga sore nanti. Jadi bagi Anda dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan tentunya kami nanti akan hadirkan informasi-informasi yang akan kami rangkum dan sajikan untuk Anda.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Ade mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi ade cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

0: beli kue donat loh.
1: Mau. Ade mau, Kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, Kak. Tadi Ade cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut Kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, Kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti Adik sakit perut, bisa diare.
1: Adik nggak mau sakit perut, Kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

0: Pahlawan mengingatkan kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Baik, pendengar masih bersama saya di RRI Pro 1 Sungai Liat. Tadi telah kami hadirkan beberapa lagu untuk menemani aktivitas Anda, pagi Anda hari ini. Dan tentunya akan kami langsung sambut dengan informasi yang telah kami kutip dari rri.co.id. Jadi pendengar, karhutlah di Pangkal Pinang belum turun, 5-6 kasus masih sering terjadi. Jadi belum ada terjadi penurunan, masih ada kebakaran, koordinasi juga itu terus dilakukan dengan pihak kepolisian, TNI, dan juga lainnya, ujar Kasatpol PP Kota Pangkal Pinang. Kasus kebakaran hutan dan lahan di Pangkal Pinang masih terjadi dengan intensitas 5-6 kasus. Jadi pendengar, karhutlah masih menjadi perhatian dan butuh sinergi lintas instansi, koordinasi dengan Polri, TNI, dan juga pihak-pihak terkait yang telah diperkuat untuk penanganan cepat agar api tidak meluas. Satpol PP bersama unsur terkait juga terus melakukan penanganan di lapangan. Masyarakat diminta berperan mencegah dengan tidak membakar sampah ataupun membuka lahan dengan api sembarangan. Sementara BMKG mencatat 60 titik panas di Babel pada Jumat 9 Oktober 2026 pukul 00 hingga 23 waktu Indonesia bagian barat, terbanyak di Belitung 16 titik dan Bangka dengan jumlah dan Bangka Tengah dengan jumlah 13 titik. Nah, jadi pendengar, demikian informasi yang baru saja kami sampaikan. Tentunya juga nanti masih banyak informasi lainnya yang akan hadir untuk menemani Anda. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan lagi lagu berikut untuk menemani aktivitas Anda. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
2: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
1: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
2: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
1: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
2: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
1: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
3: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

Baik, pendengar RRI Pro 1 Sungaliat, masih kembali bersama saya dan tentunya juga dengan informasi yang telah saya siapkan yang saya kutip dari rri.co.id. Mendengar, beredar informasi mengenai penyelundupan emas itu semakin besar dan ujian pengawasan bagi negara. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan penyelundupan emas sepanjang 2026. Ini meningkat dari 3 kasus sebelumnya pada tahun 2025. Jadi pendengar, penyelundupan emas ke luar negeri itu menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026. Yang mana ini meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibanding tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan juga bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Jadi, pendengar, lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama. Karena efektivitasnya, pengawasan dan intensitas operasi juga mempengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkapkan pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Nah, pendengar, penegakan hukum juga harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan, bukan sekedar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan juga penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat juga dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Jadi pendengar, lonjakan penindakan penyelundupan emas itu harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah juga perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan juga kemudahan prosedur ekspor yang sah. Jadi demikian pendengar informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda dimanapun Anda berada, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami juga akan menghadirkan informasi seputar dinamika olahraga yang di pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat yang akan kami relay dari RRI Pro 3 Jakarta. Baik pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau.
3: Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
0: Bangka Belitung siang ini.

Carlos Alcaraz tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: Mendengar dinamika olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim Asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodoni, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mumphuny. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lucas Hornacek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Rodoni sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Memanfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas ketertinggalan pada menit ke-70, melalui sepakan keras Sven Botman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Jolington di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Stephen Mumphuny mengunci kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodoni nilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat. Malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana. Terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle Matias Jasi meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda. Dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi, sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari jelang Liga Champions, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champions yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat. Serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champions, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Katalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
2: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz per babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Cijong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Burks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Burks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
3: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
4: Rasanya masih sulit dipercaya dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
2: Pada babak 16 besar, Burks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Vachero dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefanos Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tur musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikkan keadaan.
4: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
2: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svirchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odense hari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di sangat impresif di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8-8 atau 8-8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik, kerusakan bus rombongan, dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas seharusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief Domishong kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan, menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan

0: Penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
1: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosem sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
0: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bosem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
2: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan pembangunan yang cukup banyak ya, di tribun, lalu perbaikan gennya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang kan. Untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin campur dayung.
0: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Baik pendengar, demikian tadi informasi olahraga yang telah kami hadirkan melalui Relay RRI Pro 3 Jakarta. Dan tentunya tadi sudah kita hadirkan beragam informasi seputar dunia olahraga untuk menambah wawasan Anda. Sekarang kembali bersama kami di RRI Pro 1 Sungaliat dengan berbagai informasi menarik yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan sembari menanti azan nanti di pukul 11.45 waktu Indonesia bagian Barat, kami akan menyajikan satu informasi untuk Anda mengenai yang telah kami kutip dari rri.co.id. Jadi pendengar, di sini ada merchandise film Avengers Doomsday menampilkan sebutan baru Lord Doom untuk Dr. Doom. Jadi pendengar, nama Dr. Doom menjadi sorotan setelah merchandise film Avengers Doomsday menampilkan sebutan baru, yaitu Lord Doom. Perubahan tersebut memunculkan spekulasi mengenai identitas dan peran karakter yang diperankan oleh Robert Downey Jr. dalam Marvel Cinematic Universe atau MCU. Dilansir dari The Direct 12 Oktober 2026, sebutan Lord Doom muncul pada label figur koleksi Funko Concept Series. Produk tersebut menampilkan desain kostum Dr. Doom dengan sejumlah perubahan visual. Merchandise tersebut menggunakan nama Lord Doom, bukan Dr. Doom seperti sebutan karakternya selama ini. Namun, nama tersebut belum memastikan perubahan identitas karakter dalam film. Figur koleksi tersebut menampilkan Dr. Doom dengan kostum yang berbeda dari penampilan sebelumnya. Desainnya memperlihatkan elemen busana kerajaan Latveria, termasuk bendera negara fiksi tersebut pada bagian dadanya. Dan kemudian pendengar, sebutan Lord Doom juga selaras dengan gambaran Victor von Doom sebagai penguasa Latveria. Meski demikian, Marvel belum mengkonfirmasi secara resmi bahwa film tersebut akan mengganti nama Dr. Doom menjadi Lord Doom. Marvel Studio juga mengumumkan Robert Downey Jr. sebagai pemeran Dr. Doom pada acara San Diego Comic Con 2024. Pengumuman tersebut menandai kembalinya aktor itu ke MCU setelah sebelumnya memerankan Tony Stark atau Iron Man. Downey Jr. sebelumnya membintangi sejumlah film Marvel sebagai Tony Stark, termasuk Avengers Endgame. Kini ia memerankan karakter berbeda yang berpotensi menjadi pusat konflik dalam film tersebut.

0: Jadi pendengar, Dr. Doom merupakan tokoh antagonis Marvel yang dikenal sebagai ilmuwan sekaligus penguasa Latveria. Dalam konflik, karakter ini memiliki kecerdasan tinggi, kemampuan teknologi, dan juga kekuatan sihir. Kehadiran Dr. Doom membuka kemungkinan konflik besar antara para pahlawan Marvel dalam film tersebut. Namun, Marvel belum mengungkapkan seluruh detail alur cerita maupun alasan yang melatar belakangi tindakannya. Film Avengers Doomsday akan tayang pada 18 Desember 2026 di Amerika Serikat. Sementara itu, Disney Indonesia menyebut film ini akan tayang pada 16 Desember 2026 di Indonesia. Baik pendengar, demikian informasi yang dapat saya sampaikan dan telah saya kutip dari rri.co.id. Jangan kemana-mana karena sebentar lagi di pukul 11.45 waktu Indonesia bagian Barat akan mulai waktu azan zuhur. Jadi bagi pendengar, jangan kemana-mana karena kami akan kembali lagi membersamai aktivitas Anda di siang hari nanti setelah azan. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
5: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
4: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
5: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
4: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
5: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
4: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
6: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
8: Aku cuma mau main ayunan kok.
7: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
8: Hentikan, aku nggak suka.
9: Stop bullying. Ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
10: Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Akhrajahu At-Tirmidzi wa Ibn Majah.
11: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud, kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis Sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Haha, ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak...
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi, Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

0: Indonesia Barat.
1: Kita sudah menganggarkan kurang lebih sekitar 5 miliar, tapi 5 miliar kan ada juga yang digunakan untuk lain. Nanti tinggal kita pendataan kira-kira berapa Pemda yang bisa membantu.
2: Tentunya ini merupakan pengayaan terhadap kepala sekolah dalam rangka kita semua dapat meningkatkan kualitas tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Bangka.
3: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah dibacakan oleh Yoga Susanto. Sari Berita, DPRD Bangka Selatan setujui BTT APBD yang disalurkan. Warga terdampak kebakaran di Dusun Serdang akan dibangun rumah kembali. Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka menggelar BIMTEK Manajemen Kepala Sekolah. Inilah berita selengkapnya, edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026.

0: DPRD Bangka Selatan setujui BTT ABBD disalurkan. Warga terdampak kebakaran di Dusun Serdang akan dibangun rumah kembali. Berikut Debi Nirwandi melaporkan.
1: Gunakan dana BTT, bantuan tanggap darurat.
2: DPRD Kabupaten Bangka Selatan menyetujui terhadap pencairan dan penggunaan dana belanja tidak terduga atau BTT guna menangani dampak musibah kebakaran permukiman yang melanda Dusun Serdang, Desa Jeletung 2, Kabupaten Bangka Selatan. Ketua DPRD Bangka Selatan Erwin Asmadi mengatakan skema bantuan ini dialokasikan melalui penetapan status tanggap darurat bencana. Menurut dia, alokasi BTT tersebut sebenarnya telah dianggarkan dalam APBD. Pemerintah daerah kini tengah melakukan pendataan mendalam untuk memetakan secara presisi kebutuhan teknis penanganan para korban di lapangan.
1: Oh iya, itu nanti akan digunakan dana BTT, bantuan tanggap darurat. Bangka Selatan, karena memang kita sudah menganggarkan kurang lebih sekitar 5 miliar, tapi 5 miliar kan ada juga yang digunakan untuk lain. Ya, nanti tinggal kita pendataan kira-kira kebutuhannya untuk relokasi ataupun pembenahan ini ya kira-kira berapa pemda yang bisa membantu.
2: Sementara itu anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan dari fraksi PDI Perjuangan, Dian Sarsanawati, mengatakan langkah tanggap darurat dan pendirian posko bantuan langsung dilakukan tak lama setelah peristiwa kebakaran terjadi.
3: Ya, kemarin kita sudah koordinasi dengan para dinas, dengan Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Kapolda, Kapolres, semuanya jajarannya. Kita sudah berkoordinasi untuk pemulihan pasca kebakaran. Insya Allah masyarakat akan mendapatkan rumah walaupun tidak seperti yang mereka harapkan mungkin ya. Tetapi kita akan berusaha untuk membangun rumah-rumah mereka yang terdampak kebakaran.
2: Lebih lanjut, Dian menambahkan berbagai bentuk bantuan logistik terus disalurkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak para pengungsi dan warga terdampak. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka menggelar BIMTEK Manajemen Kepala Sekolah. Berikut selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
4: Yang tentunya ini merupakan pengayaan terhadap kepala sekolah dalam rangka.
5: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Bangka menggelar bimbingan teknis manajemen kepala sekolah tingkat SD dan SMP baik sekolah negeri maupun swasta di Novilla Resort. Kegiatan yang diikuti sebanyak 216 peserta kepala sekolah dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kompetensi kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan, sekaligus memperkuat kualitas tata kelola sekolah di Kabupaten Bangka. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka, Tony Marza, mengatakan para kepala sekolah diharapkan dapat meningkatkan kemampuan manajerial mulai dari perencanaan program pendidikan, pengelolaan sumber daya sekolah, pengembangan tenaga pendidik, dan kependidikan, hingga peningkatan mutu pembelajaran.
4: Yang tentunya ini merupakan pengayaan terhadap kepala sekolah dalam rangka kita semua dapat meningkatkan kualitas tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Bangka. Sebab tidak hanya tugas sebagai pengajar, tetapi juga mungkin di sini yang harus kita tambahkan yaitu tugas-tugas tentang pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, dan sebagainya. Jadi memang ini merupakan suatu langkah kita untuk meningkatkan kapasitas dari kepala sekolah sebagai kepala satuan pendidikan.
5: Selain itu, kegiatan ini menjadi wadah bagi para kepala sekolah untuk memperdalam pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab dalam memimpin satuan pendidikan sehingga mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka berharap melalui kegiatan BIMTEK ini, seluruh kepala sekolah dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam pengelolaan sekolah masing-masing. Dengan demikian, peningkatan kompetensi kepala sekolah diharapkan dapat mendorong terwujudnya pelayanan pendidikan yang berkualitas, baik di sekolah negeri maupun swasta, serta mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Bangka secara berkelanjutan. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten melakukan kunjungan ketiga sekolah sebagai penerima program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan. Berikut Septrianingsih melaporkan.
1: yang rapid itu semua kita cek. Ada 3 sekolah. Jadi SMP tadi SMP.
6: Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten didampingi Kepala Dinas Pendidikan Belitung Timur melakukan kunjungan ke 3 sekolah sebagai penerima program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan. Adapun sekolah yang dikunjungi adalah SMP Negeri 2 Manggar, SMP Negeri 4 Manggar, dan SD Negeri 24 Manggar. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk memastikan pembangunan dan juga perbaikan fasilitas sekolah berjalan sesuai dengan rencana serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh peserta didik dan tenaga pendidik. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Kamarudin Muten juga melakukan koordinasi langsung dengan kepala sekolah, perencana dan pekerja konstruksi terkait perkembangan pembangunan fasilitas, dan Bupati juga ingin pembangunan tersebut juga memperhatikan unsur estetika.
1: Wah, Mangga, sudah itu SD 24, ini SD berapa?
7: SMP 4.
1: SMP 4. Jadi semua kita cek. Jadi waktu itu memanfaatkan supaya, soalnya ini sudah Oktober, takutnya nggak selesai. Nah ini itu ya Pak.
6: Bupati juga menekankan agar pelaksanaan pekerjaan memenuhi standar mutu dan 3 sekolah yang dikunjungi selesai tepat waktu. Ia pun berharap pihak sekolah turut menjaga dan merawat fasilitas yang telah diperbaiki agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Dari Mangat Belitung Timur, Septrianing, CRRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita daerah ini disiarkan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka melakukan gerakan penanaman bibit cabai merah guna menekan lonjakan harga di pasaran. Berikut Bustomi Ahmad melaporkan.
8: Harga di pasar 100 sampai 120.000 per.
9: Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Pangan dan Pertanian melakukan gerakan penanaman bibit cabai merah kecil guna menekan lonjakan harga di pasaran yang mencapai Rp120.000 per kilogramnya. Gerakan penanaman cabai merah dilakukan langsung oleh seluruh pegawai yang diawali dengan penyemaian sebanyak 5.000 bibit cabai di median yang telah disiapkan. PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Subhan, menyampaikan penanaman cabai merah dilakukan langsung guna membantu salah satu komoditi yang saat ini mengalami inflasi tertinggi mencapai Rp120.000 per kilogramnya. Kenaikan ini dikatakan Subhan karena petani mengalami kendala kekurangan air dampak musim kemarau serta pasokan dari luar daerah pun berkurang, di mana kebutuhan cabai merah baik kecil maupun besar mencapai 1 ton per hari, sedangkan untuk produksi sekarang hanya sekitar 200 kg per harinya.
8: Gerakan menanam cabai kecil yang kita tanam hari adalah salah satu komoditi yang saat ini inflasi yang tertinggi adalah di cabai kecil. Harga di pasar 100 sampai 120.000 per kilogram. Dari petani kita 80.000 sampai 100.000 per kilogram di tingkat petani. Kita buat gerakan menanam, diawali dengan menyemai cabai dulu, dan harapan kita inflasi berikutnya akan turun dari komoditi cabai kecil ini. Itu.
9: Ia menjelaskan bibit cabai yang disemai merupakan salah satu produk unggulan nasional dan berlabel dengan harapan produksi bisa meningkat signifikan. Menurutnya setelah 25 hari penyemaian, bibit ini akan dibagikan kepada seluruh masyarakat dan akan siap dilakukan penanaman. Pihaknya mendorong masyarakat khususnya di Kabupaten Bangka untuk menanam cabai kecil yang mudah ditanam dan dirawat di halaman rumah. Minimal bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari serta menekan laju inflasi yang saat ini mengalami lonjakan tertinggi di pasaran. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Pembangunan kawasan wisata Tanjung Pendam ditargetkan mulai pada 2027. Berikut selengkapnya Arif Jeliantoro melaporkan.
10: Status legalitas ini selesai, sampai nanti di sertifikasi saya akan kembali ke Bappenas lagi untuk menyampaikan hal ini. Tapi paralel tetap jalan, semoga 2027 ini sudah bisa kita mulai.
11: Pemerintah Kabupaten Belitung menargetkan pembangunan kawasan wisata Tanjung Pendam mulai direalisasikan pada tahun 2027. Setelah proses legalitas aset tersebut tuntas hingga tahap sertifikasi, Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat mengatakan kepastian hukum kawasan Tanjung Pandan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan rencana pembangunan, termasuk membuka peluang kolaborasi dengan sektor swasta. Ia menjelaskan Pemkab Belitung telah menyiapkan desain pengembangan Tanjung Pandan melalui Integrated City Planning atau ICP. Penyusunan desain tersebut melibatkan Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas.
10: Memang untuk khusus kawasan Tanjung Pandan, kita memang sudah membuat desain bersama ICP kemarin. Di sana itu ada PUPR, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Bappenas. Setelah status legalitas ini selesai, sampai nanti di sertifikasi, saya akan kembali ke Bappenas lagi untuk menyampaikan hal ini. Tapi paralel tetap jalan, semoga 2027 ini sudah bisa kita mulai.
11: Menurut Joni, tahapan berikutnya akan diarahkan pada pembiayaan pembangunan yang direncanakan melalui Bank Dunia dan Bappenas. Setelah proses legalitas selesai hingga sertifikasi, Pemkab Belitung akan kembali menyampaikan perkembangan tersebut kepada Bappenas. Ia berharap rencana yang telah disiapkan pemerintah tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Dari Tanjung Pandan Belitung, Aris Juliantoro melaporkan.
0: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bangka melakukan verifikasi permohonan bantuan pembangunan sumur bor di Pondok Pesantren Nurul Hikmah Al-Azhar, Desa Airway, Kecamatan Pemali. Verifikasi lapangan tersebut dilakukan sebagai langkah awal untuk memastikan kondisi dan kebutuhan nyata di lingkungan pondok pesantren, khususnya terkait persoalan ketersediaan air yang menjadi salah satu kebutuhan penting bagi aktivitas para santri dan pengelola pesantren. Ketua Basnas Kabupaten Bangka diwakili Wakil Ketua 2 Wisnu Andayana SE mengatakan verifikasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang ada serta memetakan kebutuhan pondok pesantren secara lebih menyeluruh. Hasil verifikasi nantinya menjadi salah satu bahan pertimbangan Basnas Kabupaten Bangka dalam menindaklanjuti permohonan bantuan pembuatan sumur bor tersebut. Diakuinya, ketersediaan air yang memadai menjadi kebutuhan mendasar bagi pondok pesantren, terutama dalam menunjang aktivitas sehari-hari para santri, mulai dari kebutuhan ibadah, kebersihan, hingga kegiatan pendidikan dan kehidupan di lingkungan pesantren. Basnas Kabupaten Bangka juga telah menindaklanjuti proposal bantuan sumur bor ini ke Basnas RI Pusat karena memang ada program bantuan air bersih Basnas. Melalui verifikasi secara langsung, Basnas Kabupaten Bangka berupaya memastikan setiap bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi penerima manfaat. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat siang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Baik pendengar, tadi udah kami hadirkan lagu Aku Kehilanganmu dari Nabila Maharini untuk menemani aktivitas Anda siang hari ini. Dan pendengar, kami infokan nanti di pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat akan kami hadirkan relay dari RRI Pro 1 Jakarta dalam program 100% Indonesia Nasional, dan tentunya akan dihadirkan oleh bintang tamu yang spesial, yakni Chika Biata Malau ST sebagai Putri Indonesia DKI Jakarta tahun 2026 dan juga finalis Putri Indonesia 2026. Dan tentunya juga ditemani oleh host yang gak kalah hebat, yakni ada Tengku Safik dan juga Dede Firdaus. Baik pendengar, jadi demikian, dan pendengar jangan kemana-mana karena kami akan hadirkan informasi-informasi menarik lainnya nanti. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat, kanal inspirasi dan informasi.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Putri Indonesia bukan sekedar tentang mahkota yang dikenakan, melainkan tentang karya yang ditinggalkan dan juga manfaat yang diberikan. Menjadi Putri Indonesia adalah kesempatan untuk mengubah kepedulian menjadi aksi, gagasan menjadi karya, dan mimpi menjadi perubahan nyata. Di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Bersama saya Dedi Firdaus.
1: Dan saya Tengku Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang, 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali. Dan bersama saya Tengku Syafiq.
0: Betul.
1: Dan ada Dede, yang menemani Anda, para pendengar di seluruh
0: Ketemu lagi
1: Indonesia.
0: Kita ya. Ketemu lagi kita.
1: Saya senang nih, Isan Tarore, coba sering-sering begini ya.
0: Jadi siang hari ini pendengar, nanti Anda bisa gabung di WhatsApp dan juga telepon.
1: Betul,
0: ya.
1: Kita tunggu. Dan kayaknya banyak udah yang ngantri nih.
0: Udah
1: ya. Selalu lah, pokoknya 100% Indonesia itu selalu ditunggu-tunggu sama pendengarnya.
0: Betul, dan tamu kita di siang hari ini tadi sudah di spill sedikit ya mengenai Putri Indonesia.
1: Betul sekali. Dan ini dia, apa ya, seorang wanita, seorang putri yang cantik sekali, ya kan? Kayaknya enak gitu ya, segar gitu maksudnya. Kan siaran hari ini, siapa lagi kalau bukan ada Chika Biata Malau ST. Yeah, halo.
2: How are you guys?
1: I'm good. We're good. I think we're good. Kamu apa kabar?
2: I'm very good.
1: You're very good.
2: Senang banget udah di-invite ke RRI Pro 1 nih.
1: Iya, yes, selamat datang.
2: Thank you.
0: Berarti ini Putri Indonesia DKI Jakarta tahun ini ya?
2: Tahun 2026.
1: DKI Jakarta 4, 2026.
0: 2026. Oh, ada 4. Ada berapa sih perwakilannya?
2: Ada 7.
1: Memang luar biasa kalau DKI itu ya.
0: Benar.
1: Selalu mendominasi dan selalu pasti yang terbaik.
0: Enggak, karena memang ininya banyak ya, apa namanya, potensinya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi wakilnya memang selalu lebih banyak gitu
1: pasti.
0: Kan ya.
2: Lebih banyak.
1: Dan oke. Semua.
0: Pemilihan tahun berapa sih? Bulan apa maksudnya?
2: Pemilihan di bulan Februari.
0: Februari kemarin.
2: Februari, Kak. Iya, betul.
1: Oke, Februari.
0: Berarti masih menjabat ya?
2: Masih menjabat sampai dengan
1: 2027.
2: Pemilihan 2027 dibuka yang sebentar lagi nih sebenarnya.
1: Oh, gitu.
2: Udah dibuka justru. Dan penutupannya ada di tanggal 31 Desember 2026. Jadi, untuk teman-teman pageant lovers atau pun cewek-cewek nih di Indonesia, wanita-wanita Indonesia yang berpotensi, boleh langsung aja daftar ke pendaftaran Putri Indonesia, ada di akun official Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Nice. Chika, kenapa sih kepikiran untuk ikut Putri Indonesia? Apa yang memotivasi kamu kira-kira?
2: Oke, mungkin sebelumnya aku mau mengucapkan special thanks dulu kali ya untuk Yayasan Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Boleh.
2: Gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan Kak Syafiq ya.
1: Kenapa
2: ikut Putri Indonesia gitu. Sebenarnya it's quite unique. From my background juga nih Kak, aku sebenarnya kuliah itu di bidang teknik.
0: Oh, anak teknik justru.
2: Iya, terus memang aku mau bawa advokasi terkait lingkungan karena dulu di kuliah juga teknik lingkungan kan.
1: Oh, okay.
2: Jadi salah satu motivasi aku untuk daftar Putri Indonesia itu sebenarnya membawa advokasi aku yang terkait sustainability atau lingkungan ini ke platform yang lebih besar gitu. Jadi ya itu salah satu alasan terbesar aku kenapa mau join Putri Indonesia. Dan kenapa Putri Indonesia? Karena Yayasan Putri Indonesia sendiri adalah yayasan yang paling bergengsi ya, dan juga salah satu yang paling tertua gitu
1: ya, di Indonesia ya.
0: Oke. Berarti memang udah berapa lama nih ngincer Putri Indonesia?
2: Kalau Putri Indonesia, it's always been my dream dari kecil, tapi memang kepikiran daftarnya itu cukup impromptu juga ya. Cukup impromptu, jadi tahun 2026 ada kepikiran mau ngembangin diri nih. Jadi salah satunya platform Putri Indonesia.
0: Tapi nice, justru malah baru dari 2026 ini gitu
2: baru,
0: ya.
2: Baru.
1: Dan di 2026 itu kamu sebagai finalis top.
2: Kalau misalnya di Yayasan Putri Indonesianya dapat waktu top 5 motion challenge.
1: Top 5 motion challenge. Itu apa ya?
2: Nah, balik lagi tadi aku sempat mention tentang advokasi kan. Jadi advokasi itu suatu goodwill lah yang mau kita bawakan ke masyarakat. Nah, motion challenge itu salah satunya mengangkat advokasi para putri gitu. Advokasi dan juga melatih public speaking lah ya. Jadi waktu itu pada saat acara Motion Challenge kebetulan terpilih menjadi top 5 best advocacy. Waktu itu aku bawakan tentang pengelolaan sampah makanan dari hulu ke hilir.
1: Nah, itu seperti apa? Bisa diceritakan tentang
2: itu? Advokasinya. Oke, jadi ini sebenarnya cukup teknikal ya. Kalau misalnya teman-teman pendengar RRI mungkin pernah dengar terkait pengolahan sampah, khususnya sampah makanan. Jadi sampah makanan itu sebenarnya yang penyumbang terbesar sampah di Indonesia. Jadi sekitar lebih dari 50% sampah makanan itu ada di tempat pembuangan akhir. Kalau misalnya di Jakarta kan di Bantar Gebang ya. So, jadi itu salah satu alasan kuat aku mengapa aku mau bawa tema ini nih sebagai advokasi. Nah, yang biasanya udah dibawakan sebelum-sebelumnya itu aku rasa masih ada gap karena nggak terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir gitu. Jadi mungkin sendiri-sendirilah silo, entah itu pengelolaan dari hulunya doang atau di sisi hilirnya doang. Nah, pada saat advokasi aku coba membawakan pendekatan dari upstream itu sendiri ke downstream. Jadi di setiap value chain-nya itu kita ada penanganannya khusus nih. Kayak misalnya di hulu kita mau menangani sampah-sampah dari petani-petani, dari farmers, dari perkebunan, dari hotel gitu. Sedangkan dari sisi hilirnya, kita mau coba bawain kayak misalnya kakak pernah dengar waste to energy, proyek PSEL. Itu salah satu pengelolaan di sisi downstream gitu. Jadi aku ingin mencoba bawakan ke masyarakat bahwa pengelolaan sampah ini memang harus dilakukan secara terintegrasi itu dari hulu sampai dengan hilir.
0: Ini isu lingkungannya karena background pendidikan juga ternyata tentang teknik lingkungan ya.
1: Jadi kayak linear gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, cocok.
0: Tapi ini nggak sih agak kesusahan nggak sih ketika backgroundnya aku pendidikan teknik nih lingkungan karena kan biasa kalau orang-orang pageant tuh ya komunikasi dokter ya nggak sih atau perhotelan misalnya gitu ya
1: atau dunia entertainment mungkin
0: ini anak teknik nih
2: jadi memang ada pros and cons-nya ya kak justru pasti jadi PR terbesar aku itu justru di bagian beauty, which is catwalk. Catwalk. Nah, catwalk itu penting banget di pageant karena dan juga stage presence ya. Karena how you present yourself dengan queenly, behavior. Nah, itu jadi salah satu pengembangan diri yang paling seru lah. Gitu kalau misalnya aku bisa memberikan satu pelajaran terbesar pada saat ikut Indonesia itu apa? Salah satunya adalah belajar itu stage presence, catwalk dan juga ke beauty aspects-nya.
0: Kalau jalaninnya seneng makanya aman aja.
1: Baik, kita akan terus ngobrol bareng Cika, tapi kita mau ngajak ngobrol juga para pendengar yang sudah hadir. Pasti ini Pak Benijo. Bung Benijo di mana, Do? Selamat siang, Bung. Halo.
0: Halo, kita ke Bu Farida kayaknya.
1: Oh, Ibu Farida dulu.
0: Udah menaik ini.
1: Aduh. Ibu Farida dari Palu, selamat siang.
0: Halo, Bu Farida.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bu Farida, ada Putri Indonesia.
3: Iya. Putri ya, sama Dedek
0: Firdaus. Iya, betul. Silakan Bu Farida.
1: Bu Farida, ada yang ditanyakan sama bintang tamu?
3: Oh iya, selamat siang Mbak Cika.
2: Siang, Cika Biata.
1: Iya, Cika Biata.
0: Iya. Silakan.
3: Senang sekali ya bisa melihat Mbak Cika ya, walaupun hanya dengar suara tempatnya tadi ya. Aduh, orangnya cantik luar biasa ya.
1: Alhamdulillah, cantik sekali. Saya senang
3: ya.
1: Senang saya.
2: Ini Farida juga.
3: Bu Farida pertama kali ya ini ya bicara sama putri finalis Indonesia ya.
0: Iya, betul, Indonesia dari Jakarta.
3: Ini yang Mbak Cika ya, kalau berbicara tentang itu putri Indonesia yang tidak mudah dan tidak gampang ya, susah ya. Terus Mbak Cika, apa ada tantangan bagi Mbak Cika ya atau suka dukanya dalam perjalanan menjadi finalis
0: okay.
3: 2026 dari awal hingga sekarang ini. Terus Mbak Cika, kok temanya yang sampah? Apa yang membuat Mbak Cika mengambil tema seperti itu?
4: Ibu Farida, terima kasih. Kayak pertanyaan itu berbobot sekali ya.
0: Iya, sesuai sama pertanyaan kita ya.
1: Boleh saya jawab dengan bahasa Indonesia?
0: Nanti, kalau itu nanti.
1: Oke, Ibu Farida, terima kasih.
0: Bung Benijo, selamat siang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, ketemu lagi Tengku Sasik.
1: Alhamdulillah baik, Bung.
0: Silakan pertanyaannya, Bung Benijo.
5: Oke deh, kita langsung ke finalis Putri Indonesia 2026. Selamat sore atau selamat siang menjelang sore kalau di Manado sudah sore ini. Salam kenal ya Mbak Cika dengan Bung Benijo di Manado.
2: Salam kenal Bung Benijo.
0: Ya, silakan. Oke deh,
5: pertanyaannya, syarat-syarat apakah, persyaratan apa saja yang dipenuhi untuk menjadi finalis
1: Putri Indonesia?
5: Finalis Putri Indonesia 2026 itu syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh Mbak Cika? Terus pertanyaan kedua, tugas apa saja yang diemban oleh Mbak Cika selaku finalis 2006 kepada bangsa dan negara? Itu saja ya pertanyaannya, tolong dijawab.
0: Terima kasih.
5: Jadi salam dong.
1: Boleh.
0: Tiga aja ya,
1: Tiga aja ya. Seperti kata Pak Produser.
5: Bung Leman di Lampung, terus Ayu Maluku Tengah, ada Angkel Gaji di Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, Ibu Anak di Sorong, Icut Banda Aceh. Itu aja, terima kasih.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang disapa juga langsung nongol nih ya.
1: Angkel Gazi. Cik Do Tigo.
0: Angkel Gazi, selamat siang.
1: Selamat siang, Angkel.
6: Selamat siang.
0: Ya, silakan.
1: Siang.
6: Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam.
0: Silakan bersama dengan Putri Cika di sini.
1: Iya.
6: Iya. Mau nanya sama Putri Cika.
0: Iya.
6: Yang pertama saya senang kakak ini angkat temanya tentang pengolahan sampah. Sampah tadi. Bisa dijadikan sumber energi nggak kak lanjutannya yang
1: sumber
6: kak
1: mau itu? Oke. Nanti dijawab ya, Angka.
6: Iya.
1: Ada
6: terus,
1: lagi?
6: Terus kakaknya ada nggak kelanjutannya dari program kakak sendiri tentang sampah ini?
0: Oke.
1: Kelanjutannya.
0: Boleh salam, Bang.
1: Boleh. Ya. Silakan Angka Gazi.
6: Oke, salam yang pertama buat Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buat Suruh Yodila di RRI Bukit Tinggi. Salam buatnya semua-semua yang lagi monitor.
1: Siap.
6: Buatnya Bang Benijo, nggak lupa juga di Manado.
1: Iya, tadi dia kirim salam.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Satu lagi ya.
1: Rame sekali ini. Karena ada Putri Indonesia.
0: Cantik-cantik rame sekali.
1: Baik, ini ada Bang Ari dari Samarinda. Halo Bang Ari, selamat siang.
7: Selamat siang.
0: Ya. Iya, silakan Bang Ari sama Putri Cika.
7: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Terima kasih nih ya.
1: Ada lagi ya. Bang Ari?
7: Itu aja.
0: Terima kasih. Itu aja. Ini juga kayaknya WhatsApp call juga ada yang gabung. Kita tampung dulu ya Cika ya, enggak apa-apa ya.
1: Biar apa ya?
0: Biar sekalian.
1: Okay. Halo, dengan siapa ini? Halo.
8: Halo.
1: Selamat siang.
8: Pusat Indonesia.
1: Iya.
8: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Wah, kumaha mah
0: dari Bandung.
8: Pangestu.
0: Silakan pertanyaannya.
8: Selamat siang, Mbak Putri Cika ya.
1: Iya.
8: Ini kan tadi sedikit tertarik sekali temanya tentang masalah dia peduli terhadap sampah itu kan seperti itu. Memang sampah itulah yang menjadi problem ya di daerah kita ini, terutama di Jawa Barat, mungkin di DKI pun juga sama seperti itu. Nah, sehingga begini ya, saya tanya, kok tertarik begitu peduli kan terhadap sampah seperti itu kan? Nah, sekarang begini, masalah sampah itu kadang-kadang bisa juga dikambing hitamkan. Maksudnya begini, kok banjir-banjir itu kan kadang-kadang bukan gara-gara dilarang membuang sampah sembarang. Padahal yang membuatkan banjir itu bukan hanya sampah, memang sampah diantaranya yang bukan banjir, tapi ya akibat ulah manusia pun juga kan. Misalnya, misalnya alam sendiri rusak, alam dirusak, sehingga kalau sampah bisa banjir, saya aja di kami hitamkan, tuh yang merusak alam mungkin banjir dan sebagainya. Nah, bagaimana pada saya bertanya ke Mbak Bacika begitu, saya setuju sekali, sangat sangat peduli sekali terhadap pada masalah sampah, karena itu merupakan problem di daerah kita ini.
0: Terima kasih. Okay. Baik, terima kasih. Hebat.
8: Salam buat semuanya aja dari saya, salam dari Bandung Timur.
0: Ya. Waalaikumsalam. Kang Irwan ya. Ini jadi kayak obrolan tentang lingkungan ya, Cik.
1: Iya, iya. Karena memang apa advokasinya tuh memang interest sekali, ya? Menarik sekali, dan itu memang jadi permasalahan kita sampai saat ini mungkin, kan gitu.
0: Tentang lingkungan ya.
1: Tentang lingkungan.
0: Tapi sebelum dijawab kayaknya Cika, kita putarin lagu dulu ya.
2: Oke. Okay.
1: Putar lagu dulu.
0: Putar lagu dulu ya.
1: Ini apa kan enggak pura-pura ini kan? Pura-pura apa enggak ini?
0: Nanti kita kembali lagi ya, tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia. Siang hari ini pendengar tentunya juga masih bersama dengan Putri Cika Biata Malau ya.
1: Sama saya tentunya Tengku Syafi.
0: Betul ya. Ya. Tadi teleponnya sudah banyak yang bergabung. Kayaknya harus dijawab satu persatu ya.
1: Betul.
0: Dijawab dengan bahasa Inggris.
1: Izinkan saya menjawab dengan gitu.
2: Bahasa Inggris. Oh, iya.
0: Ini informasi baru. Ternyata Bang Safik ini pigeon lovers ya.
1: Oh. Ya emang senang-senang. Dan banyak teman-temannya juga di situ kan. Ada Jolin gitu. Nah waktu itu tiga komposer. Pertama kali video klipnya 2012 tuh Zivana ya.
2: Zivana Leticia.
0: Sama Putri
2: ya,
0: juga. Putri
1: Indonesia. Jadi emang kedekatan apa sama Putri Indonesia cukup dekat.
0: Cukup dekat ya. Oke. Kita sapa ya. Sapa jawab ya.
1: Yeah.
0: Okay. Tadi Bu Farida katanya tantangannya menjadi seorang putri.
2: Oke.
1: Okay. Boleh nggak kalau jawabnya nggak ya?
2: Pakai bahasa Inggris.
1: Jangan-jangan. Oke, okay, santai. Gimana?
2: Oke. Okay. Mungkin big shout out juga ke Kak Syafiq ya, karena ternyata pageant lover.
1: Iya dong.
2: Bisa menyapa teman-teman pageant lovers juga kali Kak.
1: Halo pageant lovers seluruh Indonesia.
0: Kalau pageant lovers kan nyapanya pakai opening number ya.
2: Wah, ada juga opening number ya.
1: Opening number nanti kita suruh ya.
0: Gimana
2: Kak Cika? Oke, pertanyaan Bu Farida ya. Halo Ibu Farida. Tadi untuk menjawab pertanyaannya, tantangan terbesar menjadi seorang putri Indonesia ya, terutama mewakili DKI Jakarta. Nah jadi tugas Putri Indonesia itu, kalau misalnya aku bisa bagi ke tiga payung besar ya, ada yang terkait pemerintahan yang pertama. Jadi kita bekerja sama lah dengan kementerian atau lembaga yang dibawa pemerintahan. Kedua, isu terkait pariwisata, creative economy. Dan yang ketiga itu terkait lingkungan, advokasi sosial, dan lain-lain gitu. Nah, jadi sebagai seorang Putri Indonesia itu membalance tugas kita untuk merepresentasikan kota lah ya, atau negara kita, untuk melakukan ketiga hal tersebut dan juga dengan personal life gitu. Atau professional life lah ya. Dalam case ini aku juga kebetulan seorang pekerja korporat lah. Jadi membagi waktu itu cukup challenging. Dan juga kalau proses pendaftarannya lah ya, mungkin tadi aku juga udah sempat mention ke
1: awal ya.
2: Kak Syafiq dan Kak Dede sebagai seorang cewek STEM gitu ya, teknik, itu apa sih challenge-nya? Terus kalau biggest isunya di personal aku apa gitu. Jadi kalau di diri aku, memang kita harus mempersiapkan berbagai hal kan. Jadi seorang Putri Indonesia itu dituntut untuk gak hanya bisa satu hal aja. Harus bisa
1: all round gitu ya.
2: Iya, betul. Dari apa sisi bakat juga kita harus bisa tampil. Terus sisi apa namanya, intelektual, kita juga harus bisa untuk present ourselves in a very intellectual way gitu. Jadi ya itu harus balance semua sih sebagai seorang putri.
0: Iya, makanya slogannya 3B kan ya.
2: Sekarang 5B.
0: Oh, sekarang 5.
1: Oh, 5.
0: Apa tuh? Tambah.
2: Brain, beauty, behavior, be brave and be right.
1: Dan yang sebenarnya ada yang keenam.
0: Apa tuh?
1: Berat badan.
0: Oh, ideal.
1: Baik, ada pertanyaan.
0: Tadi juga Bang Benijo katanya kurang lebihnya tujuannya sih menjadi seorang putri itu awalnya seperti apa, Cika?
2: Oke, nah sebenarnya cukup unik kalau tujuan aku sendiri ya, karena berangkat dari seorang mahasiswi teknik lingkungan ya, lulusan teknik lingkungan di UI.
0: Tahun berapa sih lulus?
2: Tahun 2023.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sepantaran lah.
0: Iya. Sepantaran.
2: Seumuran ya.
0: Padahal tadi ngomongin 2012 sudah launching lagu.
1: Iya, sementara dia masih SD ya. Jauh
0: banget gapnya. Gimana, Cik?
2: Iya. Iya, jadi sebagai seorang apa graduate ya dari teknik lingkungan, aku melihat berbagai masalah, isu terkait sampah gitu, yang oh ini harus ada platform lebih besar nih. Jadi strength-nya sebagai aku, kita mapping lah SWOT-nya, strength, weakness, opportunity, sama threats. Itu sebagai seorang wanita apa sih? Biasanya wanita itu kan punya power, gimana dia nge-influence masyarakat dengan kelembutannya, dengan auranya. Jadi salah satu platform yang paling cocok dan juga untuk memaksimalkan potensi diri ya salah satunya dengan Putri Indonesia. Jadi membawa isu tersebut ke platform yang lebih besar itu Putri Indonesia.
0: Iya, ini memang salah satu. Ya bisa dibilang batu loncatan lah ya nanti untuk berikutnya seperti apa. Kayaknya sebelum jawab yang lain, teleponnya udah gak sabar nih, udah ngantri juga ya.
1: Kita ada banyak banget pertanyaan belum dijawab. Telepon masuk terus.
0: Tadinda selamat siang.
1: Tadinda kumaha ada mang?
3: Alhamdulillah saya Safi.
1: Iya. Ada bintang tamunya teh Putri sama Indonesia.
0: Putri Cika.
3: Dede juga baik ya.
1: Oh Dede baik.
0: Baik alhamdulillah. Saya makanya ke telepon takut kualat nih teh.
3: Iya benar. Enggak boleh didiemin aja kan.
0: Enggak boleh didiemin.
1: Entar enggak dikirimin roti unyil loh dari Bogor.
0: Iya benar juga.
3: Taufik dari Dafa.
0: Iya. Silakan Tadinda.
1: Iya.
3: Putri Cika selamat siang.
2: Selamat siang.
3: Iya. Putri Indonesia. Tapi apa namanya dari pendidikan dasarnya dari teknik tapi ternyata teknik lingkungan gitu ya.
2: Betul.
3: Ini pikir teknik apa gitu, apa mesin, apa-apa gitu kan. Ternyata teknik lingkungan, makanya yang diambil juga lingkungan kan gitu ya, tentang sampah ya. Putri Cita ya. Putri Cika. Iya. Karena mewakili Jakarta nih, Cika. Halo, Cika.
0: Iya, dengerin teh. Ada teh.
2: Iya, mangga. Silakan teh.
3: Sebagai putri Indonesia mewakili Jakarta dalam hal ini ya.
2: Betul.
3: Yang kita lihat di Jakarta itu selain problem mau sampah, banjir pastinya, itu apa lagi?
0: Oke.
3: Karena masih banyak juga peninggalan-peninggalan yang yang tetap harus diingat oleh orang-orang Jakarta, kata, seperti di Kota Tua dan lain-lain itu banyak sekali peninggalan-peninggalan itu. Mungkin apakah itu mungkin menjadi salah satu tugas sebagai Putri Indonesia mewakili Jakarta?
0: Oke, terima kasih Tadinda.
2: Terima kasih Tadinda.
3: Terima kasih buat Taufik.
1: Iya.
3: Thank you, selamat siang.
1: Atur nuhun, bye bye teh.
0: Selamat siang. Ada Albert juga dari Bau-Bau.
1: Halo Bung Albert, Bau-Bau, silakan.
0: Halo.
1: Halo Bung.
0: Terputus kayaknya.
1: Terputus.
0: Ya. Oke. Mau dijawab yang Tadinda dulu, mumpung masih anget.
2: Boleh.
1: Mumpung masih anget dan masih ingat ya.
0: Mumpung masih inget gitu, udah nggak
1: tahu. Ngelesnya enak ya. Masih anget ya.
2: Semi-semi kion, Putri Indonesia.
0: Iya, benar. Di Jakarta ini apa aja karena yang dilihat untuk isunya?
2: Betul. Sebenarnya salah satu isu utama adalah terkait culture itu sendiri ya. Di Indonesia kan banyak sekali peninggalan kebudayaan, Kota Tua, Monumen Nasional, dan lainnya gitu. Nah memang salah satu tugas utama Putri Indonesia itu sendiri adalah mempromosikan pariwisata kita, budaya kita, dan juga ekonomi kreatif gitu. Nah memang ini salah satu fokus Yayasan Putri Indonesia itu sendiri, karena memang dikhususkan ada jabatan atau title Putri Indonesia Kebudayaan. Nah, itu adalah salah satu komitmen Putri Indonesia ya, untuk gimana sih kita mempromosikan atau membawa pariwisata Indonesia ke kancah internasional. Betul. Salah satunya DKI Jakarta juga, karena banyak sekali memang peninggalan-peninggalan budaya yang harus kita tetap lestarikan.
1: Nice. Jika aku tertarik dengan
0: apa? Bang Irwan.
1: Okay. Kan sampah itu, karena kan kita tahu bahwa problemnya adalah
0: banjir.
1: Akibat banjir itu adalah sampah. Sementara banyak hal-hal lain bukan sampah juga yang menjadi main point atau men-trigger gitu. Kira-kira apa nih tanggapan Cika?
2: Nah ini seru banget sih. Aku kalau ngomongin ini bisa 5 jam sendiri. Jangan ya. Nah,
1: bisa sih, tapi nanti minggu depan ya kita sambung.
0: Bener.
2: Oke, baik. Nah mungkin mau apa, promosiin juga ya, ada instruksi regulasi dari Pemprov baru, instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 yang mengatur tentang pembuangan sampah dari sisi hulunya. Jadi sisi hulu itu mengatur dari tiap rumah RT/RW. Jadi masyarakat itu udah harus memilah sampah dari sumbernya atau dari rumah gitu. Nah ini sebenarnya salah satu inisiatif yang dicanangkan ya oleh apa pemerintah agar masyarakat itu nggak sembarangan membuang sampah. Karena memang kebanyakan sampah itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri yang tadi sempat dimention kan. Nah, gimana sih penanggulangannya? Jadi memang harus adanya regulasi dan juga sanksi yang ketat gitu. Yeah. Itu akan menumbuhkan awareness juga terhadap masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi pertanyaannya cukup menarik dan kebetulan dari sisi regulasi oleh Pemprov Jakarta udah di address juga.
1: Jadi berarti memang sampah itu memang yang paling utama, yang paling krusial dari permasalahan banjir itu.
2: Salah satunya penyebabnya.
1: Apa sih itu kalau apa pemerintah juga apa tuh kalau sungai-sungai yang diluruskan atau itu ngaruh juga nggak sih karena sungai yang dibelokin atau apa
4: upaya-upaya pemerintah yang dilakukan untuk, biasanya
2: untuk membuat flow apa air sungainya lebih
1: itu ngaruh nggak.
2: Nah itu mungkin kita harus tanya kepada expert ya.
4: Jadi kayak talk show tentang lingkungan ini ya jadinya ya.
1: Benar. Karena kan itu tadi katanya kan memang bukan hanya sampah aja juga.
2: Betul.
1: Sampah salah paling satunya. Utama sebenarnya karena membuang sampah sembarangan akhirnya mampet ya airnya nggak bisa mengalir jadilah banjir. Jadi itu buat semua seluruh pendengar RRI, buanglah sampah pada tempatnya.
4: Penting.
1: Dan buanglah mantan pada tempatnya.
4: Waduh. Coba kalau Bu Guru Ria gimana nih ya?
1: Halo.
5: Cikgu Ria.
1: Halo.
5: Apa sih maksudnya bahasa Indonesia? Ekspresi karya banggakan Indonesia.
4: Mantap.
5: Dengan Tengku.
1: Ya.
5: Sapik yang satu yang cantik ini.
1: Iya.
5: Lalu Cika Biata Buru Manalu. Horas Cika.
2: Horas.
5: Ini cantik kali Buru Manalu ini ya.
1: Oh, ya bisa lihat lah.
4: Bisa lihat ya.
5: Halo. Masih monitor kah? Aku masih ini. Cika, saya mau tanya aja. Cika kan apalagi apa namanya?
1: Putri Indonesia.
5: Putri Indonesia. Betul. Ya di tahun 2026. Nah, saya mau tanya aja buat Cika, bagaimana dengan itu tuh apa yang di daerah Cimanggis tuh? Saya pengen di situ ada di dalam situ tuh ada itu sampah-sampah yang masih ada yang itu juga tuh. Ini saya pernah jalan ke sana tuh di daerah Cimanggis tuh. Nanti itu saja saya mau tanya sama Cika itu apakah udah ini aja gitu tentang apa yang di daerah Cimanggis itu ada Cimanggis. Beberapa warga di sana lah, ada juga saudara daerah sana itu aja Cika.
4: Baik.
5: Itu saja
4: ada. Terima kasih.
5: Salam sehat. 100% Indonesia.
1: Bye.
4: Ya cuma masalahnya ini ngobrolnya sama Putri Indonesia bukan sama Dinas PU ya.
1: Iya. Mungkin penyampaiannya adalah mungkin dia kan ngasih tahu info nanti tahu. Cika represent dari Putri Indonesia kan lebih dekat dengan pemerintahan bisa melihat mengasih info ataupun memberikan ide untuk melihat di daerah Cimanggis. Terima kasih.
4: Kita ke Lampung ya. Lampung. Ada Bung Leman. Halo Bung Leman. Halo Bung Leman. Terputus. Kita ke Minahasa Selatan. Ada Cliff.
6: Halo Cliff. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore.
6: Ini dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, perwakilan RRI Manado. Lengkap
4: ya? Benar, lengkap sekali.
1: Manado.
6: Ya, selamat sore untuk Putri Indonesia.
1: Cika.
6: Siapa tadi?
1: Cika kan? Ya.
4: Iya, betul.
6: Oke, dari tadi saya sudah pantau. Mungkin saya pertanyaan ini bukan apa ya, bukan juri tapi kan perwakilan masyarakat aja ya. Nah, ini kan sudah mewakili negara juga kan. Menurut Cika, apakah ini tentang ini kan tentang lingkungan kan, lingkungan hidup berarti tentang sampah kan, begitu kan?
1: Iya.
2: Betul.
6: Menurut Anda perspektif atau pandangan Anda tentang sampah di Indonesia ini, apakah ini masalah atau bisa jadi peluang atau investasi dari luar mungkin? Karena pernah dengar kan ada investasi dari luar negeri menanamkan modal, tapi sampahnya harus jumlah yang banyak untuk menjadi tenaga apa daur ulang, listrik ya? Begitu untuk betul, menjadi daya listrik betul, begitu.
2: Menarik,
6: jadi kira-kira menurut menurut Cika ini menjadi suatu masalah atau menjadi suatu peluang atau investasi di Indonesia?
4: Oh, wow. Oke.
6: Berat sekali pertanyaan saya.
1: Dewan juri siapa ini?
6: Terakhir, terima kasih dan selamat sore.
1: Sore. Berat-berat ya.
4: Udah kayak pertanyaan Grand
1: Final. Saya, ya? Iya, saya kayak merasa nonton acara Putri Indonesia Grand Finalnya.
4: Tapi kenapa semua pendengar ini jadi fokusnya ke lingkungannya, bukan ke putrinya ya?
1: Iya, iya. Karena memang advokasinya
4: memang tentang lingkungan. Ah,
2: betul.
4: Mau dijawab juga?
2: Boleh, izinkan saya menjawab dengan bahasa Inggris.
4: Baik, silakan.
2: Oke, jadi ini menarik banget sih. Jadi mungkin kasih cerita sedikit ya,
1: boleh.
2: Kak Dede dan Kak Syafiq. Jadi setelah Putri Indonesia selesai, kebetulan aku dan ada merepresentasikan komunitas wanita di Indonesia namanya IWAPI itu ada pembahasan kerjasama dengan salah satu lembaga pemerintah gitu, di mana kita mau kerjasama untuk penanganan masalah sampah di Indonesia. Dan kebetulan fokus dari pemerintah sendiri itu adalah mendirikan waste to energy. Jadi sampah yang ada itu diproses lah menjadi tenaga listrik. Nah itu menarik sekali dan relate juga dengan pertanyaan yang tadi, karena memang sampah kita yang ada di TPA itu bisa kita gunakan sebagai feedstock atau sumber untuk teknologi waste to energy itu. Jadi sampah itu sebenarnya bukan sebuah masalah apabila dikelola dengan benar.
1: Iya, bisa lebih profit juga kan, akan mendatangkan profit.
2: Betul. Benar. Dan banyak juga negara-negara, salah satunya dari China, yang memang sudah menginvestasikan ke Indonesia gitu. Jadi itu yang menarik banget dan saat ini lagi coba aku dalamkan gitu ya. Memang sampah ini bisa create another value ya buat negara kita. Jadi ya, memang kita butuh banyak stakeholder sih untuk penanganan sampah ini, dari pemerintah, masyarakat, dan juga industri itu sendiri gitu.
4: Dan pengkajian lebih lanjut lah ya.
1: Betul.
4: Pasti.
1: Iya, pasti dong.
4: Ini gak mengenai Bung Leman. Halo Bung Leman. Halo. Halo Bung Leman. Putus. Asik, ya.
1: Oke. Okay, ini juga itu. Ada tadi pertanyaan dari Mas Ari, kapan
4: ke Samarinda? Tapi asli mana apakah sih?
2: Huh? Wah, asli. Boleh tebak enggak, Kak?
4: Tebak, Samarinda ini kayaknya yang agak-agak
2: nyebak.
1: Oh, bukan Manado.
4: Bukan Manado.
2: Bukan, tadi udah ada spill-nya. Udah ada spill-nya
4: ada
2: dari
4: spill-nya.
2: Ibu guru.
4: Apa kok saya enggak ngeh ya?
2: Horas tadi.
1: Medan. Capek kali kita ngomongnya ini ya, kan kok ngomong Medan kita, Ci. Sama orang Medan berarti. Kamu Medan, Cika.
2: Iya, aku Batak.
1: Oh, Batak. Oh, Malau itu.
4: Iya, Malau itu.
1: Toba.
2: Iya, Toba.
1: Saya baru tahu selama saya hidup ada Malau. Wow. Oke, okay, nice.
4: Tapi
1: nice.
4: Sudah lama di Jakarta.
1: Lahir di Jakarta.
2: Lahir dan tumbuh besar di Jakarta sih.
1: Makanya sering balik ya.
2: Gak pernah bukan gak pernah sih. Mungkin balik kampung ya gak sesering itulah karena,
1: karena
2: orang
1: sudah
4: di sini.
1: Nanti kapan-kapan kita harus makan di Medan.
2: Harus makan.
1: Enak kali makanan Medan itu memang.
4: Berarti sebenarnya kalau aslinya Medan tuh bisa kan ya bawa selempangnya dari
2: bisa
4: Sumatera
2: bisa,
4: gitu.
2: Sumatera Utara.
1: Ya, tapi kan dia perwakilannya DKI kan.
4: DKI. Iya, ya, biasa ada pemilihan gitu. Itu gimana sih memang dari Musika Ratunya? Diserahkan kepada finalisnya atau ditentukan?
2: Kebetulan aku memang milih dari awal tuh DKI Jakarta karena
1: lahir juga di sini
2: betul,
1: kan.
2: Betul. Dulu juga ikut Abang None di Jakarta Timur, jadi

0: Selain Jakarta apa aja sih yang memang perakliannya banyak?
1: Ini Jakarta kayaknya.
2: Jakarta doang.
0: Iya. Jakarta doang. Oh, yang lain enggak ada.
2: Ada beberapa provinsi yang ada dua perwakilan maksimal.
1: Sumatera Utara satu gitu-gitu ya?
2: Iya, biasanya Sumatera Barat satu, dua.
1: Iya. Itu kenapa gitu ya?
2: Nah, kita
1: ngomong Putri Indonesia apa ngomong kenapa di sini? Enggak, maksudnya kenapa bisa sampai dua perwakilan gitu?
2: Nah, khusus di provinsi di luar Jakarta memang ada dua cara, yaitu pemilihan langsung oleh dewan juri dan juga pemilihan langsung pemilihan oleh by voting. Voting gitu. Jadi yang menentukan masuk atau enggaknya tuh ya masyarakat itu sendiri gitu. Jadi pageant lovers berkontribusi.
0: Ada rekomendasi gitu ya. Misalnya potensial siapa gitu didaftarkan gitu.
2: Misalnya kita udah masuk ke dalam voting nih gitu. Jadi ada dua pada saat audisi di Geraha Mustika Ratu kan ya, para putri Indonesia audisi, terus ada yang memang langsung masuk lewat jalur dewan juri. Ada juga yang dewan juri alihkan ke jalur voting gitu. Jadi di jalur voting itulah teman-teman pageant lovers, teman-teman apa masyarakat lah bisa memilih by vote siapa yang layak menjadi putri Indonesia mewakili provinsi itu.
1: Kayaknya saya diragukan sebagai pageant lovers. Paham saya ini.
0: Karena memang pageant lovers biasanya lebih jeli ya, gitu nggak sih?
1: Iya, ngelihat potensi-potensinya. Mereka tuh kayak lebih paham gitu ya.
2: Iya.
1: Mereka yang paling ribut kan kayaknya ya. Berantem lah apa gitu kan.
0: Garis keras tuh ya udah ya. Oke, kalau gitu Cika kita break lagi ya sebentar.
1: Jangan kemana-mana ya.
0: Betul. Nanti yang telepon juga masih kita buka ya, untuk telepon, untuk WhatsApp. Kita masih tunggu di 0811 7972 7912.

0: Masih di 100% Indonesia pendengar, terima kasih yang sudah mendengarkan kita di siang hari ini ya. Khususnya buat Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Ya, juga selamat siang untuk Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten.
0: Kemudian juga Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabare.
2: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Nah, ini ada segmen namanya Sirine 100% yeah. Indonesia nih, Putri Cika ya. Jadi kalau ada Sirine ini, kita akan beri tantangan kepada bintang tamu kita.
3: Ya.
0: Oke, pokoknya tantangannya aman kok.
1: Yakin.
0: Tantangan paling berat apa di Putri?
3: Tantangan paling berat ya, selama karantina sih.
0: Karantina.
3: Iya, banyak. Kita harus stay awake sampai dengan subuh. Terus paginya lagi kita harus aktivitas.
1: Kurang tidur ya?
3: Ya harus stay, tetap on.
0: Harus sehat gitu ya, staminanya. Kalau ini gampang-gampang aja, kita harus kasih pertanyaan. Nanti Putri Cika menjawab seolah-olah sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia. Ini gimana sih produser maksudnya?
1: Ini gimana sih sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia? Oh, maksudnya ya itu tadi, mungkin di panggung internasional kali ya.
0: Ditanya dijawab gitu aja lah ya.
3: Oke.
1: Sudah siap?
3: Sudah.
1: Tapi pokoknya harus jawab seperti ala Putri ya.
0: Iya.
3: Oke, pertanyaannya apa nih? Yang
0: beneran? Sekarang. Beneran.
1: Oke. Sebutkan 3 hal yang membuat Cika bangga menjadi orang Indonesia. Dijawab mulai sekarang.
3: Oke. Selamat siang Bapak Ibu semua. Oke. Hal yang paling membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia tercermin dari yang pertama adalah budayanya. Indonesia sangat kaya akan budaya, memiliki berbagai bahasa dan juga suku, dan menjadi hal yang membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia. Yang kedua, karena keramah tamahannya. Manusia atau masyarakat Indonesia terkenal sangat ramah dan juga menerima berbagai macam kalangan dari internasional, sehingga saya sangat bangga Indonesia merupakan salah satu negara yang paling menerima dengan dan juga memiliki rasa toleransi yang tinggi. Baik, dua alasan itu menjadi alasan saya yang kuat mengapa saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia.
0: Yeay. Pertanyaan kedua ya.
3: Banyak ya.
1: Mana fishballnya, mana?
0: Fishballnya. Yang kedua, jika bertemu dengan wisatawan asing, bagaimana jika memperkenalkan Indonesia? 30 detik.
3: Baik. Wah, 30 detik ya.
1: Kok enggak panjang ya?
3: Menjawab dalam bahasa Inggris? Nah,
0: ya, boleh. Kali ini boleh.
3: Baik. Saya ingin membawa pendekatan pengenalan Indonesia dalam angle yang baru, yaitu apabila banyak kalangan muda yang masih membawa culture dengan hal-hal yang sudah old fashion, saya ingin memperkenalkan Blok M sebagai salah satu wisata culture ya di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta.
0: Oke. Pertanyaan ketiga.
1: Ya, ini kan ceritanya kan udah masuk apa
0: sesi
1: lima besar.
0: Oh. Silakan Coki Sitohang.
1: Oke, sebutkan satu budaya Indonesia yang ingin Cika kenalkan kepada dunia dan alasannya kenapa?
3: Oke, baik. Mungkin tadi barusan juga kita berdiskusi ya sama Kak Syafiq dan Kak Dede. Ada everyday I learn something new. Jadi Sumatera Utara. Sumatera Utara itu punya 7 etnis yang berbeda ya. Benar. Dalam satu provinsi. Betul. Nah, tadi sempat sharing juga dengan Kak Syafiq dan Kak Dede bahwa Sumatera Utara itu seperti miniatur Indonesia ya. Nah, ini menarik sekali karena memang internasional ya, dunia juga harus tahu bahwa Indonesia itu very rich in culture.
1: Yes.
3: Dan ini harus kita promosikan lebih lanjut.
1: Ya, terima kasih.
4: Baik,
1: Pemirsa, kita kan cocokin. Voting Anda masih kita tunggu.
0: Yeah. Indonesia memilih. Oh bukan, oh, ya. Salah acara.
1: Toret,
0: salah acara. Salah acara.
1: Acaranya nanti bintang radio
0: nasional. Betul. RRI,
1: itu harus paling benar.
0: Mendingan kita balik lagi sama Putri Cika Biata Malau ya.
1: Yes.
0: Ternyata tadi kita ngobrol-ngobrol dari Medan ternyata ya. Ya.
3: Betul.
1: Jadi belum pernah ke Medan sama sekali?
3: Udah pernah.
1: Udah pernah ya. Suka makanan apa?
3: Kalau makanan
1: Udah nyoba apa? Makanan Batak kayaknya khasnya ya, kamu sebagai orang Batak ya.
3: Bika Ambon.
1: Bika Ambon, benar. Tahu gak kenapa dia itu Bika Ambon? Padahal kan dia bukan Ambon.
0: Bukan di Ambon.
3: Iya, coba, boleh.
0: Coba. Tadi dia nantangin nanya.
1: Iya, jawab gak? Karena si Bika itu ada di Jalan Ambon.
0: Oh,
1: Bika mana gitu. Itu? Bika Ambon. Maksudnya Bika di Jalan Ambon.
0: Wow. Oh, iya. Ini satu pengetahuan baru ya.
1: Baik, kita masih buka panelpon atau gimana?
0: Ya. Coba, ini Bung Leman. Halo Bung Leman.
1: Halo Bung Leman.
4: Halo, selamat siang.
0: Nah,
4: siang. Bung siang. Dede, Bung
0: ya.
4: Taufik.
0: Ya. Ya, silakan ya. Bung Leman.
4: Selamat siang, Mbak Cika Biata Malau SD.
3: Mm-hmm. Selamat siang.
4: Halo Mbak Cika.
1: Iya.
4: Iya.
1: Pertanyaannya
4: Putri Indonesia baca dulu ya.
1: Iya.
4: Putri Indonesia DKI Jakarta 2026.
1: Betul.
4: Nalis Putri Indonesia 2026.
0: Iya.
4: Ini Mbak Cika kan saya yang baju pink yang cantik, secantik wajahnya.
0: Oh iya. Lihat nonton di YouTube berarti ini.
4: Jadi sebelum menjadi Putri Indonesia ini, berapa saingan lawan yang mengalahkan lawan di DKI gitu?
0: Oke. Okay.
4: Yang kedua, ke negara mana sajakah yang dikunjungi, yang bisa ditemui oleh putri-putri dunia gitu.
0: Oke.
4: Okay. Dan bapak jabat apa? Jabatan apa maksudnya itu apa? Menjadi 2 tahun gitu, menjadi putri Indonesia gitu.
0: Okay. Okay. Masa jabatannya. Iya.
4: Iya, oke, makasih, selamat siang.
1: Terima kasih. Bung Leman.
0: Ada Mas Yosi ya dari Semarang.
1: Piye kabar? Silakan.
0: Halo, Mas Yosi. Terputus sepertinya ya. Nanti yang lain juga boleh gabung lagi untuk telepon dan juga WhatsApp ya.
1: Baik.
0: Gimana katanya, okay, saingannya di DKI Jakarta?
3: Oke. Ngomongin tentang Putri Indonesia ya, tadi pemilihan Putri Indonesia. Mungkin mau promosiin sedikit nih Kak Dede, Kak Syafiq. Jadi Putri Indonesia pendaftaran Putri Indonesia 2027 itu sudah dibuka. Udah dibuka sekarang sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Jadi mau bacain sedikit untuk persyaratannya. Adalah wanita. Wanita asli warga negara Indonesia berusia 18 hingga 27 tahun. Dan memiliki tinggi badan minimum 170 cm.
1: 170.
3: Minimum.
0: Sekali. Tinggi ya?
1: Iya.
3: Betul. Iya. Iya. Untuk hal-hal lainnya itu bisa dipelajari lah, berpenampilan cantik, bisa menguasai lebih dari satu bahasa.
1: Luas.
3: Betul. Okay. Nah, jadi untuk wanita di luar sana yang tertarik untuk mengembangkan dirinya, boleh banget untuk daftar Putri Indonesia 2027.
1: Iya. Seperti tadi ada juga pertanyaan dari siapa ya tadi. Nah, itu syarat-syarat jadi Putri Indonesia itu kan. Ya, tadi
3: betul,
1: ya sudah disampaikan ya. Tapi memang harus apalagi mentalkah yang harus disiapkan? Sebenarnya yang paling krusial yang harus disiapkan apa? Public speaking kah atau apa itu namanya, catwalk atau wawasan apa ya?
3: Sebenarnya untuk jadi seorang Putri Indonesia itu harus ingin belajar. Gitu. Okay. Jadi nggak apa-apa nggak punya basic tapi memiliki kemauan untuk selalu mengembangkan diri, untuk belajar hal-hal baru. Jadi kalau untuk aku dan teman-teman Putri Indonesia lain, kita ada yang nggak ada background pageant sama sekali, tapi di Putri Indonesia itu kita mau terus belajar, mau terus mengembangkan diri, learn new skill. Jadi itu salah satu hal yang krusial gitu. Okay. Jadi gak perlu udah punya basic, tapi yang penting punya will itu.
1: Tapi emang dari awal ini memang pengen jadi Putri Indonesia kamu? Atau waktu masa kecil suka nonton atau apa, emang senang putri-putrian atau gimana?
3: Sebenarnya gak pernah terlibat di dunia pageant ya kak. Okay. Sebelumnya gak pernah. Tapi memang ada ya setiap wanita lah ya, melihat Putri Indonesia itu sebagai sesuatu yang wow gitu.
1: Inspiratif ya.
3: Inspiratif, cantik,
1: berwawasan.
3: Ya. Jadi baru di 2026 ini muncullah
1: memberanikan diri.
3: Benar, memberanikan diri dan juga persiapan lah.
0: Kesempatannya di tahun 2026 ya. Betul. Oke.
5: Ada Ayu dari Maluku tuh.
1: Halo Ayu.
5: Halo Ayu.
6: Selamat siang. Indonesia, ekspresikan karya makan Indonesia. Selamat siang, Bang Tengku Safi.
5: Iya, silakan dengan Putri Cika nih, yuk.
6: Selamat siang, Putri.
3: Siang, Kak Ayu, apa kabar?
6: Sehat-sehat sekali. Tapi di Maluku Tengah kami sangat prihatin karena suasana kerja.
0: Iya, betul.
6: Asa tembel kalau di wilayah Maluku Tengah. Saya ingin bertanya sama ya. Untuk menjaga, tentunya menjadi seorang putri kan pasti punya kualitas macam kecerdasan yang sangat luar biasa gitu ya. Saya baru melihat, tapi saya menangkap juga pada sampaikan seorang putri Indonesia. Terus seorang putri Indonesia pasti menjaga makan, segala macamnya, olahraga tentunya harus cukup juga, mungkin seperti itu. Saya bertanya gini, terus untuk makannya gitu, apakah memang kayak orang biasanya kan makannya normal aja nih. Sebagai seorang putri Indonesia, tapi apa memang harus juga dijaga, terus untuk minum dan semuanya lah ya. Ada satu pertanyaan saya buat putri Indonesia, karena ini kan Kalimantan dan wilayah timur Indonesia. Kami di Maluku sudah ada waspada kualitas udara untuk karhuta atau asap tebal ya dari Maluku Tengah. Bagaimana sih kita seorang putri Indonesia gitu ya untuk ikut berperan gitu ya, karena di Kalimantan juga saudara kami juga mengalami hal yang sama gitu, sama dengan wilayah timur Indonesia. Dan hari ini untuk Maluku Tengah dan Kota Ambon di Kepulauan Seram sudah berhentikan untuk aktivitas sekolah gitu ya, untuk di sekolah sendiri karena kabut asap. Bagaimana sih seorang putri ini lihat dampak yang terjadi di Indonesia tentang kasus lain? Itu aja, terima kasih.
5: Terima kasih sama Ayu.
6: Iya, selamat siang dan atas waktu semuanya.
0: Iya, amin. Satu lagi ya, Putri Cika ya.
5: Halo, Aya.
1: Halo
5: Aya.
0: Halo.
6: Iya.
5: Siang ya, silakan dengan Putri Cika di sini.
3: Halo.
7: Iya, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
7: Enggak, saya mau nanya tentang apa namanya sampah tadi ya.
0: Iya.
7: Ada nggak rencana gitu dari Pak Cika sendiri dalam sampah itu buat bank sampah gitu kan? Ada ya isu-isu yang kayak gitu, biar ibu rumah tangga itu kan gak buang sampah, kan dapat cuannya gitu.
3: Betul.
7: Gitu aja deh.
0: Oke. Terima kasih Aya, terima kasih, selamat siang. Baik. Tadi Ayu ya. Gimana katanya menjaga diri? Memang ada tuntutan gak sih dari Mustika Ratu misalnya gitu ya?
3: Betul, memang kita dituntut untuk berpenampilan fit ya,
0: Menari. Walaupun sudah lulus gitu ya.
3: Betul, jadi sebagai seorang putri Indonesia tetap
1: menjaga.
3: Harus menjaga, karena itu kan gak hanya beauty ya, tapi juga terkait kesehatan gitu. Nah, untuk personal ya, aku biasanya aku menerapkan 80-20 untuk lifestyle. Jadi 80% menjaga intake yang masuk dari makanan, dan 20% itu workout gitu. Betul, jadi memang harus tetap in shape ya.
0: Workout yang disarankan apa sih, Cik? Anak-anak putri ini biasanya
3: kita ada kerjasama juga, biasanya pilates. Yoga. Itu kan lumayan burnt enough calories
0: cewek-cewek pada umumnya lah ya.
3: Cewek-cewek Jakarta.
1: Terus tadi ada pertanyaan juga, berapa lama menjabat sebagai Putri Indonesia?
3: Nah, Putri Indonesia itu jabatannya
0: satu tahun
3: Syafiq, KDD. Nanti pada saat ada pergantian di 2027 ini kita udah masa periode akhir menjabat
0: Oke, sampai pemilihan yang baru.
3: Betul.
0: Kemudian tugasnya seorang putri, ini salah satu isunya kan yang lagi ramai, karhutlah.
3: Nah itu
0: seperti apa sih?
3: Betul, aku juga mengucapkan turut keprihatinan ya terhadap isu yang menimpa teman-teman di Kalimantan. Dan Putri Indonesia itu sebagai perpanjangan tangan dari perwakilan negara lah ya. Kita itu role-nya membantu untuk mengadvokasi dan juga menyuarakan. Jadi kita vokal untuk masalah-masalah yang sedang terjadi di Indonesia ini. Gitu. Jadi apa yang kita bisa lakukan untuk isu karhutla ini ya terus menyuarakan, jangan pernah berhenti untuk membantu dan juga meraise apa sih sebenarnya penyebab dari masalah ini sendiri.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Jadi memang sebenarnya sih apapun isu lingkungannya ini ya.
3: Iya, kita aktif untuk menyuarakan.
0: Betul, kampanye.
1: Benar-benar.
5: Albert, selamat siang.
1: Halo, Bung Albert.
5: Halo, Albert.
0: Putus ya? Oke, putus. Karena tadi Albert sudah gabung sebenarnya.
5: Oh, udah.
0: Ya, udah. Ini gabung lagi nggak tahu ada yang kurang ya.
1: Tadi memang mau bertanya terus ya.
0: Iya, Aya tadi ya katanya ada nggak sih misalnya nanti pengen buat bank sampah atau apa terkait dengan lingkungan tadi.
3: Ini menarik banget sih. Tadi kan Kak Aya ya sempat mention apa sih value-nya yang bisa didapatkan dari pengelolaan sampah terhadap ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Salah satu hal yang sudah aku lakukan itu mengubah minyak jelantah yang bekas, minyak jelantah bekas menjadi berbagai barang kreatif. Salah satunya sabun atau lilin.
0: Oh, itu gitu. Bisa ya?
3: Bisa. Jadi pernah juga beberapa kali mengadakan workshop ke ibu-ibu rumah tangga, ke panti asuhan. Jadi minyak jelantah itu atau Yuko namanya, used cooking oil, itu bisa diubah menjadi produk lain. Dan untuk yang penasaran, sebenarnya Yuko itu bisa dipakai untuk salah satunya jadi bahan bakar pesawat. Itu yang menarik banget. Memang lagi dikajikan untuk pengelolaan minyak jelantah itu menjadi alternatif bahan bakar ramah lingkungan untuk pesawat jet.
0: Sebenarnya banyak potensi ya.
3: Banyak banget potensi
0: dari waste to energy nih kan.
3: Betul.
1: Nah, Cika, kamu ngisi hari-harinya sebagai Putri Indonesia ada perbedaan nggak sama sebelum sebagai menjabat sebagai Putri Indonesia?
3: Kalau misalnya personal aku, apa yang aku bawa sebelum Putri Indonesia dan sudah Putri Indonesia itu sama aja. Karena pada prinsipnya ingin menciptakan impact ya kak, seperti itu. Nah, tapi dari sisi masanya memang itu kelihatan banget sih jelasnya. Lebih, volumenya lebih banyak dari segi masa. Jadi audiensnya pun akan lebih banyak gitu. Message-nya akan lebih tersampaikan dengan baik.
0: Tapi sehari-hari biasa aja lah ya.
3: Sehari-hari sama aja.
0: Tahu tadi tanya Cika apa kabar hari ini?
1: Baik. Siapa?
0: Saya akan menjawabnya dengan bahasa Inggris. Enggak gitu kan.
1: Terus saya menjawab dengan bahasa Inggris.
0: Enggak ya, sama aja ya pokoknya.
3: Opening number tiba-tiba.
0: Halo, selamat siang Rahma. Ini pendapat terakhir ya.
1: Iya, halo Rahma.
8: Halo. Halo, selamat siang. Thank you sama Dede, salam sehat selalu.
0: Iya, salam sehat. Silakan dengan Putri Cika.
8: Betul. Selamat siang Cika.
3: Siang Kak Rahma. Apa kabar?
0: Iya.
8: Wah, ini tadi tentang makanan-makanan, sisa-sisa makanan ya.
0: Iya.
8: Ada nggak pebisnis yang melirik masalahnya kan? Sisa-sisa makanan ini di mana-mana kan banyak ini kan, dari restoran, kafe, toko-toko roti. Apakah Cika sendiri juga ada berbisnis juga di sini begitu? Apakah ada untuk mengusung program dari Cika ini?
0: Oke. Terima kasih Mbak Rahma.
8: Boleh salam.
0: Ya, boleh, silakan.
8: Salam buat kedepannya buat Cika, buat Rahma Sister sama Putri Yasmin selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Dari Sumatera Barat ya. Betul. Silakan gimana Cik?
3: Oke, wah menarik banget ya pertanyaan Mbak Rahma, karena tadi menanyakan apa salah satu manfaatnya ya untuk pengelolaan sampah makanan itu sendiri, apakah ada bisnis yang menaungi gitu. Nah, kebetulan sebenarnya aku itu bergerak dari bisnis F&B. F&B aku menemukan, wah ini tuh banyak banget sebenarnya surplus makanan. Jadi gimana sih kita bisa menyalurkan ini ke teman-teman yang membutuhkan. Karena paradoksnya di Indonesia itu banyak yang kelaparan, tapi di sisi lain juga sampah makanan ini banyak sekali tersisa, gitu. Ya. Jadi dari situ berangkat advokasi aku. Tapi untuk menjawab pertanyaan Bu Rahma, apakah ada bisnis yang menaungi sampah-sampah atau sisa-sisa makanan ini? Sebenarnya ada, salah satunya dari bank sampah seperti banyak sih di Jakarta ini ya, bank sampah. Ada salah satunya Yayasan Budi Luhur, pernah kerja sama juga waktu itu. Jadi mereka akan membayar beberapa rupiah untuk berapa liter contohnya minyak jelanta yang dihasilkan.
1: Okay.
3: Itu. Jadi memang ada, untuk menjawab pertanyaannya apakah ada bisnis yang melirik
0: ada ya.
3: Sampah tersebut ada banget. Yeah. Jadi memang potensinya besar sekali. Di sini teman-teman aku mengajak untuk memilah sampah dan juga mencari tahu ya terkait apa sih potensi-potensi tersebut.
0: Yeah. Okay. Makanya WTE tadi ya, waste to energy ini sedang digalakkan oleh pemerintah.
1: Nah, okay. Cika, gimana kamu caranya sekarang untuk menghimbau?
3: Betul.
1: Untuk seluruh pendengar ataupun siapapun itu di luar sana, bagaimana bahwa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira apa yang bisa kamu sampaikan untuk meyakinkan bahwa sampah ini, akibat sampah ini akan terjadi bla bla bla bla.
0: Himbauan.
3: Baik. Sebenarnya aku cukup senang juga, bahagia, karena ternyata banyak banget ya pendengar RRI Pro 1 ini yang peduli terkait masalah sampah. Mm-hmm. Tadi pertanyaan sampah terus. Mm-hmm. Cukup senang lah, sangat senang. Mm-hmm. Nah, dari aku himbauannya itu, ini cukup menyedihkan, tapi sampah itu berdasarkan riset, apabila tidak terkelola dengan baik, khususnya di Indonesia, itu akan datang ke depan rumah. Jadi anak-anak kita, kakak adik kita akan tidur di tumpukan sampah apabila kita tidak membuang sampah dengan baik pada tempatnya.
1: Iya. Nah, itu berarti memang benar, sampah itu bisa mengakibatkan akhirnya ulah kita sendiri, akhirnya kita yang kena imbasnya.
3: Betul.
1: Baik. Ya, itu benar. Sampah tuh buang pada tempatnya, mantan buang pada
0: mantan terus sih, kebanyakan mantan di bang Fabik.
1: Iya, benar ya, gitu.
0: Baik, Cika. Ini karena udah habis juga berlan kita ya.
1: Tapi masih ada satu lagi.
0: Apa?
1: Cika, sebelum menutup sesi kita, obrolan kita kali ini, saya mau minta Cika tutup dengan opening
0: number. Saya setuju banget.
1: Iya kan, pasti mungkin pasti apa, pageant lover di luar sana juga pasti akan menjadi clippernya ya.
0: Betul.
1: Kan?
0: Gimana opening numbernya waktu
3: nih,
0: itu?
3: Ada feeling nih, bakal ditanya ke Syarif kayak gitu.
0: Sebagai penutup di sore hari ini ya.
1: Alright, nanti kita tutup ya.
0: Iya.
1: Jadi saya Tengku Syafiq.
0: Saya Dede Firdaus.
3: Silakan. Saya Cika Biata Malau. Opening number nih.
0: Iya.
3: Oke. Cika Biata Malau, Bachelor of Environmental Engineering, DKI Jakarta 4.
0: Sampai jumpa di 100% Indonesia berikutnya.
1: Dah.
3: Sampai jumpa.
2: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
9: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar program Satu RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di sore hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan tetap semangat pendengar menjalankan aktivitas kita. Hari ini Bangka Belitung sore hadir kembali menyapa Anda bersama saya Dudi R. Pramana hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ragam pilihan informasi dan rangkaian acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda di hari ini, edisi 13 Oktober 2026. Tentu di hari ini juga kami akan hadirkan segmen-segmen menarik kita. Di antaranya nanti akan ada Warta Belanja Sumba dan juga nanti kami akan hadirkan Kentongan. Untuk itu tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
2: Aku cuma mau main ayunan kok.
1: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
2: Hentikan, aku nggak suka.
3: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: Baik pendengar, sesaat lagi kita akan hadirkan di ruang dengar Anda dialog interaktif Kentongan. Di hari ini kita akan membahas terkait dengan musibah, ya, salah satu musibah yang cukup mengejutkan juga di Provinsi Bangka Belitung yang terjadi di Bangka Selatan. Untuk itu tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Baik pendengar, kita akan segera terhubung dengan narasumber kita. Kali ini sudah terhubung bersama kita. Narasumber kita di sore hari ini ada Pak Agus Afandi. Kita sapa terlebih dahulu.
2: RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam dialog interaktif.
0: Assalamualaikum, selamat sore Pak Agus Sapandi.
3: Selamat sore Pak.
0: Ya, kabar baik ya Pak Agus ya.
3: Alhamdulillah, agak serak-serak basah suara.
0: Baik-baik. Pak Agus Sapandi, pendengar, kami informasikan adalah PLT Kalakhar BPBD Bangka Belitung yang tentu akan membersamai kita hingga pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita akan membahas terkait dengan waspada kebakaran di sekitar permukiman. Tapi tentu Pak Agus, ini kita akan mungkin minta update begitu Pak Agus terkait dengan salah ya. Satu kejadian yang cukup mengejutkan juga. Ini terjadi di Provinsi Bangka Belitung, tepatnya di Bangka Selatan begitu ya Pak Agus ya. Mungkin ya. Update-nya seperti apa nih Pak Agus untuk para pendengar kita dan juga masyarakat Provinsi Bangka Belitung? Silakan Pak Agus.
3: Baik, terima kasih sebelumnya kami ucapkan atas undangan dari RRI Bangka Belitung terkait berita yang ada di Bangka Selatan ya, Desa Serdang pada saat ini. Jadi update yang dapat kami sampaikan pada hari ini, sebelumnya berita tentang jumlah korban, jumlah rumah itu berubah-berubah terus karena memang di lapangan belum dilakukan investigasi secara detail terkait siapa dan jumlah korban yang sebenarnya dari kebakaran yang muncul, karena masih sulit untuk didapatkan datanya secara akurat. Yeah. Tetapi pada hari ini ada cukup signifikan bahwa rumah yang terdampak itu sekitar 267 rumah yang tadinya dilaporkan hampir ada 500, ada 600 sebelumnya. Nah, kemudian jumlah KK aja sekitar 203 KK yang pada hari ini terdatanya, yang sebelumnya informasi sekitar 500 KK. Dan kemudian ada 508 jiwa yang terdampak, yang sebelumnya juga informasinya bisa sampai 2.000. Nah, kemudian gedung walet juga terdata ada 50 gedung walet. Dari 508 jiwa itu ada lansia 25 orang, ada balita 25 orang, dan ibu hamil 6 orang. Nah, untuk saat ini kita di lapangan sudah ada 3 dapur umum yang di lapangan ada, yaitu pertama dari Dinas Sosial Provinsi Bangka Belitung, kemudian dari Polres Bangka Selatan, kemudian juga ada dari masyarakat dan partai-partai politik juga ada yang membuka dapur umum. Nah, pada hari ini bantuan kepada masyarakat untuk logistik, untuk makan minum segala macam itu sudah sangat luar biasa sekali. Karena memang masyarakat Bangka Belitung ini kami sangat berterima kasih perhatian yang luar biasa kepada sesama masyarakat kita, sehingga saya yakin untuk sembako bagi para pengungsi dan lain sebagainya itu sudah sangat-sangat terpenuhi ya. Nah, kemudian bantuan pakaian juga itu luar biasa di lapangan itu yang bisa sangat membantu masyarakat. Mungkin sementara kondisi yang ada di lapangan seperti itu.
0: Baik, artinya memang untuk saat ini bisa dipastikan untuk bantuan dan lain sebagainya ini sudah berjalan cukup baik begitu ya Pak di lapangan ya?
3: Ya, betul sekali.
0: Baik. Pak, ini mungkin yang mungkin masih menjadi pertanyaan juga dari masyarakat. Mungkin ada informasi nggak Pak penyebab mungkin kebakaran yang terjadi ini secara umum saja seperti apa nih Pak kalau dilihat dari kondisinya?
3: Iya. Ini belum ada pernyataan resmi ya, baik dari penyidik kepolisian maupun dari informasi lain yang bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi memang ada beberapa
0: ya.
3: Saya tidak sampaikan karena nanti kan menjadi isu liar ya, jangan sampai nanti menjadi tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada kepada pihak-pihak yang sebenarnya tidak melakukan atau segala macam. Tapi himbauan kami begini, Pak. Himbauan kami tetap ada bahwa apa? Kita pada musim kekeringan ini kita usahakanlah apapun yang ingin kita lakukan terkait dengan lahan atau lingkungan kita, baik melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, membakar sampah di lingkungan yang berbahaya, itu kita hindari dulu lah. Gitu ya, apalagi daerah-daerah yang mudah terbakar.
0: Yeah.
3: Karena nanti pada waktu ada angin kencang dan dari hasil bakaran itu timbul bara api yang terbang kemana-mana, itu bisa menyebar sangat luas kebakaran yang terjadi. Dan itu yang mungkin menyebabkan salah satu kejadian yang ada di desa yang tersebut.
0: Baik, Pak, ini juga menjadi klarifikasi juga kepada masyarakat begitu terkait dengan lingkungan yang mungkin sudah viral ini di media sosial bahwasanya terjadi kebakaran ini. Mungkin bisa digambarkan juga untuk kondisi terkini, maksudnya dari sisi rumahnya memang resikonya memang mudah terbakar atau seperti apa nih, Pak? Karena 200 rumah yang tadi Bapak sampaikan itu cukup banyak juga ya, begitu Pak ya, meskipun awalnya di media sosial ini gambarnya 400 rumah begitu ya, tapi
3: betul 500
0: ya, ini untuk saat ini 200 begitu. Apakah memang di wilayah tersebut resiko rumah-rumahnya mudah terbakar itu memang ada atau seperti apa nih, Pak?
3: Ya, jadi pada daerah yang terbakar itu sebenarnya kalau pada kondisi normal, itu adalah rawa-rawa yang berisi air.
0: Okay.
3: Jadi rata-rata rumah di situ adalah rumah panggung kayu. Jadi pada waktu musim normalnya mungkin aman ya, karena tidak mungkin orang bisa ada api atau pembakaran lahan atau hutan di sekitar tersebut. Tapi pada waktu musim kering pada saat ini, yang kita bilang sungainya pun hampir-hampir tidak ada lagi, dan semua tanah di bawah sungai pun sudah muncul kering, nah itu bisa sangat berpotensi risiko besar, apalagi rumah-rumahnya dari kayu kan. Tadi saya bilang kalau ada bara api yang terbang, terus bara api itu masih apa namanya, apinya masih sangat bisa menimbulkan potensi menyebar, begitu dia menempel di papan yang memang sudah kering dan sebentar akan menimbulkan api atau bara, ya itu pasti akan cepat kan, Pak, sebarannya. Apalagi kalau atap-atapnya mungkin sebagian mungkin ada yang dari atap daun ataupun mungkin malah menempel di bahan yang mudah terbakar. Misalnya bisa juga kena kain.

0: permukiman ini kita kadang-kadang ada yang sudah waspada, tetapi ada kadang-kadang yang masih menganggap sepele begitu, karena mungkin merasa tidak pernah kejadian begitu, Pak. Tapi secara umum, betul, ini sebenarnya penyebab-penyebab kebakaran yang terjadi di pemukiman itu seperti apa nih, Pak? Apa yang perlu diwaspadai? Tapi sebelumnya kita ke penelpon terlebih dahulu, Pak. Ada pendengar kita yang bergabung ini sepertinya di telepon kita. Selamat sore, ya. Assalamualaikum. Halo, selamat sore. Oh,
1: ya. Selamat sore, ya.
0: Ya, dengan siapa nih, Pak?
1: Dari Bandung.
0: Oh, dari Bandung ya, Pak Ahmad Irwan. Ya. Baik, silakan ya, apa yang ingin ditanyakan ini, Pak Irwan?
1: Ini tentang masalah ini ya, kebakaran di sini kan.
0: Ya.
1: Masalah. Nah, ini saya menyambung sama Bapak narasumbernya itu kan.
0: Mm-hmm.
1: Ya, sama Pak. Ini saya ikut prihatin, Pak, di sini ya, tentang ya, yang terjadi kebakaran di Bangkal Belitung sampai makan 350 rumah, kalau nggak ini buat berita ya. Nah, kira-kira ya, seperti apa, Pak? Tadi kan beginilah. Mungkin musim kemarau juga ujian, musim hujan juga ujian. Nah, sekarang apabila turun musim hujan, kita dihadapi dengan kebanjiran juga. Jadi gimana di sini ya? Mungkin harus sama-sama kita menahan atau introspeksi diri kan, seperti itu. Maka tidak salah kalau memang kerusakan daratan lautan akibat ulah manusia. Manusia yang seperti apa, musim yang mana, Pak. Jadi sekarang musim menghadapi musim kemarau, musim hujan juga itu sudah merupakan ujian juga, Pak, untuk menghadapi kebanjiran. Nah, bagaimana buat Bapak? Terima kasih, Pak. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, Pak. Ini sudah bergabung bersama kita. Silakan mungkin merespon ya, Pak Ahmad Irwan dulu, Pak, sebelum ke pertanyaan saya tadi. Silakan, Pak.
2: Iya, jadi makasih Pak Ahmad Irwan ya. Di Indonesia ini kan hanya ada dua musim ya, kalau nggak panas ya musim hujan ya. Jadi dengan kondisi El Nino pada hari ini pada musim kering itu terancam sangat panjang sekali.
0: Yeah.
2: Nah, disinilah sebenarnya bukan hanya pemerintah yang harus berperan, tapi juga masyarakat juga yang sudah mendapatkan edukasi tentang bahaya kebakaran itu harus saling waspada kita, Pak, terkait dengan kebakaran atau kekeringan ini. Karena yang namanya api itu mungkin kalau kecil menjadi teman ya, kita sudah paham ya.
0: Yeah.
2: Tapi pada waktu membesar dan tidak bisa kendali, ya siapa yang akan berteman dengan api tersebut? Nah, memang kita alhamdulillah untuk karhutla ya, Pak, karena bilang kebakaran hutan di Bangka Belitung sejauh ini, untuk data saja saya sampaikan bahwa ada sekitar 2000 titik kebakaran dari Januari sampai bulan Oktober. Nah, dengan jumlah luasan sekitar 2.200 hektar, dan selama ini kita alhamdulillah rekan-rekan dari Damkar seprovinsi Bangka Belitung ini kita bisa mengatasi pemadaman itu sekitar 1-2 jam. Nah, yang terjadi di daerah Serdang ini memang sesuatu yang luar biasa ya, artinya kan yang terjadi sehingga kesulitan kita untuk memadam karena daerahnya sangat jauh, angin juga kencang dan jalannya sempit, apalagi di tempat yang ya terpencil sekali ya daerahnya ya. Nah, tentunya bagi kita yang sudah biasa menghadapi kondisi ini, karena dulu El Nino juga sudah pernah mengalami kita di Bangka Belitung terkait kebakaran seperti ini, tentunya harusnya kita menyadari bahwa janganlah kita bermain-main dengan api yang kalau memang tidak perlu. Tadi kita sudah sampaikan, jangan membuka lahan dengan cara membakar, jangan juga kita membakar sampah di daerah-daerah yang punya risiko menyebar kalau kita tidak bisa mengendalikannya. Nah, itu yang harus terjadi. Dan kita juga pada masa ini sudah diingatkan juga bahwa akan terjadi El Nino pada tahun ini. Tentunya yang paling utama yang harus kita lakukan itu adalah menjaga sumber-sumber air kita yang ada di alam. Terutama kalau di Bangka Belitung ini kan ada kolong-kolong yang bisa menjadi bekas-bekas penambangan yang sudah lama dua-dua. Nah, itu harusnya kita jaga karena pada musim kering tentu kita akan cari di mana sumber air kita pada saat ini. Nah, itu yang harus kita jaga. Itu pada musim kering. Nah, tadi Pak Ahmad Irwan juga bilang, Pak, nanti musim hujan banjir, betul. Nah, ini juga sudah diingatkan dari BMKG pada awal musim penghujan, itu sekitar bulan November nantinya, puncaknya Januari. Berarti pada hari ini, walaupun kering, berarti kita harus siap-siap melakukan pembersihan sungai, revitalisasi terkait kolong-kolong retensi, dan lain sebagainya macam. Kenapa? Nanti pada waktu musim penghujan, jangan sampai debit air hujan tidak tertampung, sehingga timbulkan banjir. Makanya kita harus bisa melihat bukan hanya situasi hari ini kering, tapi juga bersiap menghadapi musim penghujan. Mungkin demikian ya, Pak ya.
0: Baik, artinya memang sebenarnya balik lagi ke diri sendiri masing-masing begitu, Pak ya. Karena kita sebagai masyarakat mungkin harus juga waspada ketika sudah dihimbau, diberikan informasi dan edukasi begitu, Pak ya.
2: Betul.
0: Baik. Mungkin lanjut dengan pertanyaan saya tadi, Pak. Ketika

0: berada di daerah pemukiman begitu Pak. Mungkin secara umum hal-hal apa yang harus diwaspadai begitu, kemudian juga apa yang harus dilakukan ketika memang pemukiman kita sudah begitu padat begitu. Mungkin kehati-hatian apa yang harus dilakukan begitu Pak. Silakan Pak.
1: Baik. Baik, di sini ya salah satu lagi permasalahan kita di hampir di semua tempat ya di Indonesia ya. Jadi penataan perumahan, kawasan perumahan. Nah, yang paling sering terjadi itu di kawasan perumahan yang bersifat bukan perumahan pengembang pembangunan ya. Biasanya kalau pengembang dia sudah teratur, rumah ada blok-bloknya, ada pembatasnya, sehingga itu sangat mudah sekali kalau kita ada kondisi krisis untuk menanganinya. Yang paling sulit ini pada perumahan masyarakat umum yang tidak tertata. Sehingga kadang-kadang pada waktu terjadi emergensi, untuk masuk pun kita tidak bisa. Gitu ya. Sehingga jalannya sempit, hanya jalan gang, tapi rumahnya padat di situ. Nah, seperti yang terjadi di Serdang. Sehingga apa? Ini kalau terjadi suatu masalah seperti ini, kita yakinkan akan tidak punya solusi untuk menyelesaikan dengan cepat, ya Pak ya. Nah, jadi hari ini seharusnya makanya mengapa dalam membangun rumah kita harus memiliki izin. Ini bukan hanya sekedar soal membayar pajak, tapi soal penataan di mana rumah-rumah yang kita mau bangun itu agar nanti pada waktu terjadi kedaruratan itu bisa segera menolong atau membuka jalannya. Nah, tapi pada waktu kita misal membangun rumah, membangun apapun bentuknya yang tidak berizin dan kita membangun tanpa tata pola letak yang baik, tentunya pada waktu terjadi krisis kita bisa membayangkan lah bagaimana mungkin bisa terbantu daerah tersebut.
0: Baik. Artinya memang kalau secara teknis tadi seperti itu Pak ya. Jadi mitigasi bencana itu memang kompleks Pak, begitu Pak ya.
1: Ya.
0: Baik. Tapi kalau kita berbicara tentang kehidupan sehari-hari mungkin Pak, apa mungkin kebiasaan dari masyarakat yang masyarakat sehari-hari ya, yang mungkin tanpa disadari ini juga menjadi peningkatan resiko terjadinya kebakaran, terutama di daerah pemukiman begitu Pak. Silakan Pak.
1: Betul. Iya. Kita kan paham begini Pak, kadang-kadang kan kita tuh selalu ingin cepat ya dan mudah gitu ya kira-kira, sehingga kadang-kadang dalam pola kita melakukan aktivitas tuh karena kita ingin cepat dan murah, jadi kita sering mengabaikan faktor risiko gitu Pak ya. Nah, jadi yang harus kita pahami bahwa tadi saya bilang api itu kalau kecil jadi kawan, kalau besar kita sulit melawannya. Nah, jadi kalau berkaitan dengan kebakaran, kalau dalam diri kita di rumah tentunya minimal walaupun mungkin tidak wajib ya, kita harus punya saya kadang berpikirnya gini ya, apa kita harus punya alat pemadam api ringan di rumah?
0: Iya.
1: Gitu Pak ya. Nah, kalau sekarang kan wajib di perkantoran nih kan gitu ya. Karena kalau kadang-kadang kalau di dapur kan kita bisa aja terjadi apapun ya. Entah kompor kita terbakar atau mungkin tanpa sengaja ada sesuatu yang menyebabkan munculnya api, nah, sehingga hal-hal begini di lingkungan kita, di masyarakat, di dalam rumah kita, mungkin kita juga harus siap, itu yang pertama. Dan di lingkungan, nah di lingkungan tentunya yang kita harapkan kalau dalam satu komplek yang memang baik tertata, nah itu ada hidran. Hidran untuk pemadam kebakaran, karena kesulitan kita pada hari ini adalah suplai air, kan gitu. Jadi kalau mobil pemadam kebakaran masuk terus habis keluar lagi, mau masuk lagi, tentunya apinya sudah selesai membakar semuanya. Nah, jadi hidran-hidran yang tersedia untuk pemadam kebakaran atau kebutuhan umum lainnya itu harus ready dan tersedia. Dan ini yang mungkin harus kita mulai ke depan gitu Pak.
0: Baik.
1: Artinya kita kadang-kadang punya hidran tapi airnya kosong kan.
0: Baik. Pak, artinya memang dengan kejadian ini apakah ada kemungkinan begitu Provinsi Bangka Belitung ini akan segera memberikan yang terbaik begitu bagi prasarana sarana begitu terkait dengan pemadaman kebakaran begitu Pak. Karena kita lihat memang ternyata di pemukiman juga ini patut diwaspadai juga adanya kebakaran yang terjadi ini. Misalnya tadi disampaikan dengan adanya hidran, kemudian juga edukasi mungkin kepada masyarakat juga begitu Pak, bahwa akan apar begitu ya. Mungkin ada ya, ke depan ini ada dorongan nggak Pak mungkin dari pemerintah juga begitu kepada masyarakat edukasinya, kemudian juga sama-sama mendukung begitu ketika ada hal-hal yang memang urgen begitu. Seperti apa nih Pak mungkin dorongan ke depan?
1: Ya, saya yakin masyarakat Indonesia itu selalu terkenal dengan gotong royong ya, Indonesia ya. Nah, jadi kalau edukasi saya yakin juga dari tingkat TK, kalau ada dari SD, itu anak-anak kita zaman saya kecil juga kita sudah diedukasi tentang bahayanya kebakaran, banjir, dan sebagainya. Nah, jadi saya kira apa yang pernah kita dapatkan waktu kita kecil sampai besar itu, ayo kita masukkan dalam hati dan pikiran kita, agar kita juga pedulilah dengan lingkungan kita. Jadi tidak semua harus dikembalikan kepada pemerintah. Okay. Pemerintah sebagai operator tentunya kalau tidak didukung oleh masyarakat ya habis juga effortnya kan gitu Pak ya. Nah jadi ya saya kira harus seperti itu. Dan kembali lagi bahwa pemerintah juga kita mau membeli sebanyak apapun alat pemadam kebakaran atau mobil pemadam kebakaran mau sebagai apapun banyaknya, kalau masyarakatnya diedukasi jangan membakar, masih tetap membakar, saya kira tetap aja akan terjadi. Kan gitu kan, karena untuk menjangkau tempat yang terbakar atau dibakar tidak secepat itu, gitu Pak ya. Nah kira-kira begitu. Jadi tapi pada waktu kita menyadari, oh kita jangan membakar nih, atau kalau membakar harus terkendali nih. Nah, kalau terkendali mau bagaimana? Nah, jadi saya kira itu akan memperkecil risiko kebakaran yang meluas.
0: Baik, baik. Pak, kemudian ini yang juga masih menjadi pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Kebiasaan mungkin membakar sampah dan lain sebagainya begitu, Pak.
1: Betul.
0: Ini seperti apa nih, Pak? Mungkin ke depan apakah nanti ada dorongan dari BPBD juga agar membakar sampah juga mungkin bisa dimasukkan dalam peraturan daerah agar dilarang juga begitu, Pak? Karena ini kan merupakan risiko juga ini. Seperti apa nih, Pak? Mungkin.
1: Ya. Mungkin kalau untuk misalnya apakah akan dibuat peraturan daerah atau peraturan kepala daerah, itu akan kita kembalikan ke dinas teknisnya ya di masing-masing daerah. Karena masing-masing daerah itu kan ada dinas lingkungan hidup dan kehutanan. Jadi itu mungkin malah bisa masuk ke ranahnya rekan-rekan yang di dinas tersebut. Jangankan seperti itu, juga misalnya kita anggap begini, lahan-lahan kosong yang di tengah kota yang ada rumput tinggi tidak terawat, itu juga bisa dikenakan sanksi, karena nanti kan ada risiko juga kalau misalnya musim kering ini terbakar sementara yang punyanya nggak peduli juga bisa jadi risiko. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan secara bersama, tapi yang jelas tentunya peran masyarakat kita yang bernegara ini juga harus ada dengan peduliannya Pak, kira-kira kan begitu ya.
0: Baik Pak, ini ada telepon terlebih dahulu Pak, kita sapa dulu pendengar kita. Halo ya, selamat sore, assalamualaikum. Halo.
2: Ya. Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Pak Jante di Belitung Timur ya ini ya?
2: Ya. Siapa narasumbernya?
0: Ada Pak Agus Sapandi. Ini selaku PLT dari
2: Assalamualaikum, Agus.
0: Kalhar BPD Bangka Belitung. Silakan.
2: Jadi saya dengar dari narasumber tadi belum jelas awal-awal kebakaran itu terjadinya kan? Atau misalnya kebakaran bekas sampah juga, atau banyak terjadi dari foto rokok bisa dan juga bisa. Dari anak-anak kecil main dari kembang api bisa juga menimbulkan kebakaran itu. Sebenarnya kalau masa kebakaran itu aku sudah trauma nama dulu. Waktu tahun 2010 kan aku tinggal di rumah orang tua kan, aku di rumah ronda gak ada orang kan. Itu gara-gara itu lampu hidup mati kan, sore, jam 4 sore lah kejadian kan. Rumah bertua aku tuh 6 meter lebih lebarnya, panjangnya 23 meter. Anak aku waktu yang kecil baru duduk di bangku kelas 5 SD kan, ikut mak serah dia kan di mandi. Jadi setelah pulang aku gak ada kan, aku sungai aja ikan kan. Habislah itu gara-gara aku harus pendek listrik itu. Jadi udah normal. Jadi tinggal apa? Pakaian cuma di badan tinggal lagi, lain habis. Jadi udah normal lah. Jadi kalau kebakaran tuh harus pada hari kemarau ini kan. Dan juga hujan juga harus dijaga-jaga lah sampai ke banjir kan. Itulah banyak pengaruhnya dari masalah faktor kebakaran. Bukan hanya dari bekas sampah kan yang membakar, juga di hutan-hutan itu untuk bukan bikin lahan kebun kan. itu foto rokok bisa kan?
0: Yeah, yeah.
2: Anak kecil main kembang api bisa. Nah, coba itulah aja masukkan ya narasumber.
0: Baik.
2: Dalam beraktivitas. Terima kasih Bu Lodi.
0: Ya, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Janti, Pak Agus di Belitung Timur, tepatnya di Lintang ini. Ya, silakan Pak Agus.
1: Ya, salam Pak Belitung Timur. Wah, itu tempat mancing enak tuh di sana tuh.
0: Bagus. Iya, luar biasa di situ Pak.
1: Iya. Baik. Iya, alam kita kalau luar biasa Pak, kalau kita di Bangka Belitung ini sebenarnya untuk kemakmuran rakyat kita. Baik, Bapak. Ya, betul yang Bapak sampaikan tadi. Memang kadang-kadang tadi saya bilang hal-hal yang sepele tapi akhirnya tidak bisa terkendali, itu yang menyebabkan terjadinya kebakaran yang luar biasa. Jadi kadang-kadang gini Pak, pemancing pun karena banyak ages, nyamuk, dia ngitupin api.
0: Ya,
1: ya kan? Nah, nanti begitu dia selesai mancing, dia tidak padamkan dengan sempurna. Itu juga bisa menimbulkan kebakaran. Rokok, nah, bisa juga kawan merokok membuang puntungnya sembarangan, bisa juga seperti itu. Nah, jadi kita kadang-kadang Pak, banyak hal-hal yang bisa menyebabkan kebakaran. Dan sebenarnya karena perbuatan kita sendiri. Kan gitu. Nah, jadi inilah yang saya bilang tadi, edukasi kepada masyarakat bahwa apa? Ayo kita pada musim yang kering seperti ini, kita sendiri yang harus waspada juga. Jangan artinya berpikir bahwa semua itu bisa diselesaikan oleh alam. Itu kira-kira.
0: Baik, baik. Artinya memang faktor risiko tadi sangat banyak Pak ya. Apalagi di musim-musim kemarau seperti ini begitu ya.
1: Betul sekali Pak, iya.
0: Maka yang mulai harus waspada ya kita sendiri begitu Pak ya.
1: Betul Pak, iya.
0: Baik, baik. Baik. Mungkin di akhir ini Pak, di akhir kebersamaan kita ya. Tadi kita sudah update juga bagaimana kondisi dari Bangka Selatan juga tadi sudah disampaikan ya, ya mudah-mudahan ya. Tidak ada isu-isu liar lagi Pak ya di tengah-tengah masyarakat terkait dengan hal ini. Mungkin update nanti. Amin. Nanti bukan mungkin akan ada update lagi dari BPBD begitu Pak terkait bagaimana proses ya. Pemulihannya begitu ya Pak ya. Tapi untuk saat ini ya. Proses pemulihan seperti apa Pak nanti akan rencananya ke depan Pak?
1: Baik, untuk saat ini karena bantuan itu sangat luar biasa sudah banyak di lapangan. Ini ada himbauan dari pemerintah Bangka Selatan agar donasi selanjutnya kalau bisa hanya dalam bentuk uang.
0: Oke.
1: Okay. Karena uang itu bukan berarti untuk apa, mungkin nanti bisa digunakan untuk rekonstruksi bangunan ataupun rumah-rumah masyarakat nantinya Pak di situ. Nah, tentunya yang kami coba nantinya bekerja sama dengan Bangka Selatan, kita lakukan mitigasi bahwa pembangunan kembali rumah di daerah tersebut kita buat ataupun kita buat pemetaannya dengan baik agar nantinya kalau terjadi krisis itu bisa ditangani dengan baik.
0: Yeah.
1: Jangan seperti mau bangun ke kiri boleh, ke kanan boleh, sehingga tidak terpetakan dengan baik. Mungkin itu yang dapat kami sarankan untuk saat ini.
0: Baik, baik, baik. Baik, di akhir juga Pak mungkin himbauan kepada umumnya kepada masyarakat Provinsi Bangka Belitung dengan adanya kejadian yang terjadi di Bangka Selatan, mungkin apa tingkat kewaspadaan seperti apa dan lain sebagainya. Silakan Pak.
1: Siap, ya. Kami menghimbau kepada masyarakat kita di Bangka Belitung untuk saat ini karena musim kering yang sangat luar biasa masih akan sampai akhir November ini. Kami berharap jangan ada lagi yang membuka lahan dengan cara membakar. Dengan berharap bahwa nantinya hujan turun untuk memadamkan apinya. Karena kami yakinkan bahwa itu sudah tidak masanya lagi. Nah, jadi kita harapkan tidak terjadi pembukaan lahan dengan cara membakar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membakar sampah juga harus benar-benar kita mampu mengendalikannya. Jangan sampai nanti setelah terjadi itu kita tinggalkan dan malah akan menimbulkan bahaya bagi lingkungan atau masyarakat yang lain. Dan kemudian kita perhatikan juga pada musim kering ini, kadang-kadang anak-anak kita seperti saran dari rekan kita dari Belitung Timur tadi, mungkin ada yang suka bermain api, percon, dan sebagainya. Dan itu api yang sangat bisa menimbulkan efek kebakaran tanpa kita sadari. Mungkin demikian Pak yang dapat kami apa namanya sampaikan terkait dengan risiko kebakaran. Nah, yang kedua yang kami harapkan bahwa karena kita akan segera masuk musim penghujan, nah kami harapkan agar kita bisa memperhatikan lingkungan kita. Apakah sungai-sungai kita itu sudah siap untuk menerima nantinya air pada musim penghujan? Kalau belum, ayo kita sama-sama gotong royong membersihkannya. Dan kemudian kita lihat juga apakah daerah-daerah yang berpotensi banjir, misalnya yang biasanya kita terjadi banjir, itu juga daerah-daerah yang mungkin yang jadi penyebab banjir itu sudah kita bersihkan dari masa sekarang ini. Jangan nanti sudah banjir baru kita sibuk mau gotong royong membersihkan. Mungkin demikian, Pak ya.
0: Baik, baik. Terima kasih Pak Agus atas informasi kemudian juga update terkini juga terkait dengan musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Bangka Selatan. Mudah-mudahan kita doakan Pak Agus ya. Tim BPBD juga ya, terus Pak, semangat ini menjaga daerah-daerah di Provinsi Bangka Belitung, memberikan yang terbaik juga pelayanan kepada masyarakat ya, begitu Pak Agus ya.
1: Ya,
0: kemudian siapa? Juga untuk para korban yang saat ini sedang tertimpa begitu musibah, mudah-mudahan cepat bangkit Pak ya, semangat terus, apalagi bantuan ini informasinya terus berdatangan Pak ya.
1: Terus Pak, sampai sore tadi itu panjang antrian yang masuk untuk berikan bantuan, nah, makanya oleh Pemkab Bangsel untuk saat ini itu sudah sangat-sangat banyak, jadi mereka harapkan donasinya dalam bentuk uang agar nanti untuk bantu bangunan perumahan.
0: Baik, baik. Terima kasih Pak Agus. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Baik, pendengar, itulah kebersamaan kita dengan Pak Agus Apandi, PLT Kalakhar BPBD Bangka Belitung, yang tadi sudah mengupdate juga informasi terkini terkait dengan musibah yang terjadi kepada saudara-saudara kita yang ada di Bangka Selatan. Ya, kita doakan mudah-mudahan pemulihannya cepat ya, begitu ya. Kemudian juga kita doakan mudah-mudahan mereka diberi ketabahan ya, sehat selalu, semangat selalu begitu. Kemudian juga untuk tim BPBD, kemudian tim-tim terkait pemadam kebakaran ya, kepolisian, TNI yang terus berjibaku ini memberikan pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan karhutla juga dan kebakaran-kebakaran lain, mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan tentu kita berharap Provinsi Bangka Belitung cepat turun hujan ya, agar juga asap ini yang mungkin saat ini ada asap-asap tipis di wilayah kita segera tertanggulangi. Kami akhiri kebersamaan dalam dialog interaktif Kentongan di sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan atensi dan bergabung bersama kami. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

Rosatu, kanal informasi dan inspirasi. Rosatu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Nah, tadi dari pihak Pertamina sudah menyampaikan penjelasannya, tapi nanti kita masih akan melakukan pemeriksaan lagi terkait aturan-aturan juga, dan masih ada data juga yang kita minta ke pihak Pertamina terkait hasil sampel bahan bakar yang
3: minyak tidak langka juga, berapa ton 8 kan sudah ya, ya kalau mau jual bensin, solar boleh, cuma beli pertama, karena bukan rumahnya, ini larang itu subsidi.

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Sungailian Kepulauan Bangka Belitung dengan Warta Belajar Sumba akan menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Dan untuk tema hari ini kita mengangkat terkait situasi penyaluran dan penyerapan pengawasan BBM bersubsidi di masing-masing daerah sebelajar Sumba.

Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Dudi R. Pramana. Mengawali Warta Belajar Sumba hari ini kita mulai dari RRI Waikanan.

0: sampai untuk. Saudara pendengar, Kapolres Waikanan AKBP Ramadona menyoroti padatnya antrian kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang dinilai membahayakan keselamatan pengendara yang melintas. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter RRI Waikanan, Teddy Herianto.
1: Kadang-kadang kendaraan kita begitu kita datang ya pun tertib ya, begitu anggota muter lagi mulai amburadul lagi gitu ya.
2: Kapolres Waikanan AKBP Ramadona menyoroti padatnya antrian kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU yang dinilai membahayakan keselamatan pengendara lain yang melintas. Menurutnya antrian yang tidak tertib dan hingga memakan bahu jalan lintas tersebut dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan berpotensi menimbulkan kecelakaan. Dijelaskan Kapolres, padatnya antrian di SPBU bisa membahayakan pengendara lain yang melintas. Oleh karena itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama dengan pengelola SPBU. Kapolres menegaskan pihaknya akan segera mengkomunikasikan persoalan ini dengan Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Waikanan untuk melakukan pengaturan langsung di lokasi-lokasi SPBU yang rawan terjadi penumpukan antrian. Ia juga menyayangkan masih adanya perilaku pengantri yang hanya tertib saat ada petugas di lapangan. Namun demikian, Kapolres menilai persoalan ini tidak sepenuhnya menjadi kesalahan para pengantri. Menurutnya, pihak pengelola SPBU juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengaturan dan penertiban di area SPBU.
1: Sering kali kami juga menjabat laporan ini, bahkan kami pun mengetahui secara langsung dan pasalnya, ini berbahaya. Langsung kita komunikasikan dengan jajaran lantas untuk melakukan pengaturan di situ. Memang butuh komunikasi dengan semua pihak yang terkait masalah ini, karena ini bukan hanya melibatkan juga para pengemudi dan pengantri, tapi juga melibatkan juga daripada pengelola SPBU yang juga unsur terkait. Ini butuh kesadaran juga daripada pengantri itu untuk membuat antrian. Nah, ini yang masih kita coba evaluasi lah untuk masalah ini. Tapi yang jelas kami begitu ada laporan itu pasti akan kita terwujudkan anggota kita untuk lakukan pengaturan di situ.
2: Lebih lanjut, Kapolres juga berharap dengan adanya sinergi antara kepolisian dan pengelola SPBU, ketertiban di area SPBU dapat terjaga dan keselamatan pengguna jalan tetap menjadi prioritas utama. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Ombudsman RI perwakilan Bengkulu memeriksa Pertamina Patra Niaga soal keluhan masyarakat yang mengalami gangguan kendaraan setelah mengisi bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bengkulu, Bisri Mustofa.
1: Pendengar di wilayah Belaja Sumba dari Provinsi Bengkulu melaporkan langsung terkait Ombudsman Bengkulu meminta hasil uji sampel Pertalite, di mana dalam beberapa hari terakhir terdapat sejumlah keluhan kendaraan yang dialami oleh masyarakat di wilayah Provinsi Bengkulu setelah melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Pertalite, di mana Ombudsman RI perwakilan Bengkulu meminta Pertamina untuk menyerahkan data hasil pengujian sampel Pertalite menyusul keluhan masyarakat terkait kendaraan tersebut. Keluhan yang dilaporkan di antara lain mesin kendaraan yang mengalami trouble pada mesin. Permintaan data tersebut disampaikan dalam pemeriksaan terhadap manajemen Pertamina Bengkulu yang dihadiri oleh Sales Area Manager Muhammad Farid Akbar beserta jajaran pada Senin kemarin. Pemeriksaan berlangsung selama lebih dari 2 jam, yakni mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga 12 waktu Indonesia Barat. Disampaikan Ketua Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu, Mustari Tasti, mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk menggali informasi mengenai mekanisme penyaluran BBM, kemudian kualitas produk, serta hasil pengujian sampel yang telah dilakukan Pertamina menyusul keluhan yang disampaikan oleh masyarakat di sejumlah SPBU di Kota Bengkulu. Dan menurutnya data hasil pengujian sampel diperlukan sebagai bukti pendukung dan kemudian untuk mendalami keluhan yang disampaikan masyarakat bahwa spek dari bahan bakar Pertalite yang dijual oleh Pertamina telah memenuhi standar yang ditetapkan. Dan Ombudsman juga ingin memperoleh informasi yang dapat diverifikasi sebelum kemudian menarik kesimpulan terkait persoalan tersebut. Mustari Tasti juga mengatakan bahwa Ombudsman masih menerima laporan dari masyarakat apabila masih ada yang mengalami kendala atau trouble serupa, dan laporan tersebut dapat disampaikan langsung ke Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu. Namun dugaan keterkaitan antara gangguan kendaraan dan kualitas Pertalite juga masih perlu ditelusuri melalui pemeriksaan serta verifikasi data sehingga diperoleh data berimbang apakah memang ada latar belakang yang mempengaruhi dari kendaraan tersebut mengalami trouble. Selain kualitas BBM, pemeriksaan juga turut membahas mekanisme kompensasi bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat gangguan kendaraan setelah pengisian Pertalite. Dan pembahasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mencari kejelasan mengenai penanganan keluhan konsumen. Ombudsman juga menyatakan kesimpulan atas persoalan ini akan disampaikan setelah seluruh proses pemeriksaan selesai dan hasil pengujian sampel dan keterangan dari pihak terkait menjadi bagian penting untuk kemudian menentukan tindak lanjut atas laporan masyarakat.
2: Nah, tadi dari pihak Pertamina sudah menyampaikan penjelasannya, cuma nanti kita masih akan lakukan pemeriksaan lagi terkait aturan-aturan juga, dan masih ada data juga yang kita minta ke pihak Pertamina terkait hasil uji sampel bahan bakar yang di beberapa di SPBU juga di deponya.
1: Juga dijelaskan oleh Sales Area Manager Muhammad Farid Akbar beserta jajaran menyampaikan bahwa BBM yang telah diperiksa oleh pihaknya di sejumlah SPBU dari beberapa pengujian dapat disimpulkan bahwa Pertamina memastikan BBM Pertalite ini sesuai standar spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Pertamina Pusat. Namun ia tetap masih menunggu hasil kajian dari Ombudsman dan menunggu dari masyarakat apabila masih menemukan kendala serupa untuk kemudian ditindaklanjuti secara bersama. Dan untuk tindak lanjut keluhan dari masyarakat terkait kompensasi, pihak Pertamina memastikan bahwa mereka telah melakukan atau menyebarluaskan informasi agar masyarakat yang mengalami trouble pada mesin setelah melakukan pengisian BBM jenis Pertalite dapat melaporkan langsung beserta data, kemudian alamat di mana ia mengisi, serta data pendukung lainnya. Demikian dari Provinsi Bengkulu, Bengkulu Bisri Mustafa melaporkan.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke RRI Bintuhan. Antrian SPBU panjang, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan terapkan pembatasan BBM subsidi. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman, RRI SP Bintuhan.
3: Sebagai upaya mengurangi antrian panjang sekaligus memastikan distribusi BBM bersubsidi dapat menjangkau masyarakat secara merata, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menerapkan pembatasan volume pengisian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum. Kebijakan tersebut menyusul inspeksi mendadak yang dilakukan Bupati Bengkulu Selatan Ripai Tajudin bersama Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Kapolres Bengkulu Selatan, Ketua DPRD Bengkulu Selatan, serta sejumlah kepala organisasi ke daerah di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan. Sidak dilaksanakan di tiga lokasi, yakni SPBU Kutau, SPBU Ibul, dan SPBU Tanjung Raman. Dalam sidak tersebut, Bupati Bengkulu Selatan mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan, pasokan BBM di wilayah Bengkulu Selatan masih dalam kondisi aman. Setiap SPBU disebutkan memperoleh pasokan sekitar 800 liter per hari dengan total pasokan yang diperkirakan mencapai 24 liter per hari. Menurut Bupati Bengkulu Selatan, antrian panjang yang terjadi di sejumlah SPBU salah satunya dipicu oleh pembelian BBM secara berlebihan akibat kepanikan masyarakat, bukan semata-mata karena kelangkaan pasokan. Oleh karena itu, masyarakat diingatkan untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai dengan kebutuhan agar distribusi dapat berjalan dengan baik. Selain itu, untuk mengatasi antrian panjang, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan batas maksimal pengisian BBM dalam satu kali transaksi.
4: Minyak tidak langka juga, berapa ton? 8 kali juga ya, 4.000 liter. Ya kalau mau jual bensin, solar boleh, cuma beli pertama, taruh depan rumahnya. Ini larang juga subsidi, ya, kami cuma membatasi motor cukup 3 liter dulu. Mobil kecil sesuai dengan aturan BPH Migas, jadi 25 liter, mobil solar.
3: Bupati Bengkulu Selatan menegaskan bahwa BBM bersubsidi merupakan bahan bakar yang mendapat dukungan pembiayaan dari pemerintah, sehingga penyaluran harus tepat sasaran. Ripai Tajudin juga mengingatkan petugas SPBU agar menjalankan ketentuan penyaluran BBM secara tegas dan tidak memberikan ruang bagi praktik pembelian berlebihan oleh para pedagang. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah penimbunan serta mengurangi potensi gangguan distribusi BBM subsidi di Bengkulu Selatan. Demikian RRI Bintu Tuhan Lili Rahman melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Palembang.

0: Saudara pendengar, berikut tanggapan masyarakat mengenai penyaluran BBM subsidi di Kota Palembang yang dihimpun oleh reporter Erlin Partesa, RRI Palembang.
1: Kalau untuk Pertalite ya, harapannya stok tetap tersedia dan juga mudah didapat di SPBU. Antriannya juga jangan terlalu panjang, stoknya ditambah. Kami sebagai masyarakat kecil nih sangat bergantung pada BBM subsidi untuk aktivitas sehari-hari, untuk bekerja, untuk mengantar, untuk berjalan-jalan ngantar anak sekolah. Kalau antrian panjang kan tentu memakan waktu ya. Jadi kami berharap penyalurannya tetap lancar dan juga stok BBM-nya juga banyak.
2: Menurut saya BBM subsidi ini sangat membantu masyarakat, terutama yang setiap hari bekerja menggunakan kendaraan. Harapannya penyalurannya bisa tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan. Kalau distribusinya tertib, masyarakat yang membutuhkan juga bisa mendapatkan BBM dengan lebih baik.
3: Kita lihat juga kebutuhan. Kalau memang nanti rapat besar ini punya opsi-opsi lain, akan kita respon. Tapi yang jelas kita minta sama BPH Migas untuk memperbesar kuota BBM ini, sebab yang menggunakan BBM ini, karena Sumatera Selatan ini bagian dari lintasan Trans Sumatera, jadi pengguna BBM itu bukan orang Sumsel saja.
0: Dari RRI Palembang, kita beralih ke RRI Belitung.

0: Berikut kita simak wawancara reporter RRI SP Belitung Septria Ningsih bersama Wakil Bupati sekaligus Ketua Satgas Pengawasan Pendistribusian BBM Bersubsidi Belitung Timur, Hairil Anwar.
1: Pendengar, penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi masih menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Belitung Timur, khususnya terkait pengawasan, distribusi, dan juga stok ketersediaan BBM di tingkat pengecer. Untuk di Belitung Timur sendiri, dari Satgas Gabungan Pengawasan Distribusi BBM telah melakukan pemantauan di sejumlah SPBU dan juga kios pengecer. Untuk mengetahui situasi terkini terkait langkah pengawasan serta penerapan kebijakan penyaluran BBM bersubsidi di Belitung Timur, berikut wawancara kami bersama Wakil Bupati Belitung Timur sekaligus Ketua Satgas Pengawasan BBM bersubsidi di Belitung Timur, Bapak Hairil Anwar. Baik Bapak, bagaimana kondisi terkini terkait penyaluran BBM bersubsidi di wilayah Belitung Timur ini?
2: Jadi kalau kami juga sudah koordinasi dengan Perindak, ternyata kalau dari segi takaran itu cukup, karena dia ada ambang batas, kurang lebih kalau dari Pertamina itu ada 100 mili kan. Nah, tadi cuma 50. Jadi artinya masih jauh lah gitu. Yang jelas mereka yang sudah ada kupon kartu kendali, itu kita minta dari pemerintahan daerah, artinya Pemda dengan stakeholder-nya, baik itu kejaksaan, polisian, semua, Perkominda, minta digelar gitu. Jangan cuma disemunyiin atau dijual ke lain semua. Ya kalau 460 itu ya monggo lah, kita ngerti-ngerti saja.
1: Dari hasil pemantauan, mungkin apa yang menjadi kendala utama dalam distribusi BBM dari STBU hingga sampai ke masyarakat melalui pengecer?
2: Kita ini memang agak kesulitan melihat pengecer-pengecer yang ada di kupon kartu kendali. Masalahnya mereka tidak lebih ada usus gitu. Karena kalau memang di khusus itu tidak ada orang lain, jadi mereka tuh masuk, walaupun baru ngantri masuk lagi kan, 50 sudah, 60 sudah. Ini tidak dapat ngantri. Dan alasan mereka, kami itu kadang-kadang nggak cuma 45 liter. Kenapa? Karena motor kami cuma 5 liter. Nah, jadi berulang-ulang gitu.
1: Kemudian juga bagaimana pemerintah Belitung Timur ini menyikapi harga BBM eceran yang saat ini mencapai Rp13.000 hingga Rp15.000 per liter. Apakah nantinya akan ada mekanisme pengawasan atau juga penindakan terhadap pengecer yang menjual di atas harga tersebut?
2: Nah, jadi kalau ini variatif ya, karena kadang-kadang alasan mereka, pertama alasan mereka sudah terlalu lama mereka merit, yang pertama. Yang kedua, katanya bahwa tembakan itu nggak sesuai. Jadi kalau bu 12 memang ada, tapi nggak cukup untuk uang lelah gitu. Jadi ya kemarin kan bukan kesepakatan, tapi kalau masih 13 ya toleransi lah. Tapi kalau udah 14 hati-hati. 14 bagi 15 ini hati-hati. Itu menurut informasi 5 orang yang sudah menyampaikan WA kepada saya selaku Wakil Bupati.
1: Dan terakhir, mungkin apa langkah prioritas yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah bersama Pertamina dan juga aparat terkait dalam waktu dekat ini agar penyaluran BBM bersubsidi di Belitung Timur untuk lebih tertib, transparan, dan juga tepat sasaran?
2: Nah, ini kan nanti tetap kita dekat pembinaan. Kalaupun pembinaan ini memang tidak, ya kita minta bantuan dengan APH, dengan Pertamina, nanti mengawasin lebih jauh. Walaupun kita Pertamina selalu menyebutnya memerintah.

0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
1: Selanjutnya kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Saudara pendengar, PT Pertamina Geothermal Energi Area Ulu Belu mengembangkan teknologi pengeringan kopi berbasis panas bumi melalui fasilitas dry house untuk memangkas waktu pengeringan. Berikut laporan Agung Gazaldi dari RRI Bandar Lampung.
1: Dry house, terus kita masukkan salah satu energi panas bumi dengan uap yang diharapkan untuk mengeringkan kopi di dalam ruangan. Kalau kami
2: PT Pertamina Geothermal Energy Area Ulu Belu terus memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan budidaya dan pengolahan kopi. Selain meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, perusahaan mengembangkan inovasi pemanfaatan energi panas bumi untuk mempercepat proses pengeringan kopi melalui teknologi dry house. Humas Pertamina Geothermal Energy Area Ulu Belu, Rian Dwi Gustrianda, mengatakan, proyek tersebut menjadi teknologi memperkenalkan teknologi energi baru terbarukan dalam proses produksi kopi yang selama ini masih banyak mengandalkan metode konvensional. Ia menambahkan, inovasi itu diharapkan menjadi langkah awal penerapan teknologi panas bumi dalam pengolahan kopi di Provinsi Lampung. Selain mendukung efisiensi produksi, penggunaan fasilitas pengeringan tertutup juga ditujukan untuk meningkatkan kebersihan dan menjaga kualitas biji kopi. Melalui pemanfaatan panas bumi di dalam dry house, PGE berharap proses pengeringan dapat berlangsung lebih cepat dan terkontrol. Jika pengeringan secara konvensional membutuhkan waktu sekitar 14 hari, metode berbasis panas bumi ini ditargetkan mampu memangkas waktu pengeringan menjadi sekitar 4 jam.
1: Dan kita coba menggunakan metode lebih hygiene melalui suatu ruangan rumah kaca berbentuk dry house, terus kita masukkan salah satu energi panas bumi dengan uap yang diharapkan untuk mengeringkan kopi di dalam ruangan. Kalau kami kemarin uji coba, jadi dengan kondisi yang natural, pengeringan kopi tanpa ada geotermal itu masih di temperatur 40 derajat. Dan ini di kondisi siang. Sedangkan malam, itu akan drop di bawah 30 derajat. Sehingga ini yang sangat membutuhkan pasokan steam yang bisa membantu menghangatkan ruangan tersebut dengan supply steam kita ke dalam dry house. Dan ini yang diharapkan kelompok mitra binaan kita untuk mempercepat proses pengeringan yang tadi konvensional bisa 14 hari. Dan ini harapannya dengan metode pengeringan geothermal kita gunakan cuma hanya sebatas 4 jam.
2: Rian menambahkan dukungan perusahaan terhadap kelompok kopi binaan juga dilakukan secara bertahap, mulai dari peningkatan keterampilan petani hingga penyediaan peralatan penunjang produksi. Menurut dia, PGE telah memberikan dukungan berupa peralatan produksi termasuk mesin sangrai atau roasting sebagai modal awal bagi kelompok untuk mengembangkan pengolahan kopi. Pendampingan juga mencakup perbaikan pola penanaman, pengelolaan produksi hingga perluasan pemasaran. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk kopi sekaligus memperluas jangkauan pasar. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Bandar Lampung, kita beralih ke RRI Sungai Penuh.

0: Perum Bulog cabang Sungai Penuh Kerinci telah menyerap 764 ton gabah kering panen atau mencapai 76,4% dari target yang ditetapkan. Laporan disampaikan Desi Herbila, RRI SP Sungai Penuh.
1: Perum Bulog cabang Sungai Penuh Kerinci telah menyerap 764 ton gabah kering panen atau GKP, mencapai 76,4% dari target yang ditetapkan. Pimpinan Perum Bulog cabang Sungai Penuh Kerinci, Fahmi Hafiza Siregar, mengatakan, Bulog terus berkomitmen menyerap gabah petani sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan penyerapan gabah tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Secara nasional, Perum Bulog telah merealisasikan pengadaan gabah dan beras hingga mencapai 4 juta ton.
2: Harga masih sama, sesuai dengan ketetapan pemerintah, yaitu Rp6.500 per kilogram.

0: Jadi bagi para petani, ketika ada tengkulak atau siapapun yang berani membeli di bawah itu, jangan mau, karena Bulog selalu siap menampung harga, menampung gabah di harga 6.500.
1: Untuk sampai saat sekarang ini sudah berapa banyak?
0: Kita sampai saat ini sudah menyerap sebanyak 764 ton atau 76,4% gabah dari target yang ditetapkan oleh pusat sebanyak 1.000 ton gabah.
2: Fahmi berharap penyerapan gabah ini dapat membantu petani memasarkan hasil panen sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga gabah di tingkat petani. Bulog juga menghimbau petani agar memanfaatkan program penyerapan gabah dengan memenuhi persyaratan dan standar kualitas yang telah ditetapkan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar informasi terakhir dari RRI Jambi.

0: Keberadaan posko kesehatan difokuskan untuk memberikan pertolongan awal kepada masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan, terutama ketika melintas di kawasan dengan paparan asap. Selengkapnya dilaporkan Rizky Amalia dari RRI Jambi.
1: Pemerintah Provinsi Jambi membuka 2 posko kesehatan untuk mempercepat penanganan masyarakat yang mengalami gangguan pernafasan akibat dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. 2 posko tersebut berada di kantor Bank Jambi Cabang Telanepura dan kantor Bank Jambi Cabang Pasar Kota Jambi. Menurut Direktur RSUD Raden Matahir Jambi Dr. Gigi Iwan Hendrawan, pendirian posko merupakan tindak lanjut instruksi Gubernur Jambi melalui kolaborasi sejumlah instansi pemerintah daerah bersama Bank Jambi. Kolaborasi tersebut melibatkan RSUD Raden Matahir Jambi, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dinas Sosial Provinsi Jambi, serta Bank Jambi. Iwan menjelaskan posko difokuskan untuk memberikan pertolongan awal kepada masyarakat yang mengalami gangguan pernafasan, terutama yang mengalami sesak nafas ketika melintas di kawasan dengan paparan asap.
2: Instruksi untuk buka posko dampak karhutla ini adalah menangani mungkin pasien atau masyarakat yang lagi melintas, kondisi asapnya begitu tebal, mungkin dia sesak nafas, itu langsung di posko.
1: Di setiap posko, petugas menyiapkan dokter dan perawat, alat kesehatan, obat-obatan, oksigen, serta ambulans yang mendukung penanganan pasien. Selain pertolongan medis awal, masyarakat juga dapat memperoleh masker gratis. Apabila kondisi pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut, petugas akan melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan. Iwan menambahkan pelayanan posko dilakukan pada jam dinas. Sementara itu, masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan pada malam hari tetap dapat mendatangi IGD RSUD Raden Matahir. Melalui keberadaan posko ini, pemerintah Provinsi Jambi berharap penanganan masyarakat terhadap dampak karhutla dapat dilakukan lebih cepat, sekaligus mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi dari RRI Jambi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Tetap update informasi terkini melalui portal rri.co.id. Saya Dudi R. Pramana, wakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi. Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar waspada dan juga teliti saat Anda mendapatkan informasi dari media sosial, media online dan juga platform digital lainnya. Kali ini melansir informasi dari komdigi.go.id, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja PT Adoro Andalan Indonesia tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah informasi hoax ataupun tidak benar. Dilansir dari trunbackhoax.id, tidak ditemukan atau tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data melalui laman resmi adorokarir.com. Tidak ditemukan informasi mengenai lowongan pekerjaan yang disebutkan dalam unggahan tersebut dan perusahaan sedang tidak membuka lowongan pekerjaan untuk posisi siapapun atau apapun.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
3: Jangan marah-marah dong sayang.

RRI Sungai Liat Bangka Belitung sore hari ini di program Masa RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Kali ini pendengar, informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda seperti biasa, informasi tips yang kami lansir dari portal rri.co.id. Pendengar, kopi sering dipilih untuk membantu tubuh terasa lebih segar, fokus, dan bersemangat saat beraktivitas. Efek tersebut terutama berkaitan dengan kafein, yaitu zat stimulan yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat. Meski begitu, respon setiap orang terhadap kopi ini juga berbeda-beda. Minum kopi terlalu banyak atau terlalu dekat dengan waktu tidur dapat menyebabkan sulit tidur, jantung berdebar, gelisah, dan gangguan konsentrasi pada sebagian orang. Kopi sering dipilih untuk membantu tubuh terasa lebih segar, fokus, dan bersemangat saat beraktivitas.

4. Kurangi konsumsi secara bertahap jika muncul sakit kepala atau keluhan lain saat berhenti minum kopi. Lalu yang terakhir, ibu hamil, orang dengan gangguan jantung tertentu, gangguan cemas atau kondisi medis lainnya, sebaiknya berkonsultasi mengenai batas kafein yang sesuai. Lalu berikutnya, kami akan hadirkan kembali tips di ruang dengar Anda, yaitu tips hemat kuota internet HP agar tidak cepat habis. Menghemat kuota internet bisa menekankan pengeluaran bulanan yang cukup signifikan. Sebagaimana diketahui, kuota internet sangat dibutuhkan setiap hari untuk komunikasi, transaksi, hingga hiburan. Cara menghemat kuota internet yang dilansir dari situs Detiknet berikut ini adalah: yang pertama, atur penggunaan data agar terlihat. Angka pertama adalah mengetahui aplikasi mana yang paling banyak menghabiskan kuota. Pada Android maupun iPhone, pengguna dapat melihat statistik penggunaan data melalui menu pengaturan jaringan dan internet dan penggunaan data. Kemudian yang kedua, gunakan WiFi saat tersedia. Menghubungkan ke WiFi kapanpun bisa adalah salah satu cara paling efektif untuk mengurangi penggunaan data seluler kita. Saat kita di rumah, di tempat kerja, atau di manapun yang menawarkan koneksi aman, prioritaskan penggunaan WiFi. Lalu yang ketiga, hindari download file berukuran besar. File video, game, atau dokumen berukuran besar dapat menghabiskan kuota dalam waktu singkat. Sebaiknya dilakukan proses download saat terhubung ke WiFi agar kuota tetap aman. Dan yang terakhir, hapus aplikasi yang sudah tidak digunakan. Banyak aplikasi yang masih dapat menggunakan data di latar belakang, bahkan ketika kita tidak aktif menggunakannya. Update konten atau mengirimkan notifikasi. Rutin mengecek aplikasi yang terinstall dan menghapus aplikasi yang tidak lagi dibutuhkan adalah cara efektif untuk mengurangi penggunaan kuota yang tidak perlu. Nah, demikian informasi tips yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kami masih akan hadirkan pilihan lagu di ruang dengar Anda kali ini. Sebelum nanti kita akan hadirkan juga pengajian ayat suci Al-Quran dan juga pilihan lagu religi di ruang dengar Anda.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahawa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab, dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan, dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan.
namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tidak jauh di sana ada seekor anak itik yang terlahir berbeda dari saudara-saudaranya. Jika yang lain punya bulu putih bersih, itik ini justru memiliki bulu yang kusam. Karena penampilan fisiknya berbeda, ia sering diejek dan dijauhi. Ia merasa sedih dan tidak percaya diri. Itik itu pun pergi meninggalkan tempat asalnya dan memilih untuk menjalani hidupnya sendirian saja. Tentu ini bukan keputusan mudah. Ia menghadapi banyak kesulitan dan sering merasa kesepian. Seiring waktu, itik ini semakin tumbuh dewasa dan penampilannya kian berubah. Suatu hari tak sengaja ia melihat bayangannya di air dan ia terkejut bukan main. Wujud yang dulunya terlihat kusam dan sering diejek, kini sudah tumbuh menjadi seekor angsa yang indah. Setelah menemukan jati diri yang sesungguhnya, angsa pun pergi mencari tempat baru dan bisa diterima dengan baik oleh angsa-angsa lain. Pesan moral dari kisah tersebut, jangan menilai seseorang hanya dari penampilan fisiknya saja. Pahami bahwa setiap orang memiliki keindahan dan waktunya sendiri untuk berkembang. Demikian kisah inspiratif dari Prosa TRRI Sengelian untuk Anda.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa.
4: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita, ya. Iya ya, oke. Okay. Oh, dari Kemenhut yang hanya 20 ribu se, ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan, iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya, alam kita berat, tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1000, saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
4: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda Pangdam Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
6: 13 event, ya, conference skala internasional yang bisa sih.
7: Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkom Digi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
6: Jadi target kita 4.000, tapi dengan partner-partner yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm termasuk Indonesia. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi, terutamanya di ekonomi digital. Terima kasih.
7: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
7: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
0: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat, penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut Zahrutin Alzana melaporkan selengkapnya.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
9: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Propice to Impact ILO, Jauhari Sitorus mengatakan, keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 bank perekonomian rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi yang pertama, menggunakan teknologi digital. Kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
9: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
10: Kami melihat bahwa Promise to Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Pernah bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi juga mengatakan dari kami, mencapai 584,3 miliar.
9: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peraih Nobel Ekonomi 2024, James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan, Judah Agung, mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
11: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
12: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024, James A. Robinson, mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
13: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
12: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Judah Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
14: memadamkan api di kawasan lingkar luar ya, lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api sangat besar.
15: Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka lingkar luar Mahir Mahar kilometer 10, Kelurahan Bukittunggal, Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairid mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
14: Nah, seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4 memadamkan api di kawasan lingkar luar ya, lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api sangat besar ya. Kami yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung, dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan
15: ya. Menurut Fairid, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukarromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukarromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya, kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
16: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
15: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
17: Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
18: Baik, Rudi dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar, dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
19: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA, dan api berasal dari perkebunan warga. Dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD, dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
18: Oke, terima kasih Pak Yandri dan pendengar. Kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan yang jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka terus mengudara untuk Indonesia.
17: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
20: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Vangidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
21: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau

0: pemerintah dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang persentase yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
1: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
0: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Ana Eleonora Nainupo, tercatat ada 3,62%, dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun, sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
3: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
4: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
3: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
4: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar $17,5 miliar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
5: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah $16,5 miliar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar $22,8 miliar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi $17,5 miliar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
4: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor Berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil, baik di Yaman maupun Arab Saudi, menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu, serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga.

0: PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdul Tiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November mendatang atau November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
2: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety keamanan untuk para pelatih dan pemain kita sudah. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
1: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Senayan Jakarta, Niar Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Baik pendengar, baru saja kita sudah mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI dan kali ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda yaitu mimbar agama Konghucu. Edisi hari ini 13 Oktober 2026 dengan judul Silsilah Tanda Kelahiran dan Masa Kecil Nabi Kongzi. Tentu ini menjadi akhir dari kebersamaan kita dalam Bangka Belitung sore. Setelah ini akan ada rekan saya Topan Libero menemani Anda dalam Bangka Belitung malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Selamat malam para pendengar RRI Sungai Liat. Terimalah salam kebajikan Hui Tetung Tien. Sancai, kembali lagi kita di acara Mimbar Agama Konghucu. Pada malam hari ini bersama dengan saya, Inawati, kita akan menelusuri silsilah, tanda-tanda kelahiran, dan masa kecil dari Nabi Kongzi. Di dalam ayat suci, dalam agama Konghucu pada kitab Chongyong bab utama pasal 1. Firman Tian yang tertanam dalam diri manusia itulah watak sejati. Hidup mengikuti watak sejati itulah dinamai menempuh jalan suci. Dan bimbingan untuk menempuh jalan suci itulah yang kita sebut agama. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap insan tanpa terkecuali dibekali benih kebajikan oleh Tian. Benih itulah yang akan kita lihat tumbuh pada diri Nabi Kongzi. Menurut buku dari pelajaran agama Konghucu, Nabi Kongzi adalah keturunan dari Baginda Huang Ti. Nabi yang besar jasanya bagi peradaban sekitar tahun 2698 sampai 2598 sebelum Masehi. Dari Huang Ti turunan Xie, menteri pendidikan pada zaman Raja Suci Yao dan Sun, lalu turun Baginda Cheng Tan, pendiri dinasti Shang. Garis keturunan berlanjut ke Wei Zixi, raja muda pertama negeri Song, kemudian Ko Fujia, bangsawan Song yang pertama memakai marga Kong. Dari beliau turun Kong Fasu, Kong Bosha, dan akhirnya Kong Sulianghe, ayahanda Nabi Kongzi. Nabi lahir bukan dari ruang yang kosong. Beliau mewarisi garis panjang para pembangun peradaban dan pendidikan. Karena itu, kelak beliau menyebut dirinya sekedar meneruskan, bukan yang menciptakan. Kehadiran seorang Raja Suci dan Nabi ditandai dengan tiga hal. Yang pertama, namanya Kansen, tanda-tanda gaib yang menyertai kelahiran. Kedua, Souming, diterimanya firman Tian sebagai pengukuhan kenabian. Dan yang ketiga, Feng Sang, disempurnakannya tugas suci. Malam ini kita fokus pada yang pertama. Dikisahkan ibunda Nabi yang namanya Ye Chencai berdoa dengan tulus kepada Tian di Bukit Mi. Dalam penglihatan datang malaikat bintang utara yang menyampaikan bahwa beliau akan melahirkan seorang putra yang menjadi nabi dan agar bersiap di Gua Kongsan. Menjelang hari kelahiran, lima malaikat datang menuntun seekor cilin, makhluk suci dalam tradisi Tiongkok. Dari mulut cilin keluar kitab Batu Kumala yang menyatakan bahwa putra ini akan melanjutkan karya agung dinasti Chou yang mulai melemah dan menjadi raja tanpa mahkota. Saat hari kelahiran tiba, dua naga tampak di atas gua dan terdengar musik merdu dari angkasa. Muncullah sumber air hangat dari lantai gua. Dan setelah sang bayi dimandikan, air itu berhenti. Dan lantai gua kembali kering. Pada tubuh sang bayi tampak tanda-tanda istimewa yang membentuk 5 untaian aksara di dada. Cicu tisu yang bermakna yang akan menetapkan hukum abadi dan membawa damai bagi dunia. Demikian lahirlah Ciu bernama kecil Chungni pada tanggal 27 bulan 8 Kongceli tahun 551 sebelum Masehi di negeri Lu, kota Choi, desa Changping, lembah Kungsang yang kini termasuk provinsi Shantung, Tiongkok. Dan Nabi Kungce memiliki 9 saudara perempuan dan seorang saudara laki-laki. Sejak usia 4-5 tahun, Nabi Kungce kecil sudah berbeda dari teman-temannya. Beliau suka memimpin kawan-kawannya menirukan upacara sembahyang. Beliau meminta kepada ibunya perlengkapan sembahyang tiruan yang disebut Cho dan To, menjajarkan di atas meja, lalu memimpin seolah sungguh bersembahyang. Pada usia 7 tahun, beliau masuk sekolah di perguruan Yang Ping Chong. Di sana, diajarkan cara menyiram dan membersihkan lantai. Bertanya jawab dengan guru, di samping budi pekerti, musik berkuda, memanah, bahasa dan berhitung. Karena kemajuannya yang cukup pesat, beliau bahkan diminta guru membantu murid yang lain. Beliau sendiri kelak bersabda dalam kitab Lun Yu bab kedua ayat keempat, bahwa usia 15 tahun semangat belajarnya sudah teguh. Apa yang dapat kita bawa pulang atau kita petik pada malam hari ini? Pertama, kita diajak untuk menyiram benih kebajikan, sebagaimana sabda dalam kitab Chung Yung yang tadi. Setiap anak lahir dengan benih cita kasih, kebenaran, kesusilaan, dan kebijaksanaan. Tugas orang tua dan masyarakat adalah menyirami dengan teladan, bukan hanya perintah. Diajarkan pula, bukan menuntun. Kedua, ajakan membiasakan anak mengenal ibadah sejak dini. Kungce kecil sudah akrab dengan sembahyang. Mari ajak putra-putri kita ke Litang atau ke Kelenteng. Kenalkan sikap hormat kepada Tian dan leluhur dengan cara yang menyenangkan. Bertekad untuk belajar seperti sabda suci dari kitab Lun Yu, bab kedua pasal keempat, yang mengajak kita usia berapapun memiliki tekad belajar yang teguh. Dan kita juga jangan lupa untuk selalu berbakti. Bakti kepada orang tua dan hormat kepada kakak disebut akar dari cinta kasih. Bila akarnya kokoh, jangan kebajikan terbuka lebar. Demikian penyuluhan pada malam hari ini. Dan terimalah salam kebajikan. Wei Tatung Tian. Sancai.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik, tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Senang sekali kembali berjumpa dengan Anda, pendengar, pada siaran Bangka Belitung Malam edisi hari ini 13 Oktober 2026. Dan bersama saya Taufan Libero, pendengar, kami telah menyiapkan berbagai program dan informasi juga lagu untuk malam ini. Dan kita akan ada dialog malam ini, ya, dialog Lestari Alamku. Dan juga sebelum memulai dialog kita malam ini, akan kami hadirkan sandiwara atau drama radio dengan judul Menembus Batas Waktu, produksi dari RRI Ambon. Tetaplah bersama kami, pendengar, dengan alih informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Sungai Liat.
1: Menembus Batas Waktu.

0: Risma, tenang. Jangan panik dulu. Ambil segera tas siaga bencana di dekat lemari. Andi? Andi, mana adikmu?
1: Andi di sini ya. Ini Andi lagi mengumpulkan senter, radio, sama masker, sekaligus juga kain, dan makanan buat kita semua.
2: Ibu, Ibu Mina takut. Rumah kita goyang-goyang, Bu. Bolehkah Mina ketinggalan di kamar? Jangan kembali ke kamar, sayang. Pakai maskernya sekarang. Pakai. Ram, Ram, cepat. Hujan abunya sudah mulai turun di genteng.
0: Andi, panggil kakek di kamar belakang. Kita harus keluar ke mobil sekarang juga sebelum jalur desa tertutup abu.
1: Kek, kakek, ayo kek cepat keluar kek. Kakek, kakek. Ya, pintu kamar kakek dikunci dari dalam. Kakek, bagaimana ini? Bagaimana ini?
3: Kakek, kakek Karto, buka pintunya. Kakek, ini Bram, Gunung Meletus kakek.
4: Tidak usah teriak-teriak, Bram. Kakek lagi melipat sarung.
2: Kakek, istighfar, kakek. Trinesi sudah terdengar bunyi 3 kali. Itu tandanya awan panas bisa turun kapan saja. Ayo keluar, kakek. Kita harus mengungsi.
4: Kalian saja yang pergi. Bawa anak-anak ini. Kakek tidak akan kemana-mana. Gunung ini cuma batu kecil. Kakek sudah 70 tahun hidup di kaki gunung ini. Kakek juga tahu wataknya.
5: Kakek, ini beda kakek. Pemerintah sudah tetapkan radius bahaya 10 km. Sementara rumah kita cuma 5 km dari puncak, kek.
4: Rumah ini ditinggalkan peninggalan buyut kalian. Kakek tidak akan meninggalkan rumah ini. Ada banyak kenangan di sini.

0: Tuhan, selamatkan kami ya Tuhan.
1: Ya, ayah, lihat di luar, langitnya hitam pekat. Ada pijar api merah dari puncak ayah. Awan panasnya sudah meluncur ke arah desa kita, ayah.
0: Mati lampu, Brang. Gelap. Kakek, tolonglah kakek. Dengarkan suara gemuruh itu. Kita semua bisa mati di sini.
2: Kakek, lihat Bram. Lihat mata Bram, kakek. Bram tidak akan pernah meninggalkan kakek di sini. Bram, kamu harus bawa anak-anak dan istrimu biar selamat.
3: Tidak, kakek juga harus ikut dengan kami.
0: Benar, kakek. Kami tidak mungkin ninggalin kakek sendirian di sini.
4: Kakek, ayo kita pergi bersama, kek.
1: Ayah, ibu, atap mulai kejatuhan kerikil panas. Waktu kita di sini tinggal 5 detik. Ayo kita semuanya keluar.
2: Kalian, kenapa kalian begitu bodoh? Kenapa kalian tidak lari saja?
3: Kek, karena rumah kita bukan cuma rumah kayu dan batu ini. Kakek, rumah kita adalah kita semua yang masih berkumpul. Pegang tangan Bram, kek. Ayo, kita pergi.
2: Ya sudah. Ayo, ayo kita pergi sekarang.
3: Kakek mau? Ayo, biarlah Andi memapah kakek. Semuanya rapatkan barisan.
2: Tutup hidung kalian dengan kain basah. Tahan. Jangan ada yang lepas pegangan tangan. Tetap rapat.
0: Nenek, pegang baju ibu, nak. Pegang yang erat.
5: Kek, awas kek, panas kek. Ayo lewat sini. Ayo lewat.

0: Ayo, ayo hidup.
1: Tolonglah, tolonglah.
0: Hidup, hidup.
2: Ya Tuhan, tolonglah kami. Hidupkan mesin mobil ini.
3: Ya, awan panasnya sudah menyabuk pohon-pohon di ujung jalan desa kita. Ayah, cepat ayah. Ayah, cepat. Cepat ayah.
4: Pegangan semuanya. Kita akan terobos abunya.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Tuhan. Kita keluar dari zona merah.

0: Ibu, kita udah aman ya?
1: Iya sayang, kita aman. Ayah berhasil bawa kita keluar.
2: Kakek tidak apa-apa ya, Kek? Ada yang sakit, Kek?
3: Ram, Risma, maafkan kakek ya. Kakek hampir saja membuat kita semua celaka.
4: Tidak apa-apa, kakek. Yang penting sekarang kakek ada di sini bersama kami. Rumah kita memang bisa hancur tertimbun abu. Tapi selama kita masih bersama, kita bisa bangun rumah yang baru di mana saja.
3: Terima kasih, Bram. Terima kasih sudah tidak menyerah sama kakek.

0: Di hadapan ganasnya alam, kita hanyalah manusia kecil. Waktu terus berjalan, dan pilihan hanya dua: saling menyelamatkan atau melangkah bersama menembus bahaya. Demikian mini drama Menembus Batas Waktu. Pemain dalam drama ini, Teis the Cock sebagai Pak Bram, Yune Hehakaya sebagai Ibu Risma, Dede sebagai Kakek Karto, Muksin sebagai Andi, Fali sebagai Mini, teknik Kansa dan Rizky, editing Teis the Cock, dan Dea Safsapobon sebagai narator. Sampai jumpa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam dialog interaktif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, senang sekali kita berjumpa kembali dalam program dialog interaktif Lestari Alamku edisi hari ini ya, hari si Selasa 13 Oktober 2026. Dan pendengar, di studio Pro 1 RRI Sungai Liat malam ini telah bergabung bersama kami dua narasumber. Yang pertama adalah Pak Yuli Tulistianto SE atau Pak Tulis, yang merupakan pembina Sahabat Alam Indonesia Bangka Belitung. Selamat malam Pak Tulis.
2: Semangat pagi dan selamat malam.
1: Oke, baik. Bagaimana kabarnya malam hari?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya. Sehat Pak ya.
2: Langkah ringan ya.
1: Langkah ringan ya,
2: oke. Sampai ke RR juga.
1: Dan juga narasumber kedua nih ada Ibu Insinyur Dian Rosana Anggraini, Ketua BFS. Selamat malam Bu, bagaimana kabarnya?
3: Malam juga ya. Kabar baik ya. Assalamualaikum untuk para pendengar di mana saja berada saat ini.
1: Masih sehat ya sampai malam ini Bu ya?
3: Alhamdulillah sehat sekali.
1: Alhamdulillah.
3: Ya.
1: Oke, baik. Dan topik kita pada Lestari Alamku malam hari ini ya pendengar adalah membentuk rantai makanan. Nah, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan membentuk rantai makanan dan mengapa ini penting untuk kita bahas. Silakan Pak Tulis.
2: Oke, Bung Topan ya. Oke. Selamat malam dan selamat malam pendengar RRI dimanapun berada. Alhamdulillah ya, 3 minggu absen saya ya. Jadi malam hari ini alhamdulillah bisa bersama Bung Topan dan sahabat alam dimanapun berada malam hari ini. Coba kita kulik sedikit ya. Memang kita mengkerucut saja karena sekarang fenomenanya, waduh, luar biasa ya, karut lah dan sebagainya ya. Nah, okay. Tapi di balik itu yang harus kita kulik lebih jauh, bagaimana kondisi alam yang sekarang sedang tidak baik-baik saja. Kita yuk membangun kepekaan kita bagaimana agar tetap terjaga kawasan itu, satu ekosistem, agar terbentuknya rantai makanan. Dengan tidak putusnya rantai makanan, insya Allah akan bisa tumbuh-tumbuh kembali jenis-jenis tumbuhan dan hewan yang lainnya. Jadi rantai makanan yang diangkat tema RRI malam hari ini yaitu bagaimana ya suatu urutan atau tatanan peristiwa makan dan dimakan. Nah, ini artinya makhluk hidup ya yang ada di muka bumi ini. Nah, bicara makan dan dimakan, bentuk rantai makanan yang akan terbentuk dengan sendirinya manakala keberadaan ekosistem atau habitat beberapa tumbuhan yang ada di muka bumi ini tetap terjaga. Karena apa? Dengan keberadaan tanam tumbuh yang ada, itu bisa mengindikasikan pertama akan teridentifikasi jenis hewan apa yang ada di sana. Dengan keberadaan tumbuh dan hewan, nah inilah akan terbentuk rantai makanan. Contoh kecil saja. Ada misalnya satu kawasan ya, walaupun bukan hutan ya, misalnya kan kita bicara ekosistem darat lah dalam hal ini ya, ada perkebunan, ada pohon idat, ada pohon macam-macam, mungkin bunganya, nah ini bunganya kan akan, nektarnya kan disuka sama burung. Nah itu akan teridentifikasi juga jenis burung apa sih yang biasa begitu, sangat tidak mungkin burung besar kan, burung kecil-kecil. Nah, ini akan memberikan rantai makanan, membentuk rantai makanan yang baru dengan keberadaan flora dan fauna ada di sekitar itu. Intinya adalah keberadaan tanam tumbuh yang ada di muka bumi ini itu bisa memberikan siklus atau rantai makanan untuk kehidupan-kehidupan yang akan datang. Ada buah seri ya, mungkin kecil tahu buah seri mungkin ya, yeah. Yang kecil itu bakal dimakan oleh burung.
1: Oke. Okay.
2: Itu kan ada biji kecil halus terbang, dibawa terbang entah kemana, akan tumbuh plasma nutfah baru, akan tumbuh baru di sana. Nanti pohon baru akan ada apa, seperti rumah sarang rang-rang kalau bahasa Jawa, kalau di sini kerengge orang saya bilang, itu nanti akan dimakan burung lain lagi ya, burung lain lagi bawa makanan, jenis makanan lain lagi, pindah terbang lagi. Oh, terbawa pohon cempedak, misal biji cempedak tumbuh lagi. Inilah tanpa disadari keberadaan ekosistem darat tumbuhan yang ada di muka bumi ini memberikan, bisa membentuk rantai makanan. Itu dulu, okay. Bung Taufan ya.
1: Artinya kuncinya ini keseimbangan di dalam ekosistem seperti itu.
2: Betul ya, keseimbangan itu tetap dijaga. Walaupun sekarang ya kondisinya kan kita cukup tahu ya, di mana-mana karutlah, cukumara, eksplorasi, eksploitasi. Ini yang tinggal kita yang punya hati. Ayo kita mencoba untuk menanam hari ini untuk hari esok yang lebih baik. Saya kira begitu.
1: Oke, baik. Oke, selanjutnya nih dari Bu Dian nih, artinya Bu, hubungan antara rantai makanan dan keseimbangan ekosistem ini sangat penting, seperti itu ya Bu?
3: Iya, sangat. Begini, kalau kita lihat ya kondisi bumi ya secara keseluruhan, terutama sekali ini bumi pertiwi kita, terbentuknya suatu kehidupan yang seimbang itu memang tidak ada harus tidak ada kepunahan ya. Jadi di sini ada kata rantai makanannya, kita bertitik tolak dari rantai makanan tersebut. Sebenarnya ini skopnya agak terlalu sempit ya. Sebenarnya hubungannya itu adalah dengan suatu ekosistem ya. Jadi suatu ekosistem itu bisa terjaga dengan baik apabila rantai makanannya berjalan dengan sempurna. Gitu. Gini, misalnya suatu ekosistem, kita ambil aja satu ekosistem air. Mm-hmm. Ya. Kita ambil satu contoh ekosistem air. Kalau seandainya satu saja kita hubungkan dengan flora yang sangat jauh kekerabatannya ya. Flora di sungai itu yang hewan ikan atau hewan habitat yang ada di sungai. Nah, itu kalau satu aja terganggu, kita contohkan aja ya, satu pohon perupuk. Nah, pohon perupuk itu adalah tempat di mana hewan-hewan air itu tempat berlindung, tempat berteduh, kemudian tempat bertelur, tempat mencari makanan dari satu pohon saja. Nah, seandainya satu pohon itu tidak kita jaga kelestariannya, maka itu kan menimbulkan rantai dari makanan dari hewan-hewan atau habitat-habitat air itu akan terputus. Otomatis kalau terputus, itu kemudian akan menimbulkan suatu berkurangnya atau bahkan nanti bisa menimbulkan suatu kepunahan, seperti itu ya. Jadi artinya hubungan timbal balik ya. Jadi rantai makanan itu sebenarnya hubungan timbal balik, berbeda dengan jaringan makanan ya. Kalau jaringan makanan itu nantinya nyebar ya. Ya, jadi menyebar, jadi satu bisa memakan yang lain dan satu bisa memakan yang banyak. Kalau rantai itu berupa siklus yang tidak pernah putus ya. Jadi keseimbangannya, baik flora ataupun fauna yang ada di muka bumi ini, emang sangat tergantung sekali dengan keseimbangan rantai makanannya tersebut.
1: Oke. Itu penjelasan yang sangat mudah dipahami ya pendengar. Dan selanjutnya nih dari Pak Tulis nih, mengapa masyarakat ini perlu memahami peran setiap makhluk hidup dalam rantai makanan, Pak?
2: Ya, harus. Oke. Ya, bukan lagi harus.

0: ya kan? Okay. Akan terputus, ya kan? Siklus kehidupan akan terputus, ya terganggu ya. Kalaupun terputus, kalau dia hilang, habis. Tapi kalau beberapa vegetasinya itu terganggu, akan menyebabkan berkurangnya populasi makhluk hidup ada di sekitar itu. Pohon perupuk itu tempat berkembang biaknya, akar pohon perupuk yang contohkan Budian tadi kan, tempat berkembang biaknya biota-biota sungai seperti ikan, udang dan sebagainya. Kalau ini pohon-pohon ini terus habis, makin lama makin habis, saya kira populasi biota atau hewan-hewan di perairan itu akan juga berkurang. Nah, kalau mereka tidak mengetahui, ya akan mereka rugi sendiri. Tapi kalau ekosistem itu dijaga, pohon, jenis tumbuhan dan hewan-hewan yang lain dijaga, menjaga rantai makanan itu dijaga, tentunya akan memberikan manfaat juga buat masyarakat di sekitar. Kalau tidak dijaga, dia akan rugi. Kenapa? Jumlah pendapatan mereka untuk mencari ikan dan sebagainya berkurang. Itu yang di sungai. Di darat juga begitu. Di rantai makannya kan ya, ada rumput dimakan belalang, belalang dimakan, kan gitu ya. Okay. Kalau rumput itu sudah berkurang, mungkin belalang sudah jarang di sana. Okay. Ya jarang makan. Belalang tidak ada di sana, predator lainnya untuk memangsa belalang juga sudah akan berkurang. Nah artinya ini yang masyarakat harus tahu ya, agar semua memberi peran, menjadi peran, menjadi bagian dalam peran hidup, siklus kehidupan yang ada di muka bumi. Okay. Ini saya kira.
1: Artinya itu pentingnya dengan kita tahu kita punya rasa memiliki seperti itu, Pak ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Dan pendengar, menarik sekali pembuka kita dalam dialog Lestari Alamku dengan topik membentuk rantai makanan malam ini. Tetapi kita akan rehat sejenak, tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Sungai Liat.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Liat dalam program Lestari Alamku Membentuk Rantai Makanan. Dan masih bergabung di studio pendengar narasumber kita malam ini, yakni Pak Yuli Tulistianto SE atau Pak Tulis, yang merupakan pembina Sahabat Alam Indonesia Bangka Belitung, dan juga Ibu Insinyur Dian Rosana Anggraini yang merupakan Ketua BFM.

0: podcast, dan kita masih membahas kita topik kita pada malam hari ini ya pendengar. Dan kami juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami melalui nomor telepon di 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung ya melalui telepon, kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa dan di mana ini?
1: Mama Rati dari Pagarawan.
0: Mama Rati di Pagarawan. Oke.
1: Okay. Ya, ini penggemar perempat juga ini.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih. Silakan pertanyaannya dapat disampaikan.
1: Ini kan makanannya berantai yang katanya.
0: Rantai makanan.
1: Rantai makanan, bukan berantai makanan. Ya, kadang-kadang kita juga heran ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
2: Iya, silakan. Silakan. Silakan.
1: Ini pengen Mama tanyakan. Saya kan enggak, Mama enggak pernah nanam sawit ya. Saya tahu di lahan Mama tuh ada sawitnya di batang gitu. Itu yang bawanya burung apa? Siapa ya kayaknya? Oke. Okay. Jadi Mama tuh heran juga pacak tumbuh, dikirain Mama bukan nih, semakin besar semakin rupanya nyatanya sawit, tapi sawit yang nggak ada buahnya, kayak
3: tumbuh sendiri ya,
1: laki ya kayak yang gitu ya kan.
0: Yeah. Oke, okay.
1: Jadi itu cara burung apa hewan yang bawanya, atas penjelasan dari bapak atau ibunya.
0: Okay. Oh,
1: ucap banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan itu pertanyaan ya, berkaitan dengan sawit yang tiba-tiba tumbuh tadi. Mungkin sepertinya ini ungkapan dari keprihatinan mungkin ya, dengan meluasnya mungkin seperti itu Bu ya. Silakan ya, bisa ditangkap
3: ya. Ya baik ya, betul ya. Mama apa tadi namanya? Mama Rati ya di Pagarawan. Iya, itu sangat sangat senang sekali nih saya pertanyaannya seperti itu. Sebenarnya itu memang karena rantai makanan sih ya Bu ya, karena rantai makanan, cuma nggak tepat sasaran gitu ya. Jadi rantai makanan misalnya itu apakah si tupai yang memakan sawit ya kemudian dibawa. Sebenarnya itu tidak diinginkan. Tetapi kalau hewan yang pembawa rantai makanan paling terbaik itu Ibu, jatuh pada gajah. Ya, okay. Jadi jatuh pada gajah. Jadi semua apa saja itu dia bisa tebarkan. Mulai dari rumput-rumputan, kemudian pepohonan, kemudian perdu dan lain-lain, itu bisa disebarkan. Jadi sebenarnya tadi memang termasuk salah satu rantai makanan ya, kebetulan limbahnya itu dijatuhkan di kebun Mama Rati ya, jadi tumbuh tidak diinginkan. Tapi ada satu lagi Mama yang saya beri contoh ya, rantai makanannya yang sangat kita senang kalau ditumbuhin ya. Yaitu okay, contohnya ya, saya beri contoh, contohnya adalah jamur pelawan. Ya, mungkin Mama Rati paham juga ya tentang jamur pelawan. Nah, jamur pelawan itu memang merupakan suatu flora yang ekstrim dari segi rantai makanan. Nah, maka jamur itu adalah termasuk jamur yang tiga termahal di dunia, satu termahal di Indonesia ya. Nah, itu cara hidupnya, jadi rantai makanannya ya, rantai makanan jadi memakannya. Jadi si jamur pelawan ini tidak bakal pernah tumbuh di bawah pohon sawit. Nah, jadi dia pasti tumbuhnya di bawah pohon pelawan. Nah, kenapa? Karena si jamur ini menunya atau makanannya atau rantai makanannya adalah serasah yang ada di bawah pohon pelawan dengan bersimbiosa dengan bintil-bintil dari akar pelawan, seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya si kita lah semua menebang liar atau menghabiskan atau menjadikan hutan pelawan itu menjadi hutan yang homogen nantinya, nah, maka rantai dari kehidupan dari si jamur pelawan itu akan terputus. Jadi menunya tidak ada, maka dia akan terputus. Akhirnya apa? Akhirnya biodiversity atau keanekaragaman hayati kita itu akan terputus. Tapi kalau sehubungan dengan sawit tadi, itu memang namanya pemencaran juga itu Bu, pemencaran yang disebabkan oleh burung, atau namanya kalau istilahnya saya itu ornitokori. Jadi penyebaran yang disebabkan oleh burung, ada malakokori, ada yang disebabkan oleh bekicot misalnya. Dan itu kebetulan tadi pemencaran yang akibat memakan dari si tupai ataupun monyet dan lain-lain. Nah, tadi saya contohkan gajah. Gajah itu adalah penyebar, menjaga rantai makanan yang sangat baik. Apa saja yang dia makan, hanya sarinya saja, itulah istimewanya gajah. Maka gajah itu tidak pernah ada yang keracunan ya. Kalau manusia ada yang keracunan. Jadi nanti dimakannya semua, nanti dia berpindah tempat atau berpindah lokasi, dia mengeluarkan feses, semuanya apa yang ada dari fesesnya itu bisa tumbuh kembali. Jadi dia memang apa, pemencar yang paling ya, yang paling sempurna ya,
2: dekomposer.
3: Jadi perutnya itu tidak menghancurkan biji-bijian, tapi dikeluarkan kembali. Jadi dia itu termasuk ya penyebar yang sangat istimewa. Jadi dengan penyebar itu artinya si rantai makanan pasti tetap akan berjalan dengan baik. Nanti tumbuh rumput, nanti dimakan lagi oleh si apa namanya, burung misalnya ya. Kemudian padi-padian yang dia makan jadi padi lagi. Kemudian misalnya apalagi ya, buah-buahan yang dia makan, bijinya dia tidak hancurkan. Kalau kita kan dihancurkan. Nah, jadi ditebarkan lagi, itu membuat rantai makanan yang sangat sangat baik sekali. Jadi kadang, tapi berbeda dengan manusia, kadang-kadang ya, kadang-kadang suka memutus suatu rantai makanan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Nanti keanekaragaman hayati atau biodiversity-nya semakin berkurang. Nah, itu sasarannya sih sebenarnya tadi. Okay. Rantai makanan itu kalau misalnya terputus satu aja, nah itu nanti berakibat untuk kehidupan makhluk hidup yang lainnya menjadi terhalang. Jadi ekosistemnya menjadi tidak seimbang seperti itu. Gitu ya Ibu Rati ya. Kalau misalnya dia tidak berbuah, dicabut aja ya Bu, karena memang itu dibawa oleh pemakan. Gitu ya Ibu, terima kasih.
0: Oke, baik. Dan Bu Mama Rati tadi ya sudah dijawab ya pertanyaan sama Ibu tadi. Dan kemudian ada lagi ini Pak tulis yang ya, bergabung melalui WhatsApp. Selamat malam RRI, mau bertanya dengan Bapak narasumber. Apakah ada kasus spesies tumbuhan atau hewan invasif ke dalam suatu ekosistem di Bangka yang dapat memutus rantai makanan alami dan mendesak keberadaan spesies endemik? Dari Gia di Jakarta. Oke.
2: Okay. Ibu, oke. Okay. Oke, okay. Okay, Gia ya. Wah, ini Gia rajin ya. Jadi gini, iya. Ikan, hewan-hewan invasif merusak natif, kan begitu ya, begitu gitu intinya. Okay. Ya, dengan keberadaan itu. Iya, jadi gini, di ini kita ambil kasus saja ya, kasus sudah jadi biar enak mencernanya. Kasus itu kaos di Sungai Upang, ya, ya. Betul. Di Sungai Upang itu dulu tidak ditemukan ikan toman, cerita orang di sana.
0: Oke.
2: Okay. Jadi ikannya ada di sana, ikan baung, ikan tapah, ya, ikan kemuring dan ikan
3: kepras.
2: Nah, kita nggak tahu siapa yang membawa dan bagaimana proses adanya ikan toman, ikan gabus.
0: Okay.
2: Ya, itu kan ikan-ikan invasif tuh. Mm-hmm. Ya, yang native-nya tadi kepras dan sebagainya. Ini sangat berpengaruh sekali, dan menjadikan populasi ikan-ikan natif, ikan-ikan alam yang ada di sana, biota di sana sedikit berkurang.
0: Oke.
2: Okay. Ya, menyebabkan rantai makanan sedikit terputus. Di mana terputusnya? Sang predator ulung hanya ada keluarganya toman, apalagi satunya ya, keung ya. Keung dan
3: tapi toman
2: ya, toman paling banyak. Nah, ini memberikan sedikit terganggu rantai makanan yang ada di sana. Makanya kami sering di sana selalu mengimbau kalau ada ikan-ikan natif seperti itu, ya, ikan-ikan invasif seperti itu, toman dan kemarin ada lagi jenis mau naruh sapu-sapu, jangan dong, saya bilang gitu.
0: Iya.
2: Itu sangat berbahaya sekali ya. Nah, itu jadi artinya manakala kegiatan-kegiatan tadi sama dengan yang tadi pertanyaan tadi, peran serta masyarakat sangat diharapkan. Di sinilah kita harapkan kepada masyarakat di sana. Kita sangat mengharapkan, ayo silakan mancing. mancing toman banyak-banyak gitu ya. Nah, itu pun setiap dapat harus langsung diangkat, jangan ditinggal lagi. Karena ini kan jelas, itu ikan-ikan yang kita tidak bisa membunuh dia kok. Membunuhnya secara itu sangat tidak bisa. Karena kan cukup banyak. Toman itu sekali beranak
3: ribuan
0: itu masih banyak Pak
2: di, masih ada
0: di sungai-sungai.
2: Sungai-sungai masih ada. Nah, kenapa saya bilang di sana, karena sungai itu yang masih saya melihat jenis-jenis ikan-ikan antara native dan invasifnya cukup mencolok ada di sana.
0: Ikan apa yang terancam dengan keberadaan toman ini Pak?
2: Kepras,
0: ikan kepras
2: sedikit berkurang, dan ikan keramuntes ya yang kecil. Mungkin Budian bisa nambah. Budian juga tempo hari tidak mengamati secara spesifik, tapi memantau saja dengan kondisi-kondisi yang ada. Mungkin Budian bisa tambahkan.
3: Baik, okay. Ya, memang itu bagus sekali ya pertanyaannya, karena memang itu sangat memutus rantai makanan ya untuk ekosistem air ya. Memang kalau Bangka dulu tidak punya itu ya, berdasarkan literasi ya, kita kan nggak masuk ke dalam ya, berdasarkan literasi itu memang dulunya nggak ada. Jadi kira-kira ya beberapa puluh tahun ya yang silam lah, karena saya di Bangka ini aja udah hampir lebih 30 tahun ya. Jadi sebelumnya itu nggak ada ya, jadi sekarang itu ada. Jadi ikan toman itu kalau memutus rantai, dia itu predator artinya kalau di dalam biologi artinya memakan langsung ya. Jadi mentah-mentah itu dimakan, namanya predator. Beda dengan buaya ya, kalau buaya scavenger ya, walaupun dia tangkap kemudian dibusukkan dulu. Nah, ini dia tidak memilih ya, tidak memilih ikan ya. Jadi pokoknya dia lapar, tangan kita juga bisa dimakan. Saya juga hampir itu loh,
2: pernah
3: termakan tangannya karena ukurannya sangat besar di perahu. Okay. Mungkin wah kalau nggak kuat itu bisa terini. Nah, jadi dia tidak memilih ya, jadi tidak memilih, terutama kalau di Sungai Upang itu ikan yang sangat endemiknya itu kan ikan tapa. Satu lagi yang kita harus sebenarnya pelihara ya biar nggak punah, itu ikan gurami terkecil, yaitu di berdasarkan literasi juga ya teman-teman yang dari perikanan,
2: ikan
3: itu
2: hampala,
3: Pak. Ya, ikan hampala apa sih namanya ya. Di sini tapi kalau di ilmiahnya itu adalah ikan gurami yang terkecil di dunia loh ya, di dunia. Nah, itu kan perlu kita jaga ya, endemik yang seperti itu. Tapi kalau ada si ikan yang pasif tadi itu, kalau misalnya dia ada, dia nggak memilih, jadi semuanya dia makan. Pokoknya posisi dia lapar, dia pasti makan, cari apa aja dapat dia dimakan, apalagi yang berukuran kecil dari itu. Nah, jadi jelas sekali memutus rantai makanan, dan itu akan mengurangi biodiversity untuk spesies tertentu seperti itu. Okay. Karena itu harus kita jaga ya. Jadi makanya masyarakat juga harus berhati-hati dengan hewan tersebut. Itu contohnya satu di ekosistem air.
0: Oke, baik. Dan ini sudah ada lagi yang bergabung nih. Okay. Sangat seru malam ini pembahasan kita. Halo, selamat malam.
4: Malam. Oke. Bang Topan ya.
0: Oke, ini Bung Ramadan ya.
4: Iya.
0: Di Sorong. Oke, silakan pertanyaannya Bung Ramadan.
4: Coba tulis ya.
0: Iya,
2: Pak Ramadan.
4: Dan Ibu
3: Dian
0: ya. Bu Dian ya.
4: Ya, selamat rakyat kita, salam sehat selalu ya.
3: Iya.
4: Meskipun kita lihat di televisi siangnya beberapa waktu lalu ya.
3: Iya.
4: Sekarang warga di Babel ya.
3: Iya.
0: Iya.
4: Dapat teratasi. Iya. Barusannya keluar lagi ininya.
3: Iya.
4: Ceritanya lagi di televisi.
3: Iya.
4: Ya, itulah ulah manusia ya.
0: Oke.
4: Okay. Jadi ini tentang ada, kalau saya simak dari ini. Kalau dilihat dari topik ada tiga suku kata ya, yaitu apa, kata rantai, ada kata makanan, terus apa lagi satu itu? Ada tiga suku kata. Yang satu topiknya apa, Bang?
2: Membentuk rantai makanan.
4: Ada tiga suku kata ya. Jadi kalau disimak dari rangkaian penjelasan tadi oleh Bapak Ibu narasumber ya, mungkin pertanyaan saya bahwa sama peran manusia ya sebagai penjaga keseimbangan, manusia itu kan bisa menyeimbangkan, bisa merusak.
3: Iya, betul.
4: Ya, jangan rusak bisa menyeimbangkan. Jadi peran manusia sebagai penjaga keseimbangan dan melestarikan alam kuah. Apa yang terjadi jika manusia merusak habitat tumbuhan dan seterusnya ya. Dan bagaimana sesungguhnya hukum apa itu namanya ekologis alami yang terbentuk secara alamiah gitu. Lalu burung ya itu kalau saya lihat burung-burung ini banyak yang menjadi insinyur sipil teknologi insinyur teknik dia luar biasa kalau bikin rumah itu ya sangat bagus. Rangkai
2: gitu
4: luar biasa.
2: Oke, okay. Apalagi di Sorong ya. Apalagi di Sorong, lihat burung buat rumah itu keren ya.
4: Iya.
3: Pakai kamar-kamar ya Pak ya.
4: Iya, luar biasa. Begitu ya, mungkin itu
2: okay.
4: Ya. Okay. Sedikit pertanyaan. Terima kasih atas jawabannya ya.
2: Okay,
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya Bapak. Waduh, jauh dari Sorong ya. Saya yang belum itu ke Irian Jaya loh Pak. Jadi orang Indonesia yang belum ke Irian Jaya sama Aceh cuma dua itu Pak. Yang lainnya sudah. Pengen sekali ya jadi ke Irian Jaya suatu saat. Karena tadi ekosistemnya yang luar biasa, baik flora ataupun faunanya. Kalau faunanya tuh sudah jelas ya Pak, burung-burungnya. Kalau floranya karena saya pencinta anggrek ya Pak. Nah, anggreknya Papua itu Irian Jaya itu luar biasa ya, luar biasa tiada tandingannya ya Pak ya. Saya teringat anggrek besinya bisa dua kali tinggi kita tingginya gitu. Jadi apakah itu keberadaannya kita biarkan saja kalau misalnya ada deforestasi atau ada dan lain-lain lah ya penyebabnya. Nah, jadi benar kata Bapak, kita selaku masyarakat apa yang kita bisa dan apa yang kita tahu kita usahakan supaya tetap bisa menjaga keseimbangan rantai makanan atau keseimbangan ekosistem. Kalau saya sih berprinsip seperti ini, apa yang saya mampu saya kerjakan, kalaupun toh enggak bisa menantang matahari, yang penting kita bisa membuat setitik untuk bisa dilakukan oleh orang banyak. Seperti itu ya Bapak ya, karena kita harus mengajak masyarakat juga sedikit demi sedikit berpikiran seperti itu. Jadi mudah-mudahan Bumi Pertiwi ini keanekaragaman hayatinya yang paling lengkap di dunia ya, nomor dua dulunya ya. Jadi kalau bisa itu masih kita kembalikan lagi seperti sedia kala dengan upaya yang bisa kita lakukan seperti itu Pak.
2: Oke, okay. Baik. Okay. Mungkin saya bisa tambahkan silakan, sedikit Pak. Ya, Pak Ramadan. Ya, dengan terbentuknya rantai makanan, kita diberikan peran untuk menjaga keberadaan ekosistemnya. Ya, ada yang merusak, ada yang mencoba menjaga. Kembali kepada pertanyaan Bung Topan di awal tadi, di mana peran kita? Kan gitu ya. Kemudian jawab sepintas tadi ya. Apa yang bisa kita lakukan, ayo kita ajak. Dan alhamdulillah Bung Topan, Pak Ramadan ya, kami di komunitas Sahabat Alam berkolaborasi dengan Bangka Flora Society tidak secara kebetulan, karena kami melihat fenomena yang ada saat ini. Alhamdulillah kemarin kami hari Minggu itu mengumpulkan para relawan-relawan itu sekitar 50 mahasiswa ya, 50 anak muda peserta itu dari kalangan mahasiswa dan pelajar SLTA serta beberapa komunitas. Di situ tadi Pak Ramadan ya dan Bung Topan serta Sahabat Alam yang berada di manapun berada, bahwa okay, ada yang menjaga, ada yang merusak. Kita eliminir kalimat merusaknya. Kita kurangin bahasa yang merusak dengan mengajak 50 kader-kader kami, Pak, katakanlah ya Sahabat Alam kami yang ada di Bangka Belitung, yang untuk menjaga tatanan ekosistem yang ada agar tidak terputus, mengurangi bahkan terputus sama mata rantai yang ada di lingkungan kawasan sekitar. Kita kemarin tepatnya di kebunnya Budian, kebun edukasi di Kampung Daun namanya, kita memperkenalkan beragam jenis tumbuhan yang ada di sana. Tumbuhan itu tumbuhan-tumbuhan native ya, yang asli ada di itu kebun, bukan kebun seperti hutan, emang asli tanaman di situ. Di situ kita ajak untuk mengamati, dan mereka hening sejenak, barang 15 menit disuruh hening, tidak melakukan aktivitas apa-apa, coba didengar, coba disimak dan diamati apa yang ada di sana. Akan lihat jenis apa, hewan apa yang ada di sana, jenis burung apa yang nampak di kita. Jadi ada yang, ada ular pak, ular kecil, ada dia makan buah jambu, jambu hutan itu kan gitu ya, ada burung yang makan nektar bunga apa, ada lagi tupai yang katanya bawa, kata ibu tadi bawa biji sawit itu, ya itu jatuh. Jadi artinya kenapa anak-anak kemarin kita ajak di sana agar mereka diberi bekal ya, agar mereka memahami, oh agar saya tidak menjadi bagian yang merusak, saya akan bagi, menjadi bagian yang menjaga alam ini. Karena dengan keberadaan satu tatanan ekosistem terjaga, tentunya membuat siklus rantai makanan terjaga dengan baik. Coba kalau tidak ada pohon, kemarin kata Pak ada pohon, banyak pohon pelempang, ujung daunnya itu disuka burung emprit Pak, daun mudanya suka burung. Nah coba kalau pelempang, pohon pelempangnya tidak ada, akan Anda jumpai burung itu? Mungkin ada sih burung-burung lain ya. Tapi artinya saat kita mengharapkan populasi burung emprit itu berkembang biak banyak, menjadi banyak, kita buatkan rumahnya, kita buatkan pakannya. Dalam arti kita tidak memberi makan, tapi memberikan tempat hidup mereka. Nah ini yang dilakukan Budian dan teman-teman kemarin, alhamdulillah memberikan warna ya, memberikan warna bagi anak-anak muda, agar kami diharapkan menjadi bagian untuk membentuk mata rantai makanan baru, tidak menjadi bagian orang yang kira-kira merusak. Jadi alhamdulillah kemarin beberapa kuis disampaikan, dan mereka menyampaikan pesan-pesan apa yang mereka dapatkan, dan dari kalimat-kalimat yang keluar dari anak-anak terbukti bahwa mereka happy, mereka senang bahwa kami menjadi bagian dari alam ini. Itu kalimat yang indah bagi kami mendengar itu. Gitu Bung Topan.
0: Oke, menarik sekali ya cerita dari Pak Tulis tadi. Dan selanjutnya nih, Taufan mau tanya lagi ke Ibu. Bu, bagaimana kondisi lingkungan alam di Bangka Belitung saat ini jika dilihat dari keseimbangan rantai makanan? Apakah sudah banyak rantai makanan di Bangka Belitung ini yang sudah banyak terganggu dengan berbagai aktivitas kerusakan alam itu bagaimana, Bu? Silakan, Bu.
3: Oke, kalau bercerita alam ini, Bung Taufan, ya kan nggak habis-habisnya ya. Jadi kalau ditanya untuk kerusakan atau keseimbangan ekosistem, kemudian keseimbangan rantai makanan, itu sudah jelas pasti ada berkurang ya. Pasti ada bergesernya ke sedikit, ke arah yang negatif ya. Negatif maksudnya itu tadinya kan hutan Bangka ini juga termasuk hutan yang heterogen ya, ya alamnya juga termasuk alam yang sangat penuh dengan keanekaragaman hayati ya. Saya contohin aja satu, Bangka Belitung ini dulu tidak pernah dikenal dengan anggreknya. Tapi dengan tadi ya, dengan kita berkeinginan ya, kalau anggrek juga kan nanti berhubungan dengan rantai makanan. Ada burung juga yang suka anggrek, dan kemudian dan seterusnya ya. Ada juga dari batangnya itu yang bisa dimakan oleh hewan dan sebagainya. Nah, kalau sekarang kan itu sudah Indonesia yang mengetahui bahwasanya Bangka Belitung itu juga kaya dengan anggreknya. Jadi maksudnya seperti itu ya. Kalau rusaknya tadi ditanya itu, saya itu nanti bisa netes air mata ya. Tetapi kalau kita biarkan aja seperti itu dengan meratap saja, tidak mencari solusi dengan apa yang tersisa ya, kan itu kan menimbulkan penurunan lebih lanjut ya. Nah, kita kan tidak juga bisa menyalahkan apapun ya. Kalau saya sih kalau kerja tidak pernah menyalahkan apapun. Karena memang untuk Bangka Belitung itu kita dikaruniai ini bahan tambang, bahan mineral, mineral apapun ya, banyaknya bisa ditemukan di sini, mulai dari thoriumnya, gipsite, limonite, apa aja ya kan. Uraniumnya juga ada, bahkan kuarsanya juga lengkap ya. Jadi di samping timah nih ya. Nah, kalau timah kan udah jelas dari zaman dahulu ya. Nah, kemudian apa, walaupun ada PB-nya juga dan sebagainya yang bisa meracun. Tapi kita tidak boleh menyerah. Maksud saya itu tidak boleh, oh ya udah kalau dirusak tidak, kalau saya tuh oh itu dirusak ya. Oh, mana hasil rusakannya itu? Apa sih sisanya? Apa sih spesimen yang ada masih bisa kita selamatkan? Itu kami eksitu. Seperti itu ya. Jadi di X itu nanti mudah-mudahan kalau ada spesimen itu bisa kita kembangkan lagi dengan tisu culture ya, dengan berbagai macam metode. Kita juga punya perguruan tinggi dan sebagainya, akademisi di sini ya. Jadi kalau yang kita takuti, kalau itu plasma nutfahnya tidak ada. Ya, itu yang jadi masalah ya. Dan mungkin juga jangan menambang. Enggak mungkin ya. Kita kan dikaruniai daerah tambang yang luar biasa itu adalah boleh diambil ya, tidak ada larangan untuk mengambil, cuman ada cumannya. Dalam proses itu kita pandai-pandailah ya. Jadi pandai-pandailah artinya apa? Ekosistemnya sebaiknya dikembalikan lagi, karena dia kok pasti suksesi besar itu ya, dari hutan semuanya yang heterogen kemudian habis, berubah suksesinya, berubah banget ya. Jadi kita mulai dulu dari awal yang nolnya apa, tapi nggak ada masalah asal ada spesimen yang masih bisa diandalkan untuk bisa dikembangbiakan. Jadi kalau kerusakannya susah saya mengomongkannya, udah jelas pasti ya. Tapi saya tidak sama generasi muda selalu mengedukasi, karena selalu bermain dengan anak remaja muda ya, karena memang itu tiangnya ya untuk pelanjut. Okay. Nah ya, jadi itu saya selalu katakan tidak boleh menghujat ya. Jadi tidak boleh menghujatnya begini seperti ini, kalau gini-gini kan tidak mungkin ya, nanti kan orang tertawa. Sementara itu harus kita ambil ya. Tapi apa usaha kita? Jadi carilah spesimen-spesimen yang tertinggal. Kalau di habitatnya yang telah terusak, ekosistemnya kan pasti ada itu satu atau berapa yang kita selamatkan ya. Jadi contohnya saya lagi selamatin bekas tambang itu, ada anggrek namanya anggrek bulan ya, kita punya anggrek bulan dua di sini, Phalaenopsis sinuservi sama Sumaterana. Itu sampai sedada-dada air dari kolong-kolong itu, tidak mikirkan apalagi ya, pokoknya lillahi ta'ala gitu ya, dengan teman-teman sahabat alam ya, memang mereka sudah ditempa gitu ya, kemudian diselamatkan. Nah makanya kita punya ada penyelamatan penyambung plasma nutfah agar rantai tidak ini. Jadi kita punya di Sungai Upang, kemudian kita punya di Petaling, kita punya di yang tadi sebut di Kampung Daun itu ya. Jadi pohon-pohonnya di sana termasuk banyak ya. Jadi sekitar banyaklah, boleh dikatakan banyak, mulai dari pelempang, uber, apa aja tuh alhamdulillah ada spesimennya. Nah ya, nanti kalau memang butuh silakan, kan bisa diambil daunnya, bisa diambil kulitnya, bisa diambil apa untuk dijadikan perkembangbiakan berikutnya. Nah maksudnya seperti itu. Jadi jangan menghujat ya begini begini begitu, nanti kita nggak punya solusi, nggak punya apa jalan keluarnya. Makanya tadi prinsipnya, mana yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya penambangan, kan kita tahu juga mau dijadiin apa ya, hutan yang homogen, misalnya kelapa sawit. Sebelum itu kita duluan yang merapihkan apa yang ada ya. Karena memang nanti kalau di kelapa sawit gak apa yang, gak apalagi tanaman obatan aja itu gak ada ya. Bisa cari pakcong aja gitu. Pakcong itu barang berharga, itu salah satu flora yang bisa dijadikan sebagai apa ya, pengobat luka lah ya, baik luka bakar, luka apa, itu adanya di bawah pohon-pohon yang rindang. Kalau itu sudah homogen, itu kan pasti gak ada. Nah, kita selamatin dulu, kita setek dulu, kita tanam dulu, kita ambil dulu bijinya, kalau kebetulan kita tahu ya. Jadi kalau misalnya makanya perlu si generasi muda itu perlu diedukasi terus ya, jadi agar mereka itu tahu, oh ini juga bermanfaat dan bisa kita selamatkan dulu ya. Jadi sebelum dia terancam punah seperti itu gitu. Oh, ya.
5: Okay, dan, ya. Dan tidak terasa ini kita sudah memasuki ujung penghujung waktu kebersamaan kita pembicaraan malam ini. Mungkin Pak Tulis bisa disampaikan apa pesan atau penutup.
2: Oke, okay, ya, sesuai dengan tema yang diangkat RR ini, bentuk rantai makanan. Jadi jadilah kita bagian dari individu yang ada di muka bumi ini untuk tetap menjaga ekosistem yang ada di muka bumi ini dengan arif dan bijaksana. Jangan kita menjadi bagian satu aja dari orang yang merusak alam ini, agar rantai makanan tetap terjaga dengan baik.
5: Oke, baik. Dan menarik sekali ya pembahasan kita malam ini, dan pesan dari Pak Tulis tadi bahwasannya penting sekali kita untuk menjaga rantai makanan sebagai upaya kita dalam menjaga ekosistem dan menjaga alam ini sendiri. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang telah berpartisipasi dalam program Dialog Interaktif malam ini ya. Dan juga terima kasih untuk kedua narasumber kita malam ini, Pak Tulis dan Ibu juga yang sudah hadir pada dialog malam ini, Bu Dian Rosana Anggraini dan juga Pak Yuli Tulistianto. Dan akhir kata pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akan berjumpa kembali dalam dialog selanjutnya.
6: Baru saja Anda ikuti dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ungkapan rasa melalui nada, senandung malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan sesaat lagi akan kita buka layanan interaktifnya, tetapi akan kami putarkan satu lagu pembuka dulu ya pendengar. Ada Phil Collins dengan Another Day in Paradise.

Pro Satu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam program kita di setiap malam, yakni Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam ini edisi 13 Oktober 2026 bersama saya Taufan Libero yang akan menemani Anda dari pukul 9 malam ini ya, 21 sampai dengan nanti di pukul 23.00 program Ruang Rindu ini akan berakhir. Dan langsung saja kita undang Anda pendengar untuk berpartisipasi di nomor 0717-94301, kemudian di WhatsApp di 0811-717-9111. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana ini?
1: Ini dengan Si Buah Manggis.
0: Si Buah Manggis?
1: Iya.
0: Siapa itu namanya tuh, Si Buah Manggis? Belum hafal nih Taufan.
1: Mbak Manggis, Bang Jais lah.
0: Oke, Bang Jais di Selat Panjang.
1: Oke, mantap.
0: Oke.
1: Ini penelpon keberapa nih?
0: Penelpon pertama ini, Bu.
1: Alhamdulillah, baru lepas dari Rana ini.
0: Oke, oh tadi nelpon ke Rana ya?
1: Dana juga.
0: Oke, Bung Jais bagaimana kabarnya malam ini?
1: Sehat-sehat aja.
0: Oke. Topik kita malam ini, Bung Jais, mengenai keluar negeri nih. Kalau jalan-jalan keluar negeri, ada kesempatan, Bung Jais pengennya kemana?
1: Yang dekat aja lah.
0: Kemana tuh?
1: Malaysia.
0: Oh, Malaysia. Pengen lihat apa tuh kalau ke Malaysia?
1: Jalan lah.
0: Jalan-jalan aja ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Mau lagu apa nih malam ini?
1: Lagu apa malam nih?
0: Lagu-lagu nostalgia, Bung Jais.
1: Lagu nostalgia dari Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata, apa judulnya?
1: Apa sih, kalau tak salah, kau yang ku sayang, kalau tak salah.
0: Coba yang apa? Yang ku sayang.
1: Coba diketik dulu.
0: Oke, saya cek dulu ya. Yang ku sayang, ya. Betaria Sonata. Yang ku sayang.
1: Ada Berlian, ada Katarina, ada Bang Herman, ada Bang Meman, ada Bang Iwan, okay. Ada Triono, Bang Demin, Bang Bera. Okay. Ada?
0: Ada. Judulnya Yang Selalu Ku Sayang.
1: Oke, okay. Mantap. Itu aja lah.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Oke lah Bang.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Oke, okay, baik. Belakang kita tempur tadi lama-lama, jadi bagi-bagi dengan kawan.
0: Oke, okay, siap.
1: Selamat tugas, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar itu tadi ya, Bu Jais ya, Jais di Selat Panjang yang ikut bergabung, yang beliau tadi menyatakan kalau ke luar negeri pengen ke Malaysia katanya, jalan-jalan ya. Requestnya lagu Kau Yang Ku Sayang. Oke, baik. Lalu kita coba sambungkan kembali ya. Kami masih nantikan Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di nomor telepon yang sudah kami sediakan. Dan sudah ada yang bergabung kembali. Halo, selamat malam Ruang
2: selamat
0: Rindu.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan Mama Rati dari Pagarawan.
0: Mama Rati di Pagarawan ya. Oke. Okay.
2: Ya, penggemar RR4 juga.
0: Oke, okay, baik. Tema atau topik kita malam ini. Oh, terputus, sayang sekali Mama Rati. Kami masih menantikan Anda kembali bergabung ya dalam Ruang Rindu malam ini. Dan kita coba angkat lagi teleponnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, okay. Ini dengan
3: Pak
0: Azadin ya. Oke, okay. Bagaimana kabarnya Pak Azadin?
3: Alhamdulillah.
0: Oke.
3: Okay. Semua.
0: Oke, okay, siap. Amin, amin. Oke, okay, Pak Azadin, kita malam ini membahas topik kita mengenai jalan-jalan ke luar negeri nih. Kalau ada kesempatan dan waktu nih, Pak Azadin pengennya kemana kalau ke luar negeri?
3: Waktu ada rezeki kan, kalau bisa kita pinginnya nyemplung Mesir, Irak, kemudian Palestina.
0: Oke.
3: Okay. Tiga negara itu yang utama.
0: Mesir, Irak, Palestina. Oke. Okay. Itu ke negeri ini semua itu ya. Negeri Semenanjung Arab sama Afrika Utara itu negeri gurun ya. Oke,
3: baik. Itu sejarah-sejarah Islam kan di sana.
0: Betul sekali ya sejarah Islam ya, Pak Azadin ya. Oke. Okay. Mau request lagu apa nih malam ini?
3: Ini apa?
0: Apa tuh?
3: Ini enggak tahu dari ini titik-titik noda yang tersimpan di dalam dada itu.
0: Bagaimana lagunya, boleh diulangi lagi?
3: Ini liriknya. Titik-titik noda yang tersimpan di dalam dada. Soalnya lagu ini saya kurang apa contohan.
0: Titik-titik
3: noda yang tersimpan di dalam dada itu liriknya.
0: Noda yang tersimpan
3: di dalam dada.
0: Oke.
3: Okay.
0: Hati
3: tahu.
0: Lebur jadi debu.
3: Bisa jadi debu kan, terserah lah.
0: Jamal Mirdad.
3: Boleh juga lah,
0: Bang. Oke.
3: Okay. Ada pesan.
0: Mau pesan, mau titip salam sama siapa nih?
3: Salamnya buat apa? Ibu Rati yang di Pegarawan tadi ya.
0: Oke.
3: Okay. Ketemu itu di RRI kan, kemudian itu acara. Itu kan dan banyak istri kemudian cara ram rimba ni rambo kelana keras
0: rambe kelana. Kalau rambo nanti Sylvester Stallone.
3: Maaf kan tetap loh bulan Julia Maria Julia Emel Pak Buah dan
0: Oke, baik. Amin. Terima kasih Bung Azadin. Pak Azadin sudah bergabung malam ini. Dan pendengar itu tadi ya, Pak Azadin sebagai penelpon kita ketiga malam ini.

0: Dan selanjutnya pendengar, ada juga yang bergabung melalui WhatsApp ya, ada Bu Kori nih, Ruang Rindu, selamat malam Bu Taufan. Ibu Kori mau request lagu Rindu Lukisan by Tantowi Yahya. Oke. Terus apa lagi nih? Salam buat Bang Alek, Julia, Pak Ramadan, Bude Sumi, Kang Ahmad Irwan, Pak Irwan Zulfaizar, Bung Jante, Bung Jota, Juan Arif, Mas Panji, Rambe Klana, Embera, Reza, Maria, Ria, Arus, dan lain-lain. Terima kasih Bang Taufan, sehat selalu ya. Amin. Bu Kori ya, judul lagunya Rindu Lukisan. Rindu Lukisan by Tantowi Yahya. Oke, nanti Taufan putarin lagunya ya. Selanjutnya pendengar, kami masih menantikan Anda untuk berpartisipasi dalam Ruang Rindu malam ini ya. Kami nantikan Anda untuk berpartisipasi, kami nantikan. Silakan untuk nelpon kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Putus tadi.
0: Oke, iya, Mama Rati.
1: Topiknya tadi kan mau jalan-jalan ya?
0: Iya, ke luar negeri. Kalau Mama Rati pengennya kemana?
1: Kalau Mama Rati maunya ke Tanah Suci lagi.
0: Ke Tanah Suci lagi. Oke. Okay. Ya, insyaallah itu yang amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin, semoga tercapai ya insyaallah. Iya,
0: amin insyaallah. Oke. Okay. Mau requestnya lagu apa nih?
1: Lagunya Widuri.
0: Widuri dari siapa?
1: Widuri, elok bagai rembulan, oh sayang.
0: Oke, okay, ya. Oke, okay, penyanyinya siapa nih? Agak banyak nih kalau yang nyanyiin Widuri ini. Ada Bruri Marantika, ada penyanyi lain juga kalau nggak salah.
1: Dari Bruri ya.
0: Bruri, oke. Okay,
1: ya nanti. Itu ya memang yang mengkulirkan Bruri.
0: Oh Bruri, oke. Okay.
1: Ya. Salamnya buat Julia ya, buat Embera juga, buat yang pertama tadi siapa? Agus ya.
0: Bung Jais dari Selat
1: Bung
0: Panjang.
1: Bung Jais, ya buat Bung Jaisnya juga, buat siapa? Bu. Yang Jamila juga kan sering gabung juga ya. Jadi sini juga buat Pak Barahim juga. Pokoknya buat semuanya bagi-bagi kita karena waktu kita sedikit ya. Untuk RI Pro satunya semoga sehat selalu. Untuk anak penyiar-penyiarnya salam sehat, salam kompak selalu dari Mama. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Mama Rati sudah bergabung dalam Ruang Rindu malam ini ya. Kami masih terus menantikan Anda untuk bergabung bersama kami pendengar di Ruang Rindu malam ini.

0: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Bung Topan?
0: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Bung Alek nih.
0: Oke, Bung Alek di Bangka Selatan. Kabarnya bagaimana, Bung Alek?
1: Kenapa di Bangka Selatan? Kenapa juga itu?
0: Bung Alek di Bangka Selatan kan?
1: Iya.
0: Oke. Sekarang emang di mana?
1: Di rumah sekarang.
0: Oh, di rumah di mana sekarang, Bung Alek?
1: Sekarang di rumah.
0: Oke. Kabarnya bagaimana?
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah ya. Dan topik kita malam ini, Bung Alek,

0: ada.
1: Oke, baik. Mau request lagu apa nih?
0: Hatimu Hatiku ya, dari Muhsin Iskandara.
1: Hatimu Hatiku dari
0: Muhsin
1: Iskandara. Muhsin Titik Sandora. Oke. Titip salamnya buat siapa nih?
0: Siapa Ibu Korea.
1: Oke.
0: Buat Julia, Bude Sumi, Embera, Bung Sok, Bung Palizar, Bung Rambe, Bung Yota, Bung Zaldin, buat semua semuanya ya.
1: Oke, baik.
0: Kita pandang sama tugas kita pandang.
1: Oke, amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami masih menantikan Anda untuk bergabung kembali pendengar sebelum kita lanjut ke pemutaran lagu ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Rindu. Dengar lagu.
1: Oke, dengan siapa dan di mana ini?
2: Embera, Bang.
1: Oke, Bang Embera, bagaimana kabarnya Bung Embera?
2: Gila, Bang. Sakit
1: hati. Oke, tinggal sakit hati gitu.
2: Oke.
1: Oke. Bung Embera nih, kalau keluar negeri pengen kemana nih?
2: Kemana, Bang? Males gua.
1: Oke.
2: Tahu gua.
1: Males rumah. Oke, baik.
2: Di sini lah.
1: Oke, di sini lihat aja ya.
2: Oh.
1: Request lagu apa nih?
2: Hah?
1: Request lagunya siapa nih?
2: Lagu
1: lagu dari siapa? Bruri.
2: Nike.
1: Nike Ardila. Nike Ardila. Judulnya?
2: Lagu
1: apa tuh judulnya? Apa?
2: Kembali pulang.
1: Kembali pulang.
2: Mama ingin
1: pulang. Oke. Mau titip salam buat siapa nih?
2: Salam buat Julia. Wah Abi. Wah.
1: Siapa lagi nih?
2: Ih. Buat Billy. Buat Kemalek, Pak Ikori, Pak Budi Suri, Pak Paladin, Rata, Jemus, Madan, Manggun, Maria, itu, Badia, Pak Ilin Jampuy, Rembi, Sultan, Yusempan, Widit, Pak Isterwas, Pak Mary, Nanti, buat Aywan, buat Sultan, buat Deis, Aldin, buat Tepus, buat Lomran, buat Niko, Noradi, Panji, Mewiro, buat Selamatku kesana. Wah, Bang An, selamat malam buat
1: semua. Oh, oke, okay, baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tadi ya Bung Embera. Dan langsung saja kita putarkan lagu pendengar malam ini. Ada requestan pertama ya dari Bung Jais di Selat Panjang ada Betaria Sonata dengan Kau Yang Kusayang.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 22 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Rusia karantina 2.000 orang akibat wabah pes. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim pemerintah Rusia mengkarantina 2.000 orang akibat wabah pes pada Kamis 8 Oktober 2026. Narasi tersebut beredar setelah seorang pekerja laboratorium di Siberia terjangkit pes pneumonia lalu meninggal pada 2 Oktober 2026 akibat kecelakaan kerja di laboratorium. Faktanya, dilansir dari Tempo.com, Gubernur Irkutsk menyebut penyebab kematian pekerja tersebut sebagai pneumonia yang belum teridentifikasi pasti. Pihak pengawas kesehatan Rusia menyatakan kondisi di laboratorium aman tanpa situasi darurat dan tidak ada staf lain yang sakit. Sekitar 200 orang kontak erat kini berada dalam pemantauan medis sebagai langkah pencegahan. Narasi yang mengklaim bahwa Rusia mengkarantina 2.000 orang akibat wabah pes adalah informasi yang tidak benar karena jumlah sebenarnya yang dipantau hanya sekitar 200 orang. Dan pendengar, informasi yang menyatakan Rusia mengkarantina 2.000 orang akibat wabah pes dipastikan merupakan hoax. Dan pendengar, kami lanjutkan kembali program Ruang Rindu untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu malam ini ya pendengar. Dan sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp ya. Kita coba bacain WhatsApp dulu ya. Yang pertama ini ada dari Arus di Bukit Baru, Pangkal Pinang. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam bang, saya mau salam buat Pak Ahmad Irwan, Pak Ramadan, Pak Odo, Pak Azadin, Pak Yota, Bung Farhan, Bung Lara Hiroshima, Bung Romlan, Bung Reza, Bung Jante, Bung Rambe Klana, Bung Johan Arif, Bung Alek, Bung Leman, Mas Panji, Putra Banten, Putra Sambas, Embera, Bu Desumi, Bu Kori, Mbak Maria, Mbak Julia, Mbak Rindu, dan yang lainnya. Kalau ada kesempatan ke luar negeri, saya maunya ke Turki, bang. Request lagu dari Garth Brooks dengan If Tomorrow Never Comes. Buat Bang Topannya, salam kenal dan sehat selalu. Thank you bang, dari Arus di Bukit Baru, Pangkal Pinang. Oke, terima kasih Bung Arus ya, rapi sekali tulisannya, lengkap dan tertata. Enak ngebacanya Taufan ini ya. Terima kasih Bung Arus, salam kenal juga ya, sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Dan selanjutnya ada juga Bunda Rindu di Ampuy. Assalamualaikum Bang Taufan, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kalau Bunda rindu jalan-jalan ke luar negeri, pinginnya ke Tanah Suci. Lagunya Bila Kau Seorang Diri dari Nur Afni Octavia. Salamnya buat Yuk Kori, Nyai Jamilah, Mama Rati, Budaya Sumi, Julia Embera. Buat semuanya bungkus abis. Buat Bang Taufan, makasih. Oke, sama-sama. Dan kita coba hubungkan kembali, ada siapa nih yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu. Oke, dengan Mbak Ria ini ya, di Belitung.
1: Iya.
0: Oke, bagaimana kabarnya Mbak Ria?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, baik ya, sehat ya. Oke, Mbak Ria, topik kita malam ini, kalau ada kesempatan ke luar negeri, Mbak Ria pengennya kemana nih?
1: Mana ya?
0: Bingung ya?
1: Bingung.
0: Belum ada impian negeri mana yang ingin dikunjungi?
1: Ya, kemarin kan udah ke Kuala Lumpur.
0: Oh, sudah pernah ke Kuala Lumpur. Mantap. Keren. Dua kali ya ke sana ya?
1: Iya. Oke, baik. Tahun 2018 sama tahun 2020. Waduh. Pas Covid.
0: Oh, pas Covid udah pernah ke sana. Oke, luar biasa.
1: Pas Covid pulangnya di apa namanya? 5 hari di pulang ke Indonesia, di Kuala Lumpur udah ada yang kena Covid.
0: Waduh, oh masih baru-baru sekali waktu itu ya Covid-nya ya. Oke, baik. Mau request lagu apa nih malam ini Mbak Ria?
1: Seuntai Puisi Untukmu.
0: Seuntai Puisi Untukmu dari siapa?
1: Helen Sparingga.
0: Oke, okay. Helen Sparingga ya. Oke, okay, baik. Titip salam buat siapa nih?
1: Salam-salamnya buat Bude Sumi, buat Pak Irwan, buat Julia, buat Bang Putra Sambas, buat Pak Udo, buat Atok Beltim, okay. Atok Ian, terus buat Mas Panji, buat Bang Ramadan, buat Bu Kori, buat Pak Alek. Terus buat siapa lagi ya? Buat semua malah kali ya.
0: Oke, baik.
1: Tanpa kecuali, dari A sampai Z dimanapun dia berada.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Oh, itu buat Bang Jante nih, buat Bang Jante lupa.
0: Oke, Bang Jante di Belitung kelupa nih satu pulau.
1: Iya, juga buat Bang Haris.
0: Oh iya, udah, Bang Haris juga.
1: Udah putar-putar anu, udah putar-putar apa namanya? Satam. Bundaran Satam.
0: Oh iya. Kemarin jalan-jalan beliau.
1: Oke. Buat Bang Topan, tugas ada. Semoga saya kesehatan.
0: Siap. Terima kasih Mbak Ria sudah bergabung.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi Mbak Ria ya di Belitung yang bergabung bersama kita di Prapersada. Kemudian ada yang telepon ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam untuk Pak Ruang Rindu.
0: Oke, baik. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Atau Bari di Basgara Bakti Pandawa.
0: Atok Bahri.
2: Iya.
0: Di
2: Bhaskara Bhakti.
0: Oke, Bhaskara Bhakti. Oke. Mau ini nih, kita ada topik nih malam ini. Kalau seandainya ada kesempatan ke luar negeri, Atok Bahri pengennya kemana nih?
2: Yaduh, saya pengen ke Yordania itu,
0: Bang. Oke, kenapa tuh pengen ke Yordania?
2: Ya pengen lihat istana yang dari batu itu.
0: Oke, istana dari batu. Oh iya ya, menarik.
2: Itu apa ya?
0: Nah, itu.
2: Baru lihat di fotonya doang di.
0: Oke, penasaran ya?
2: Aslinya kayak apa, kayak gitu.
0: Oke, baik.
2: Tapi ya gak tahu sampai anak enggak.
0: Amin, saya aminkan nih.
2: Amin.
0: Semoga tercapai suatu saat nanti ini, Atok Bahri. Oke, mau request lagu apa nih, Atok Bahri?
2: Lagunya, waduh, lagu lama ini dari Rafika Duri.
0: Rafika Duri?
2: Iya, Cinta Putih.
0: Cinta Putih.
2: Iya.
0: Oke, nanti Topan putarin lagunya ya.
2: Oke.
0: Titip salam buat siapa nih?
2: Aduh, salamnya buat yang udah ngetop-ngetop aja ini RRI Persatu. Dan Teh Maria ya. Nah, Julia, waduh, Maria itu udah nyampe Kuala Lumpur, saya baru nyampe Lumpurnya doang.
0: Sama aja.
2: Kualanya belum ada. Oke, sama Alex, Bori, Dumi yang gagal nanam terus itu. Nanamnya padi, tubuhnya lalang, kasihan dia. Nah, ya maksimal semua aja, Bung Topan.
0: Oke, baik.
2: Ya, terima kasih Bung Topan ya, selamat tugas. Semoga sehat selalu.
0: Oke, baik. Terima kasih Atok Bahri. Amin. Ya,
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bergabung itu tadi ya, Atok Bahri bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Dan kami masih menantikan Anda bagi yang ingin berpartisipasi ini, masih kami nantikan ya. Ada kembali nih. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, baik. Ini dengan Bung Zulfaizar ya?
3: Iya, iya.
0: Oke, bagaimana kabarnya Bung Zulfaizar?
3: Baik-baik, saya sehat.
0: Oke. Malam ini kita punya topik nih, Bung Zulfaizar. Kalau ya, ke luar negeri nih, ada kesempatan, Bung Zulfaizar pengen kemana?
3: Mau ke Roma, Italia.
0: Oke, kenapa tuh pengen ke Roma?
3: Mau ngeliat apa tuh, Colosseum tuh.
0: Colosseum, ya? Oke. Terus kemana lagi nih?
3: Gladiator berantem dulu ya.
0: Oke. Penasaran ya ke sana ya?
3: Iya.
0: Enggak sekalian nonton Liga Italia juga.
3: Iya.
0: Oke, okay, baik. Request lagu apa nih malam nih?
3: Lagu Mas Hantaran aja deh, anu.
0: Mas Hantaran dari?
3: Dari Yolanda.
0: Dari?
3: Yolanda.
0: Yolanda, oke. Okay.
3: Iya. Yeah.
0: Mau titip salam buat siapa nih?
3: Ya, salam-salamnya buat Mbak Bahri tadi ya.
0: Mm-hmm.
3: Buat Mas Panji, buat Johan Arif, buat Sergio Yohanes, buat Pak Azadin, buat Pak Irwan, Kang Irwan juga di Bandung Timur, Bung Leman.
0: Oke.
3: Okay. Terus Pak Ramadan, Mbak Ayu di Ambon, juga Mbak Ria, Bung Yanti juga, buat Bung Ramlan, buat Mbak Rindu, buat Bule Sumi, buat Julia, buat Ria juga, buat anu Maria ya di ini di Tuadungu, buat anu Ibu Jamila ya, anu dia di Gini Maya, buat Embera juga, buat semua semuanya lah Bung Budi ya, Bung Budinya ini Bung Topan.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan Bung Topan selalu diberkahi Allah ya.
0: Amin. Dan ya Rabbal Alamin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berkat itu tadi Bung Zulfaizar di Bangka Selatan. Kemudian masih ada yang bergabung kan? Ini siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbitu.
0: Oke, bagaimana kabarnya sedikit, malam ini
4: agak Bung? Agak sedikit terganggu kesehatannya. Sudah okay. 2 hari
0: lagi batuk, kurang sehat.
4: Batuk-batuk pilek. Ya batuknya batuk pilek.
0: Aduh, okay. Dari kemarin batuk pilek terus. Nih. Karena kenapa nih? Kecapean atau kabut
4: bukan
0: asap
4: karena mungkin faktor cuaca kayaknya kan cuaca. Bukan hanya saya di sini, banyak yang terjadi seperti saya begini kan, batuk pilek tenggorokan serak kan aja.
0: Oke, lagi ini ya, lagi musim ya sepertinya ya.
4: Ya musim gitu ya.
0: Oke, gitu. Bung Aman Irwan, topik kita malam ini, kalau ada kesempatan ke luar negeri, pengennya kemana nih?
4: Ke Kamerun.
0: Kamerun, kenapa tuh main ke Kamerun?
4: Seneng kan saya ke Kamerun atau ke Ghana itu kan.
0: Oke, Kamerun
4: lihat
0: atau?
4: Orang-orang kulit hitam itu kan, seperti itu diantanya.
0: Pengen ketemu saudara-saudara Afrika di situ ya?
4: Ya iya, soalnya begini, dalam kesebelasan pun juga itu paling sering pelipur kan ada seperti tim dari Afrika itu kan.
0: Oke. Pengen ketemu Samuel Eto'o berarti nih?
4: Ya iya, atau kalau dulu kan zaman ada membuang kesak Roger Mila
0: iya.
4: Roger Mila kan pernah main Indonesia kan,
0: pernah
4: di Pelita Jaya kalau nggak salah itu sama membuang kesak.
0: Oke, pengen ke sana ya.
4: Atau Thomas Nkono tuh dulu kipernya kan.
0: Pengen ketemu satwa-satwa langsung di situ, mungkin ada singa,
4: ya, leopard gitu, gitu aja. Oke. Okay. Yang paling simpatik orang-orang kulit hitam itu kan banyak teraniaya. Oh. Dalam sepak bola juga banyak dirugikan oleh wasit tim Afrika. Benar tuh kan seperti itu. Itu makanya saya lebih simpati kepada tim Afrika yang berkulit hitam kan. Oh, gitu aja.
0: Oke, okay, baik.
4: Masuk aja lah, semoga mereka sering dirugikan oleh wasit juga. Itu aja.
0: Oke. Okay. Mau request lagu apa ya, nih malam ini?
4: Afrika bangsa Arab, Bang Klopan kan, bukan bangsa Arab mah lain lagi seperti
0: Afrika bagian utara ya, bangsa Arab.
4: Itu kan itu bangsa Afrika tapi bangsa Arab ya,
0: itu kan. Afrika itu Maroko, Mesir, Aljazair.
4: Ya iya, itu Aljazair itu bangsa Arab itu mah itu kan gitu.
0: Oke, okay, baik.
4: Itu mungkin ya.
0: Lagunya lagu apa nih?
4: Tahun berapa nih?
0: Lagu-lagu nostalgia.
4: Oh, nostalgia. Ya, kalau begitu minta lagu ini ajalah apa? Dari Panbers Gereja Tua.
0: Panbers Gereja Tua. Oke.
4: Okay. Masihkah kau ingat waktu di desa bercanda bersama di samping gereja itu tuh.
0: Okay. Titip salamnya buat siapa nih?
4: Ngomong mudah-mudahan ini bisa ikut ulang itu, mudah-mudahan jadi terapi kan itu aja. Nah,
0: amin ya
4: kan, Rabbal Alamin. Mengobatan itu bukan hanya dokter atau, tapi dengan cara seperti komunikasi juga bisa jadikan sebagai terapi itu aja.
0: Oke,
4: okay, apalagi baik. Nanti di acara Mutiara Pagi lebih itu mah terapi lagi nanti di acara Mutiara iya. Pagi ya. Okay. Salam-salamnya buat Bang Jul Paijar yang barusan sudah masuk ya. Lupa buat Pak Rambe Klana udah masuk belum? Ada juga buat Pak Ajadin, Bang Jante, Bang Yota itu karena juga Pak. Kemudian juga buat Bang Irwan, Pak Ramadhan, sama Bang Leman. Buat Bu Kori, Bu Yulia, Bu Desumi, udah semua udah masuk belum ya? Buat Bu Desumi, Mbak Ria, dan sama-sama aja Bang Topan ya.
0: Oke, okay, baik.
4: Kondisi badan sekurang begitu.
0: Lekas sembuh, Bu Ahmad Irwan. Semoga lekas sembuh.
4: Ya. Okay. Mudah-mudahan saya doakan semua pendengar juga sehat semua ya. Itu kan seperti itu Bang Topan.
0: Oke, okay, baik.
4: Tanpa mengurangi rasa hormat, pokok salam buat semuanya aja dari Asap aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, ada juga yang bergabung melalui WhatsApp ya, melalui chat WhatsApp malam ini. Ada Bung Yota nih di Bangka Barat. Selamat malam Bung Taufan. Impiannya Prancis Menara Eiffel. Wah, Menara Eiffel mantap nih di Prancis ya. Request dari Endang S. Aduh rindu. Salam Bung Alek, Embera, Panji, Arus, Bang Zul, Kang Irwan. Terima kasih Bang. Oke baik, terima kasih juga Bung Yota di Bangka Barat yang sudah bergabung. Dan langsung saja kita putarkan. Ada requestan tadi di paruh kedua ini, ada Gerd Brooks dengan If Tomorrow Never Comes.

Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Cium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tidak terasa ya pendengar, program kita malam ini akan segera berakhir. Dan saya meminta maaf, tidak seluruh lagu dapat kami putarkan karena keterbatasan durasi. Dan juga mohon maaf kepada Bung Zulfaizar tadi ya, yang request lagunya Yolanda belum bisa diputar malam ini, karena lagu tersebut masih terkategori lagu-lagu baru ya, bukan lagu yang dirilis oleh penyanyi-penyanyi pada tahun 90-an ya, karena ini temanya nostalgia. Dan langsung saja pendengar, langsung kami bacakan kembali di ada WhatsApp terakhir nih dari Bung Juan Arif. Selamat malam Bang, senantiasa selalu ada di Ruang Rindu. Kalau ada kesempatan dan umur panjang, pengen lihat Batam perbatasan dengan Singapura gemerlap dan malam-malam nongkrong di jembatan Barelang. Tetapi kalau gak kesampaian, seputaran Batam atau Batu Ampar saja, lokal saja Bang. Salam buat semua yang hadir, selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih Bang, lagunya Bee Gees dari I Started a Joke. Terima kasih Bang, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Serius bener? Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pastel segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepa pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Hekember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, tidak terasa program siaran Bangka Belitung malam akan segera berakhir dan saya Taufan Libero akan pamit dari ruang dengar Anda pada malam hari ini, pendengar. Dan untuk menemani Anda menantikan berakhirnya siaran malam ini, akan kami hadirkan renungan malam untuk Anda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, maaf hanya 4 huruf, namun memiliki makna yang luar biasa dalam kehidupan. Kata inilah yang dapat menghapus dendam, sakit hati, pertengkaran, dan semua hal yang berhubungan dengan hati. Dengan meminta maaf dan memaafkan, berarti Anda telah menang. Menang melawan hawa nafsu. Kemenangan yang dapat menghadirkan rasa damai. Kemenangan itu akan kita raih ketika berhasil memadamkan api amarah dengan memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 40 yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Pendengar, dengan saling memaafkan semata-mata untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kedamaian dan ketentraman hidup akan tercipta. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berhati lembut dan mudah memaafkan mereka yang berbuat menyakiti kita, bahkan mendoakan mereka agar hati mereka dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadari kesalahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hakikat rizki buat para pencari nafkah keluarga. Mungkin engkau tidak tahu di mana rizkimu, tetapi rizkimu tahu di mana engkau berada. Dari langit, dari laut, dari gunung dan lembah, Allah memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizki semua makhluknya. Maka melalaikan ketaatan kepadanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan yang berlipat ganda. Tugas kita bukanlah mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memilikinya, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap rizki yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja membanting tulangnya, memeras keringat demi angka simpanan yang mungkin esok pagi ditinggalkannya menghadap Sang Pencipta. Bekerja itu bagian dari ibadah. Kewajiban kita adalah berikhtiar dan berusaha, sedang rizki dan hasilnya adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pendengar, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Proses

Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada. Kembali Pro 1 Radio Republik Indonesia Sengaliat Bangka Belitung mengudara di kebersamaan kita. Edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Pendengar, saya Rata menemani Anda hingga nanti berakhir kebersamaan kita di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, akan menghadirkan ragam acara informasinya pendengar di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan yang pastinya kita menemani Anda, dan nantinya ada sesi interaktif juga untuk Anda bisa gabung bersama kami di telepon, SMS, dan juga pesan WA. Mendengar Pro 1, siaran kami bisa Anda dengar di 96,4, atau juga untuk Anda bisa mantau siaran kita di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di App Store ataupun Play Store. Kita akan terus menyapa dan menemani Anda di sepanjang hari ini hingga nanti berakhir di jelang malam pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, Pro 1 mengawali kebersamaan kita pagi hari ini, kita akan hadirkan terlebih dahulu Muratal Quran, dan nantinya kita akan lanjutkan dalam program kita Dialog Mutiara Pagi bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

minum, berpakaian, serta bersedekahlah tanpa disertai dengan sikap berlebihan dan kesombongan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum muslimin dan muslimah dimanapun saat ini Anda berada. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali hadir menyapa Anda di program kita ya, Mutiara Pagi di siang hari ini di Rabu 14 Oktober 2026. Saya Reta akan memandu dialog kita untuk hari ini ya. Dan yang pastinya di kebersamaan kita untuk hari ini, kita juga sudah tersambung bersama narasumber kita. Narasumber kita pendengar pagi hari ini ada Dr. Enda Saji Saiful Zuri, yang tentunya didampingi oleh Haji Dedi selaku operator Masjid Agung. Topik kita, kerja secara proper rasional. Baik, saya sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik, Pak Haji? Amin, alhamdulillah sehat selalu Pak Haji, dan juga Haji Dedi selalu sehat ya. Dan yang pastinya pendengar kita juga kita harapkan selalu sehat ya Pak Haji ya. Amin. Baik, topik kita hari ini kerja secara proporsional ya Pak Haji. Nah,
2: profesional, mungkin profesional ya.
1: Profesional dan ya, proporsional gitu ya. Nah, seperti apa kerja yang profesional, kemudian proporsional itu? Nanti Anda bisa gabung sama kami pendengar di line telepon kita 94301. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah singkat dari narasumber kita. Pak Haji, kami silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa alal zalimin, la hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba, bislami dina, wabi muhammadin nabiya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzukna fahma. Qala Allah ta'ala fil quranil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala inna Allah astafahu alaikum wazadahu bastatan fil ilmi wal jism, wallahu yu'ti mulkahu man yasha, wallahu wasi'un alim. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 247. Saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita dilimpahkan rahmat karunia-Nya. Hari ini nikmat yang terbesar ketika kita sudah dapat juga istirahat pada malam hari tadi, dimatikan oleh Allah, dihidupkan lagi dalam bentuk yang sesungguhnya pada hari ini, kita pun dapat beribadah kepada Allah dalam keadaan iman dan Islam. Semoga selesai ini, jangan lupa ada tugas kita melakukan pekerjaan atau bekerja sesuai dengan ma'isyah. Ma'isyah sesuai dengan mata pencaharian apa yang kita mampu, sesuai dengan bidang kita. Salawat serta salam tertujukan kepada junjungan kita, manusia yang agung, nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia super, super dalam berusaha, super dalam berdagang. Sekian lama kehidupan beliau, dari mulai kecil umur 8 tahun sudah bekerja menggembala kambing, 12 tahun dia terus melakukan perniagaan. Itu bukan saat itu saja, sepanjang waktunya, dalam beberapa sejarah sampai usia beliau 37 tahun sebelum beliau berhalwat atau menyendiri di Gua Hiro. Ini diberikan contoh kepada kita. Saudaraku rahimakumullah, kita dianjurkan untuk bekerja secara profesional. Porsi kita di mana keadaannya? Karena sesungguhnya kita sudah diberikan kelebihan. Masing-masing kita diberikan oleh Allah kelebihan, keterampilan apa, tetapi kita yang tidak menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Kemampuan kita sudah ada, tetapi kita sering tidak percaya diri kepada keahlian kepada syakilah, skill keahlian yang ada pada kita, sehingga kita harus mengikuti cara orang. Kita bekerja tidak sesuai dengan yang ada, kemampuan yang ada pada kita, sehingga inilah menghasilkan sesuatu, hasilin juga tidak sesuai. Saudaraku rahimakumullah, kalau kita kembali ke belakang, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah pada ayat 247, Bismillahirrahmanirrahim. Qala innallaha astafa 'alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Saudaraku, Talut saat itu pernah diprotes. Sebelum dia menjadi raja, Talut diprotes oleh manusia, oleh orang-orang yang berada di negeri itu. Sebab berikutnya Talut diangkat oleh Allah menjadi raja. Tetapi masyarakatnya tidak setuju. Karena yang kaya, kata masyarakat yang lainnya, bukan Talut. Kami ini orang yang kaya raya, yang mampu untuk itu. Yang keturunan para nabi, kami ini keturunan orang-orang alim, keturunan pada nabi, bukan Talut. Bukan Talut. Tapi Allah mengangkat Talut menjadi rajanya. Mereka protes, kenapa demikian? Talut berkata, qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahum. Allah telah memilihnya. Allah telah memilih Talut menjadi raja. Kenapa? Karena dengan sifat Talut yang sangat bagus, dengan keahlian yang ada di dalam dirinya, dia bukan orang kaya memang. Dia bukan keturunan pembesar, keturunan para nabi. Tapi di dalam dirinya tersembunyi pemberian dari Allah, karunia dari Allah. Wa zadahum bastatan fil ilmi wal jism. Di dalam dirinya kemudian Allah memilihnya menjadi raja karena Allah memberikan kelebihan kepada dia. Kelebihan apa yang diberikan oleh Allah agar dia bisa bekerja? Kalau dia sebagai pemimpin, itu cirinya. Kalau kita sebagai petani, apa kelebihannya? Sebagai pegawai negeri, apa kelebihannya? Sebagai pedagang. Nah, Talut dicontohkan di sini. Kelebihannya diberikan bastotam fil ilmi wal jism. Kelebihan ilmunya, kelebihan fisiknya, terampilnya, terampil dalam fisiknya, luas wawasan ilmunya, penuh dengan hikmah. Inilah yang dalam bahasa sekarang sering disebut dengan SDM. SDM, sumber daya manusianya. Artinya fisiknya bagus, keterampilan yang ada pada dirinya lewat tangan-tangan terampilnya, lewat pemikiran-pemikirannya yang cemerlang, ditaruh dengan ilmu di dalamnya, lengkaplah semuanya. Jadilah dia menjadi sumber daya manusia yang bagus. Ini yang adanya, yang Allah pilih untuk menjadi pemimpin. Kala itu dia mengangkat Talut. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Yang menjadi pemimpin itu siapa yang Allah kehendaki. Kalau mereka tidak minta, tidak memeras, tidak memeraskan untuk dirinya agar dia menjadi tempat itu dengan berbagai cara, Allah akan berikan kepada mereka kerajaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Sebab Allah maha luas dan maha mengetahui atas segalanya. Saudaraku, artinya penting SDM, keahlian, ada ilmu, keterampilan fisiknya, kalau kita ingin menjadi pemimpin. Lalu bagaimana kalau kita ingin kerja yang lain? Adakah caranya? Saudaraku rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, diceritakan saat itu ada seorang sahabat. Ini mungkin yang sering terjadi juga di daerah kita. Saat itu ada seorang sahabat. Sahabat ini suka kalau kita tuh mendatangi Nabi, tetapi minta terus. Kalau ketemu minta. Kita kadang-kadang sering juga. Fisiknya kuat, badannya kuat, punya kendaraan lagi, kadang lagi punya motor lagi. Datang-datang setiap hari minta-minta terus, ngemis minta-minta terus, ada di dekat kita. Padahal dia punya keahlian yang lain, masih kuat fisiknya, tapi mau minta terus. Ini seorang sahabat juga meminta-minta kepada Nabi. Nabi, karena dia seorang Nabi, dia sangat dermawan. Dia berikan bantuannya kepada orang tersebut. Diberi bantuan. Tapi kemudian yang diberi bantuan itu minta lagi kepada Nabi, datang lagi. Begitulah berulang kali, minta lagi, minta lagi. Makanya, karena dia itu suka minta-minta, kalau kita tuh ngemis lah. Ya minta-minta. Kadang-kadang kita ada, memang kita kuat, mampu, kita kerjanya minta terus. Padahal dia banyak keahliannya. Lalu Nabi memperingatkan sahabat itu dan mengajarkannya agar tidak selalu meminta-minta. Tidak usahlah, kamu kan fisiknya kuat, ilmunya banyak, sekolah tinggi, buat proposal terus, minta ke sana kemari. Itu pengemis profesional mungkin ya, pengemis intelektual. Ada juga pengemis bukan intelektual, minta seadanya, tapi ada yang sangat meres, kadang sangat kuat. Tidak usahlah, kata Nabi, selalu meminta belas kasih kepada orang lain. Karena Nabi katakan, al-yadul ulia khairu min al-yadus subla, tangan yang di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Lalu Nabi kemudian bertanya kepada sahabat itu. Dia bertanya, apakah kamu itu masih mempunyai sesuatu di rumah kamu? Ada-ada kamu itu punya sesuatu harta apa kayak yang di rumah kamu? Ditanya kepada sahabat itu. Tidak ada ya Rasulullah, tidak ada. Aku tidak punya harta apa-apa kecuali satu butir mangkok. Di rumah itu hanya ada satu butir mangkok saja, kata tukang minta-minta ini. Ya, tidak apa-apa, kata Nabi. Inilah seorang yang bijak, dia bisa mencari solusinya. Dia tidak hanya marah-marah kepada pengemisnya, tapi dia beri jalan, jadi diberi jalan keluar. Baik, kata Nabi, besok ya kamu bawa mangkok itu, ya bawa mangkok itu walaupun sebutir jadilah, dan akan aku lelang pada sahabat yang lain, kata Nabi. Mungkin inilah salah satu pekerjaan, apa, salah satu dasar lelang. Kita sering kadang-kadang mengambil harta tersita lalu kita lelang itu. Nanti akan aku lelang, kata Nabi, pada sahabat yang lain, sahabat-sahabat kita. Maka saudaraku rahimakumullah, Nabi kemudian mengumumkan pada sahabat, siapa yang mau menolong temannya dengan jalan, yo tolong, siapa yang di antara kita nih yang ingin menolong temannya dengan jalan membeli mangkok temannya itu, beli mangkoknya. Ini mangkoknya, kata Rasulullah, siapa yang ingin nolong nih, yo beli. Siapa harga yang paling mahal? Ada yang sanggup dah? Ini hanya inilah harta orang ini. Lalu beberapa sahabat menawari, dan ada yang mengambil atau membeli mangkok itu dengan nilai yang tertinggi. Nilai yang tertinggi itu terjual mangkok itu 2 dirham. Ya 2 dirham lumayan mungkin ya, kalau 1 dirham itu berapa? Mungkin ya kurang lebih 2 mata lebih lah kalau emas itu, 2 mata lebih. Mungkin sekitar 5 mataan emas lah kalau sekarang ini. Karena dilelang mahal. Ya kalau emas sekarang mungkin sangat besar, berapa juta harga mangkok tadi. Tapi kena dilelang sambil menolong dia. Setelah terjual, apakah Nabi menyerahkan uang 2 dirham itu kepada sahabat yang suka minta-minta ini semuanya? Tidak. Ini yang kadang-kadang kita tuh ketika dia minta-minta kita serahkan semuanya, akhirnya dia tidak punya niat yang lain lagi kecuali berikut minta lagi, meminta lagi. Tapi bagaimana seorang yang sangat bijak memberi solusi, memberi apa jalan keluar bagi orang yang susah ini. Lalu Nabi menyerahkan kepada pemilik mangkok itu 1 dirham. Ini uang untuk kamu 1 dirham. Jual mangkok hasil lelang. 1 dirham ini agar kamu pergi ke pasar. Pergi ke pasar juga membeli makanan, membeli makan-makanan untuk keluarga kamu. Jangan sampai keluarga kamu tidak makan, kata Nabi. Nah, yang satu ini bagaimana? Yang 1 dirham ini lagi kamu belikan kampak. Belikan kampak. Ini belikan kampak. Karena orang ini badannya gagah, kuat, dia pinter menggunakan kampak. Nih, kamu berikan kampak besar ya, lalu bawa kemari. Nanti kata Nabi, setelah kampaknya kamu beli di pasar, bawa ke tempatku, kata Nabi. Setelah itu Nabi memasang gagangnya. Memasang gagangnya. Apa yang dia suruh? Makanya uang yang semua terjual itu tidak diberikan untuk makanan semua. Kalau diberi makanan habis lagi. Ya, kita sekarang kadang kalau membantu diberi semuanya beras sekian kilo. Akhirnya besok minta lagi dia. Nabi tidak. Setelah itu kata Nabi, ini 1 dirham ini. Setelah ini kamu, aku tidak mau melihat kamu lagi. Sekarang kamu carilah dengan kampak. Itulah modelnya. Model kampak itu. Kalau kita mungkin sinso atau kedik atau cangkul atau yang lainnya. Ini kamu beli, cari kayu. Kemudian kayunya nanti jual ke pasar. Selama 15 hari aku tidak mau melihat kamu. Maka sahabat itu setiap hari nyari kayu, jual kayu, cari kayu, jual kayu. Setelah dia bekerja seperti itu, sahabat itu bekerja sesuai dengan yang disarankan oleh Nabi. Setelah itu dia kembali pada Nabi. Ketika dia kembali kepada Nabi, dia membawa uang sebesar 10 dirham. Artinya 1 dirham kapak, membeli kapak itu dia dengan kerjanya yang kuat, yang profesional, yang itu yang ada pada dia, dia hanya sanggup menjual kayu bakar, dia menghasilkan jadi 10 dirham. Ini kenapa? Sesungguhnya dirinya sanggup.

0: ya'malun basir. Ini kalau Nabi Daud disuruh kena ada keahlian, disuruh untuk membuat baju besi yang sebesar ukurannya, anyamannya, baju ini untuk menjaga kalau ketika perang segala untuk menjaga. Yang ahli mana yang kita bisa lakukan, kerjakan, tapi meminta-minta itu tidak terlalu bagus. Hal ini lebih baik, kata Rasulullah, bagi kamu daripada kamu meminta-minta belas kasihan kepada orang lain agar noda pada wajah kamu di hari kiamat nanti tidak ada. Sebab orang-orang yang suka meminta-minta ternyata tidak bagus juga. Kalau kita melihat pada hadis Bukhari dan Muslim itu, dari An Abdillah ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'ti yaumal qiyamah. Seseorang tidak henti-hentinya meminta belas kasihan, minta terus, tidak mau bekerja, dia punya keahlian tapi tidak mau bekerja, minta terus belasan kepada orang lain hingga nantinya dia datang pada hari kiamat, datang di hari kiamat nanti, walaisa fi wajhi muzra'atu lahmi, dengan bentuk muka yang tidak punya daging, kering, tidak ada dagingnya, tidak enak juga datang dari kiamat nanti tidak punya daging. Ini artinya saking kita itu malas, tidak mau menggunakan keterampilan, keahlian yang ada pada diri kita untuk bekerja, yang mana yang kita maunya. Sebab masing-masing kita sudah disebutkan oleh Allah punya skill, punya sakilah, seperti dalam surat apa tuh, Al-Isra ayat 84 itu, masing-masing kamu sudah punya keahlian, maka kerjakanlah, lakukanlah pekerjaan itu. Itulah sebab Tuhan kamu sudah memberikan semuanya kepada kita, maka pergunakanlah keahlian itu sendiri. Semoga ada manfaatnya. Barita, terima kasih, ini mungkin dapat.
1: Baik, terima kasih Pak Haji Saiful Zuri sudah memberikan tausiah singkat. Kayaknya ada langsung telepon nih Pak Saiful. Iya, Pak Haji ya. Ini ada pendengar kita, ada Pak Kalwin di Erbulin, Pak Haji. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, boleh Pak Kalwin dengan Pak Haji Saiful Zuri.
2: Halo, assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak Kalwin.
2: Halo, assalamualaikum Pak Haji.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo Pak Haji, mungkin saya ini mau nanya nih, mungkin berbeda dari tema yang saya tanyakan ini Pak Haji ya. Masalah hutang, pihutang nih Pak Haji ya.
3: Hutang,
2: misalnya kita nih, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, silakan, bisa ya, kita dengar.
2: Ini Pak Haji, kalau seandainya kita itu punya hutang ya, punya hutang dengan orang non muslim, mungkin mohon maaf nih, kadang-kadang kita kalau masih muda nih kan macam-macam pekerjaannya kan. Kadang-kadang ada makan kue 3, bilang 1 misalnya. Ini saya jujur ya.
1: Iya. Nah,
2: sekarang ini kan mungkin ya kita ini kan agak mikir, pertama usia lah tua, mungkin mati kan pasti ini. Gimana nih Pak Haji solusinya? Kalau seandainya kita ada yang muda sifat kayak gitu, agak muda dulu,
1: masih sekolah ya 2, biasanya
2: 3,
1: ya.
2: 3 bilang 1. Gimana Pak solusinya kita untuk membayar, sedangkan dia itu non muslim?
1: Iya.
2: Non muslim gimana solusi membayar? Kita enggak tahu mereka itu sudah di mana. Kalau kita kan di warung nih. Mohon Pak Haji pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasanya zaman-zaman sekolah SMP, SMA gitu ya Pak Haji ya.
3: Masa-masa sekolah.
1: Makan 5 bayar 3 gitu ya Pak Haji. Boleh Pak Haji.
3: Kalau dulunya ada lagu masa-masa sekolah kata Ubi Mesah gitu. Utang piutang ini sebenarnya karena kita sebenarnya saat itu bukan ngutang. Kalau kita makan kue 3 tapi bayar 1 bukan ngutang, tapi ngakal. Nipu berarti sama dengan juga kezoliman juga. Suatu kezoliman kita sudah saat itu mencekik ya. Mencekik orang itu boleh jadi saat dia jual kue, kue itu kue titipan. Kue titipan kalau laku mungkin kalau dulunya 100 rupiah mungkin satunya, mungkin tidak sampai, kalau sekarang mungkin sudah 1.500. Sementara terkadang orang tuh satu butir untungnya, kalau orang nitip kan berapa 10%, mungkin ada yang 20%.

0: Artinya kalau laku 1000 dapat dia cuma 1000 100 rupiah satunya. Yes, begitu seterusnya. Lalu saat itu tiba-tiba kita makan dua, tidak kita bayar misalnya. Artinya ada 20 kelipatan, 200% kehilangan untung. Betapa rugi orang itu. Ini namanya penipuan. Tadlis itu akan merugikan orang lain. Tapi sekarang masalahnya kita sekarang baru sadar, ternyata aku dulu banyak masalahnya. Bagaimana caranya? Ya kalau kita masih ada ahli warisnya, Pak Kalmin sudah ketemu, oh ternyata aku dulu ini orangnya. Dia sudah tidak ada lagi. Bapaknya itu kita tipu dulunya mungkin kita. Dan kita semua mungkin bukan hanya di situ, bukan hanya Pak Kalmin sudah, ini contohnya saja. Masih ada bapaknya kita bayar utang. Pak, aku mohon maaf, sering kadang aku makan untuk bapak, aku makan 4 bilang 2 kadang-kadang seperti itu. Atau kita ngopi, habis ngopinya kue dek kita hitung, dan atau bermacam-macam lah yang namanya kenakalan-kenakalan. Kalau masih ada yang bersangkutan, kita datang mohon maaf, nih pak kue itu hitung tah berapa jumlahnya, pokoknya seperti aku minta maaf, aku ada ini rezekinya untuk menutupinya, mudah-mudahan bapak ikhlas. Kan kalau dia ikhlas sudah selesai. Nah tiba-tiba dia tidak ada lagi, tidak tahu lagi ada di situ ahli atau ahli warisnya, anak-anaknya, keluarganya, yang ahli waris sama itu. Ahli waris itu bisa dari anaknya langsung, garis keturunan dari atas ke bawah, atau kalau tidak ada keluarga yang lain di situ, kita bayar ke situ. Nah kalau memang tidak ada lagi, itulah salah satu kita itu kan, ketika punya harta atau punya hartaban, kita sering-sering disuruh untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak ada. Artinya uangnya kalau kita memang banyak, atau kita tidak tahu jumlahnya, kita itu hitung saja, dulunya aku banyak masalah ini nanti kita beri ke Baitul Mal. Ya Allah, aku banyak dulu, ya Allah, aku tidak tahu ala keluarganya atau kemana, ini ku berilah untuk kepentingan umat, diberi ke Baitul Mal. Tapi karena Baitul Malnya, istilah zaman dulu ada Baitul Mal, kalau sekarang ini kan mungkin kita yang lebih tepatnya itu Badan Amil Zakat. Nah serahkan ke sana nanti, mudah-mudahan kita ingin membersihkan tapi tidak tahu kemana lagi. Salah satunya mudah-mudahan dengan kita memberikan ke situ, nantinya membantu mereka, membantu apa, kelancaran rezeki mereka kalau non muslim. Kalau kita kan semoga menjadi pahala juga dengan kita, niat kita nih aku mau makan dulu tapi ini sama muslim, mudah-mudahan di akhirat nanti dia juga dapat pahala. Itu mungkin itu langkah-langkahnya yang kita lakukan ya Pak Kalmin. Kalau kita tidak tahu lagi, tidak ketemu lagi dengan ahli warisnya atau di mana, nah tadinya kalau kita sudah punya ke Baitul Mal tadi.
1: Baik, kita ke penelpon ya Pak Haji. Ada pendengar kita kembali gabung sama kita. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar Pak Azadin?
2: Alhamdulillah, semoga kita semua sehat
1: selalu. Amin, amin. Boleh, silakan Pak Azadin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini Pak Ustaz, terkenal dengan porsi kita masih bekerja ini kan harus ada ilmunya juga kan. Artinya ilmu dunia dan ilmu agama. Dengan ilmu agama itu kan kita bisa ngerem kan, kita tahu ini gak boleh, ini ada hak orang lain dan segala macamnya kan. Tapi di pemerintahan ini Pak Ustaz, Pak Ustaz, mohon maaf ini kita bukan ngapa-ngapa, ini fakta kenyataan. Saya pernah itu punya permasalahan di perusahaan kan, jadi kita ngelapor ke Disnaker tingkat 1 ini kan. Mereka janjinya memang bagus kan, akan dalam menegur segala macam perusahaan itu kan, ternyata itu hanya bohong saja kan. Begitu berapa hari setelah kejadian itu, sekitar satu hari kemudian di lapangan itu saya kan dimarahi manajernya itu kan, gara-gara kita ngelapor kasus mereka kan. Artinya di sini orang Disnaker ini pertama nggak tahu kerja, mungkin dua itu mungkin kurang juga agamanya paham, nggak tahu tugas kan. Artinya di sini ada kenyataan bisa jadi, mohon maaf kan, mungkin mereka ada duit dari pesannya. Jadi hal-hal permasalahan kita terlantar, saya malah dimarah-marahi manajer dari kantor pemerintah sampai saya ajak bergerak kan di lapangan waktu itu kan. Akhirnya gimana ya, inilah kadang-kadang pemerintahan ini Pak Ustaz ya. Dalam tragis kita melihat negeri ini kan, karena mereka itu bisa dikendalikan oleh karena pengusaha nakal itu. Jadi mereka jadi lemah, nggak tahu lagi. Harus tahu itu kewajiban mereka sebenarnya. Nah ini mohon penjelasannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bisa ditangkap ya pertanyaannya Pak Hasyi ya. Oke. Okay.
0: Mungkin bekerja tidak jujur mungkin ya.
1: Iya.
0: Iya. Makasih. Boleh ada mungkin kita bekerja di suatu tempat, di perusahaan atau di pemerintahan, tapi perusahaan ini kan dari kecil sampai atas. Yang kecil nantinya di atasnya lagi ada pimpinan, di atas lagi ada pimpinan, di atas lagi ada pimpinan. Lalu saat itu kita bekerja kepada orang yang sebenarnya kepada orang yang menzolimi orang lain, atau kepada orang yang jauh dari Allah kita bekerja di sana. Tetapi seandainya, seandainya kita tidak menuruti dari apa kehendak mereka, kita bisa jadi kena pecat. Misalnya ketika ini timbul mudarat, kena pecat atau kita diturunkan dari jabatan kita, kalau kita berlaku jujur demi menjaga keinginan dari pemimpin yang paling atas, berarti saat itu yang bekerja pun orang yang terzolimi. Yang bekerja itu dia ingin berbuat bagus, tapi dia pun terzolimi oleh pimpinannya. Kalau kadek ngikut, kalau kata lo jujur, kadek dapat apa-apa. Artinya kita pun kena pres padahal bekerja dengan mereka. Artinya mereka itu saat itu melakukan itu dalam keadaan terpaksa, karena pimpinan mereka seperti itu, mereka pun dalam keadaan terzolimi sama dengan kita. Tetapi seandainya mereka aturannya seperti itu, tiba-tiba ceritanya sama dengan Pak Zaddin tadi, dia menyusahkan kita lapor ke sini tidak diselesaikan, padahal aturannya aturan dari perusahaan di tempat kita bekerja atau dari pimpinannya nyuruh kita berlaku jujur, kerjalah dengan bagus, jangan menyusahkan orang, jangan tidak diurus, jangan kerja 2 hari bisa dikerjakan, tidak usah nunggu seminggu kata pimpinannya, tapi kita melakukan, berarti yang bersangkutan itu ialah orang yang zolimnya, dia zolim menzolimi orang lain, pimpinannya bagus, dia saja yang jeleknya, berarti dia yang menjadi masalah. Maka saat itu sementara kita tetap terzolimi, anggotanya atau anak buahnya yang zolim atau pimpinannya, kita tetap susah juga. Nah saat itu berarti kita menjadi orang yang bagian yang dirugikan. Untuk kita mungkin Pak Zaddin, karena kita tinggal di dunia mereka yang berkuasa, ya itulah yang terjadi. Tapi seorang yang beriman kepada Allah, kita punya satu keyakinan bahwa suatu saat orang-orang yang menzolimi siapapun, dia akan menjadi muflis. Muflis, siapa orang muflis itu? Rasulullah ditanya, siapa orang muflis? Muflis itu bahasa kitanya orang yang bangkrut. Kata sahabat, ya Rasulullah, orang yang tidak untung kalau dia bekerja, kalau dia berjual rugi terus. Bukan, kata Nabi, bukan muflis itu. Muflis itu nanti ketika di hari yang paling adil, di hari tidak ada suatu keadilan pun kecuali keadilan Allah, maka orang muflis itu dia akan rugi. Kenapa? Kalau ada kita dizolimi dia nantinya, maka segala kebaikan-kebaikan orang itu nantinya akan menutupi kerugian kita juga. Kita kan tadinya kecil pahalanya, dia banyak pahalanya mungkin, tetapi karena dia saat itu menzolimi kita, maka kebaikan orang itu akan diberikan kepada kita, diberikan masih banyak mungkin kezaliman dia, kebaikan yang diambil lagi.
1: Yeah.
0: Sampai suatu saat ketika kebaikan itu sudah tidak ada lagi, apalagi muflisnya, kerugiannya, dosa kita yang dizolimi ini akan diambil, ditimpakan kepada mereka, pahalanya habis, dosa kita diberikan kepada mereka kalau tidak mencukupi. Disitulah satu keyakinan, maka ada satu pengadilan yang paling adil di akhirat nanti, pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman insyaallah ini salah satunya, salah satu jalan kita juga untuk memberi keuntungan kita, kalau kita tidak ngeroceh, mungkin tidak sumpah serapah segala nantinya, sehingga mendapat mendatangkan kebaikan pahala untuk kita. Demikian mungkin ya Pak
1: Azin
0: yang ditanya ya.
1: Pak Zadin ya. Oke, ada Pak Rambe Kelana ini di Pangkal Pinang, Pak Haji. Iya, halo, assalamualaikum Pak Rambe.
3: Waalaikumsalam.
1: Kabar baik Pak Rambe?
3: Iya, kabarnya sehat.
1: Baik, boleh silakan Pak Rambe.
3: Ini dengan Mbak Reta ya?
1: Iya, Pak Rambe bersama Pak Haji Saiful Zuri.
3: Ustaz Saiful.
1: Benar, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semoga sehat selalu ya Ustaz.
0: Amin, amin ya Rabbal
3: Alamin. Tadi saya tertarik juga penyampaian Pak Ustaz. Orang yang hidupnya di hari akhir besok akan datang tanpa muka atau mukanya yang tak berdaging ya Pak. Jadi sementara diceritakan sebagai pemerintahan di zaman Nabi tadi, mungkin dalam pemerintahan ini itu ada raja itu yang dipoting seperti di Indonesia. Ini perbedaannya di sini, masyarakat itu tidak meminta, sementara pemerintah membantu yang sifatnya makanan itu seperti yang cerita tadi. Artinya bukan lapangan kerja yang diberikan langsung makan. Jadi ini bagaimana Pak Ustaz? Saya teringat, tolong diingatkan saya Pak kalau ini hadis. Silahul ma'isyat min silahiddin wa silahul min silahil sah. Jadi saya lupa Pak Ustaz, mohon keterangan dan penjabaran.
1: Baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Rambi di Pangkal Pinang. Boleh Pak Haji silakan ditanggapi.
0: Kalau di kita tadi rakyat tidak minta, tapi pemerintah yang mengasih. Nah, saat itu sebenarnya bagus semua kan. Bagus, kita ada, inilah pinginnya kita ada mampu. Karena kita punya negara, negara itu tugasnya membantu rakyatnya, memberi, membantu ekonominya kan. Dalam undang-undang itu menyebutkan membantu ekonomi, tanggung jawab daripada negara. Mungkin ini salah satunya, kita diberi makan, makannya banyak, dulunya ada beras, apa dulunya beras, apa dulunya ada beras dibagi zaman Jokowi, sekarang ini beri makan MBG. Kalau niat kita bagus, niatnya bagus, niatnya mudah-mudahan niat dari pemerintah ini bagus. Tapi masalah tadi lagi, niatnya bagus, terkadang yang tukang kerjanya yang tidak bagus. Makanya tadi sebenarnya boleh jadi tidak ada orang yang mungkin keracunan, mungkin seperti itu, atau gizinya pasti cukup, mestinya pasti cukup kalau dikerjakan sesuai dengan ketentuannya. Tapi kadang-kadang dalam hariannya banyak terjadi masalah di tengah itu. Ini siapa yang salah mungkin pertanyaannya? Apa memang dari pengambil kebijakan dari atas itu sudah menentukan terlalu kecil duitnya, atau memang seperti itu ada arahannya diam-diam? Nah, kalau memang niat kita tidak ikhlas untuk memberinya, tapi karena ingin kalau kita dapat membuat satu lapangan kerja baru, berarti niat kita sudah tidak bagus. Nah, kemana niatnya nantinya? Kalau memang niatnya untuk membantu rakyat, membantu orang-orang supaya makanan bergizi gratis, walaupun kata kawan itu tidak gratis, tidak gratis juga karena pemerintah ngambil pajak dari rakyat, duit rakyat harus dikasih dengan namanya bermacam-macam gaya mereka. Tetapi ketika memang niat itu sangat bagus, untuk itu tidak ada keinginannya untuk mengurangi takarannya. Seandainya dia mengurangi takaran lagi, ini panjang kan, wailul lil mutaffifin. Tiba-tiba makanannya sekian, mungkin makanan yang dikasih atau beras, porsi berasnya, beras apa kalau kemarin beras gratis kita kemarin, atau apapun bentuk ada bantuan subsidinya. Nah, kalau seandainya tidak sesuai dengan situ, berarti kita menjadi wailul lil mutaffifin. Neraka wail lah bagi kita, alladzina idzaqtalu 'alan nas yastawfun wa idzakaluhum awazanuhum yusirun. Dia mengurangi ketika memberi kepada orang atau menimbang atau memberi makan, dia mengurangi takarannya, dikurangi takarannya, tetapi untuk dia tambahkan, untuk yang diberinya berkurang, Untuk dia, dia tambahkan, ini namanya wail, celakalah kita. Maka tidak akan mendatangkan berkah. Ini mungkin penting sekali kejujuran dalam memberi itu, agar yang diberi dan yang memberi itu sama-sama mendapat rahmat. Itu harapan. Mungkin itu ya Pak Rambe tadi.
1: Iya.
0: Mungkin yang ditanya tadi ya.
1: Pak Rambe Kelana ya.
0: Mohon maaf kalau mengkeliru yang yang saya jawab itu.
1: Baik, kalaupun ingin bertanya lagi boleh, masih ada waktu ya Pak Haji ya. Baik. Baik, mendengar Anda masih bersama kami Pro 196,4 FM. Kita masih dalam program kita Dialog Mutiara Pagi untuk hari ini, masih bersama Pak Haji Saiful Zuri. Pak Haji, ini ada telepon. Iya. Ada telepon Pak Haji, kita sapa Pak Haji ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah masih kebagian waktu.
1: Oh iya, Pak Ahmad Irwan. Boleh silakan Pak Ahmad Irwan.
4: Assalamualaikum Pak Haji Saiful.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf sedikit mutiatan berkaitan masalah waris nih. Ini kan ada kasus begini Pak, di sini kan dulu kan ada seorang suami berpoligami itu kan. Anaknya istri yang tua 5, istri yang muda 1 itu kan. Nah, meninggal kan. Nah, dari istri, bahkan anak dari istri yang muda itu kan kok tidak dikasih oleh dari istri yang tua. Padahal sebenarnya ada hak, karena dengan alasan dendam ketika itu bapaknya diganggu. Waktu itu diganggu oleh istri yang muda itu kan. Nah, ini dasar hukum seperti apa, Pak? Ini wah, anak itu hasil pernikahan yang sah, bukan hasil, bukan anak di luar nikah, bukan. Nah, hukum atau seperti apa, Pak? Aturan hukumnya. Sejauh mana itu? Tolong sedikit masalah. Kan ada mungkin surat An-Nisa kalau nggak salah tentang masalah waris. Mohon pesan dari Pak Haji Saiful, karena waktunya sedikit lagi Pak Badal. Terima kasih Mbak Reta ya. Yuk, assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam. Ini di luar tema kita ya Pak Haji ya. Beberapa pertanyaan juga di luar tema, tapi Pak Haji silakan ditanggapi Pak Haji.
0: Iya. Masalah harta waris pun, kalau dia memang anak dia, siapapun dia, kalau pernikahannya sah, maka harta warisnya dapat. Nah, ini mungkin istrinya 2 ini kayaknya tuh. Istri yang pertama anaknya 5, istri mudanya anaknya 1. Berarti jumlah anak itu ada 6. Harta yang didapati harta gono gini, harta sama cari-cari. Maka ketika dia wafat, berarti dilihat dulu saat dia wafat, selesaikan dulu apa? Selesaikan ada enggak wasiatnya? Wasiatnya sudah dibayar atau tidak ada, selesaikan dulu hutang piutangnya. Kalau hutang piutangnya sudah tidak ada lagi nantinya, kemudian ada harta-harta untuk mengurus pemakamannya, mungkin karena tanah ada ongkos segala, selesaikan dulu. Ketika semua itu selesai, itu harta peninggalan itu namanya harta tirkah. Tirkah harta peninggalan oleh orang yang wafat. Lalu ketika dia wafat, setelah dia urus segala kewajiban yang lain, mungkin kalau dia kaya tapi dia mau naik haji, hutang hajinya dulu, badalkan hajinya dulu. Karena kalau dia kaya, kalau tidak kaya, tidak mampu, tidak ada kewajibannya, selesaikan. Setelah itu baru dicek berapa lagi harta tirkah peninggalannya. Dicek, inilah sisa harta orang yang sudah wafat. Ada harta orang yang sudah wafat, lalu akan dibagi kepada orang yang masih hidup sesuai dengan aturannya. Itulah disebut dengan harta waris ya. Nah, ketika harta waris, siapapun anak dia, dari siapapun, kalau istrinya 2 atau 3, mungkin sampai 4 kalau banyak hartanya ya, anak laki-laki dapat 2 bagian dari anak perempuan. Anak perempuan 1 bahagian nantinya. Kalau dia punya masih ada emaknya berarti ya 1/8 dari harta itu kan. Itu yang dibagi nanti. Artinya anak tadi tidak ada karena balas dendam. Ini karena dia itu, aku geram dengan dia, ngapa dia kawin lagi. Sehingga anak dari dia akhirnya tidak dapat. Ya tetap dapat, karena itu harta dari bapaknya. Karena bapak yang meninggal, bapak dari anak yang 5 dan dari bapak anak yang 1 tetap anak dia. Semua anak tidak ada halangannya, tidak ada halangan, semuanya dapat di situ, kecuali memang tidak jelas atau tidak jelas anak siapa. Kalau sudah jelas ya dibagi ya. Itu mungkinnya Pak Irwan ya tadinya. Jadi dapat dendam tidak bisa menghapuskan harta waris. Dendam. Kalau semua kita dendam nantinya banyak orang tidak dapat waris, kugrem dengan adik itu. Dosa dikasih. Hak dia untuk dia. Kalau tidak kita bagi, tidak kita bagi berarti kita maling, mencuri harta orang dapat jatah tetapi tidak jatah kita ambil, berarti mencuri, mencuri harta anak yang tidak dibagi tadi. Nah, mencuri berarti haram hukumnya, ada berdosalah kita. Makasih Pak.
1: Iya.
0: Wadirwan, mungkin itu yang ditanya dia.
1: Pak Wadirwan, terima kasih sudah bergabung bersama kita juga di pagi hari ini. Ada WA Pak Haji, mungkin bisa ditanggapi dari pendengar kita. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Dari Pak Iwan di seputaran Sungai Liat. Ya. Pak Haji, bagaimana cara kita menentukan prioritas antara pekerjaan, kewajiban agama, dan tanggung jawab terhadap keluarga? Mungkin ini kaitannya juga dengan tema kita tadi ya Pak Haji ya. Boleh Pak Haji begitu? Bagaimana cara menentukan prioritas antara pekerjaan, kewajiban agama, dan tanggung jawab terhadap keluarga? Katanya Pak Haji. Boleh, ini mungkin pertanyaan terakhir karena kita juga dibatasi waktu ya Pak Haji ya. Boleh, silakan Pak Haji.
0: Terima kasih. Ketiga-tiganya ini adalah kewajiban kita. Kewajiban kita. Kita disuruh untuk bekerja. Pertama, kita disuruh untuk bekerja. Kenapa bekerja? Karena kita ingin mengisi kehidupan kita. Kita ingin hidup kalau ada yang mau dimakan. Makanya diperintahkan oleh Allah. Wa'lal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi seorang suami ditugaskan, wajib, wajib ditugaskan. Apa tugasnya? Mencari, mencari nafkah. Walil mauludil rizquh, mencari rezeki. Makan untuk minum, untuk beli kebutuhan pokok kita, primer, sekunder, kita berkali kebutuhan tertiernya nantinya. Kemudian rizquhunna wa kiswatuhunna. Kewajiban lagi seorang suami itu mencari, bekerja untuk membeli pakaian, membeli rumah kalau ada rumah, atau kendaraan dan lain-lain. Ini kewajiban, perintahnya. Ketika kita tidak bekerja, berdosalah kita, karena ini wajib. Menjadi nafkah, memberi nafkah itu wajib. Maka porsi bekerja diatur waktu bekerja. Maka Allah atur, tidak hanya bekerja melulu. Makanya kita disuruh bangun pagi-pagi. Sebelum bekerja kata Allah, yo, segarkan tubuh kamu dulu, bersihkan tubuh kamu dulu, bersihkan, dekatkan denganku. Disuruh sholat subuh kita. Habis sholat subuh atau habis sholat Jumat, setelah sholat kata Allah, jangan lupa, fa'idha kudiyatis sholat, apabila kamu selesai sholat, jangan hanya nunggu di tempat sejadah itu berhari-hari duduk berzikir terus. Di rumah beras tidak ada, kebun semang nanti didurus, jangan. Ke pasar tidak, toko tidak kita buka, saking malasnya, jangan. Pokoknya kau nak sholat, tidak. Fa'idha kudati sholat, selesai kamu sholat, katalah pantashiru pil'ar. Yo, berjalanlah, bergegas kamu, bertebarlah kamu di muka bumi, jangan nunggu lagi, jangan nunggu lagi. Pantashiru pil'ar, sholatnya diperintahkan wajib, bekerja juga wajib. Pantashiru pil'ar, wabtawu min fadlillah. Carilah karunia, rezeki dari Allah itu. Itu kan perintahnya. Berarti sholat itu ketika tiba waktunya. Makanya ketika sampai tengah hari, kita lah capek bekerja. Lah capek bekerja, suruh istirahat dulu. Makan, istirahat, sholat zuhur. Habis sholat zuhur, nantinya yo bekerja lagi. Habis sholat, jangan tidur. Pantashiru fil'ard, bekerja lagi. Agak ada waktunya. Sampai asar. Kan begitu seterusnya. Jangan ditinggalkan, berarti prioritasnya, semuanya prioritas. Karena masing-masingnya ada tanggung jawabnya, ada prioritasnya. Kenapa harus sholat? Karena memang pada waktunya saat itu. Karena jam sholat yang kita ganti dengan gawe yang lain. Kita ini sering mengganti-ganti waktu sholat. Aku sibuk, katanya. Kan banyak ada jamnya. Sholat itu ada pagi, habis subuh. Kemudian tengah hari, asar setelah kita capek. Nanti maghrib itu untuk istirahat kita, sholat kita. Maka bekerja pada waktunya. Kemudian bagaimana dengan keluarga? Keluarga juga sama. Setiap hari kita berada di keluarga, maka untuk dekat dengan keluarga, yo, saat sholat ajak istri, walaupun di tiap waktu mungkin, yo, kita sholat bersama-sama. Kalau ada anak dekat, yo, kita sholat berjamaah bersama-sama. Habis sholat berdoa, nah aman keluarga kita. Sudah itu, yo, kita makan sama-sama, sama-sama bersama keluarga, habis sholat bersama keluarga. Ini satu rangkaian yang kita pisahkan semuanya kewajiban kita. Tapi kewajiban ini kita melaksanakan sesuai dengan waktu pada posisinya masing-masing. Saya pikir demikian ya, Pak Iwan. Jadi tiga-tiga ini kewajiban semuanya, kewajiban mencari nafkah, pegawai, kewajiban agama memang tugas kita, kewajiban kita menjaga keluarga kita, ya kewajiban juga memberi makan anak, mengajar anak, nanti memberi kasih sayang kepada anak, memberi apa rekreasinya, jangan hanya disuruh bekerja terus tidak ada rekreasi, sekali-sekali ajak jalan-jalan. Nah, itu kan. Istri itu kan rindu juga, sekali-kali ajak ke pasar sama-sama.
1: Benar, Pak Haji.
0: Makan di warung, misalnya sekali-sekali ke pantai, jangan kebun terus bertahun-tahun nantinya. Menghilangkan jenuh kejenuhan.
1: Jenuhnya kita, ya, Pak Haji. Ya.
0: Rekreasi keluarga sangat penting, itu kewajiban kita juga.
1: Iya.
0: Membuat keluarga menjadi bahagia.
1: Setidaknya sebulan sekali, Pak Haji. Ya.
0: Sesuai kemampuan kita lah.
1: Kan? Benar. Kalau bisa seminggu sekali, Pak Haji ya.
0: Itu sangat penting sekali rekreasi
1: ya.
0: Keluarga. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Haji sudah bersama kita untuk hari ini, Pak Haji ya. Dan semoga bermanfaat untuk pendengar kita. Besok kita akan kembali menyapa pendengar ya. Pendengar, terima kasih juga buat Anda semua sudah bersama pada satu hari ini. Kami akhiri bermanian dalam program kita Mutiara Pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia Barat.
1: Bahwa kedepannya kepala desa akan dilibatkan untuk mendata supaya datanya akurat.
2: Rabies kita vaksinasi lagi berjalan. Kira hampir sekarang hampir 400-an.
3: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, sekalian dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Kepala desa di Bangka Belitung bakal dilibatkan dalam pemutakhiran data desil ke depannya. Sebanyak 400 ekor hewan baik kucing maupun anjing sudah mendapat layanan vaksinasi rabies di Kabupaten Bangka.

0: Pendengar, kami akan sampaikan berita yang pertama di mana pendengar, kepala desa di Bangka Belitung bakal dilibatkan dalam pemutakhiran data desil ke depannya. Debi Nirwandi melaporkan
1: bahwa ke depannya kepala desa akan dilibatkan untuk mendata supaya datanya akurat.
2: DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebutkan ke depannya kepala desa bakal dilibatkan dalam pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN atau dikenal dengan desil. Menurut Ketua DPRD Bangka Belitung Didik Sri Gusjaya, supaya data akurat dengan catatan melalui musyawarah desa yang pendanaannya masih dibahas DPRD Bangka Belitung terkait dengan pihak eksekutif. Didik mengatakan Badan Pusat Statistik tidak keberatan terhadap usulan penambahan variabel kearifan lokal dalam DTSN tersebut.
1: Bahwa ke depannya kepala desa akan dilibatkan untuk mendata supaya datanya akurat dengan catatan melalui musyawarah desa yang dananya lagi kami bahas dengan eksekutif, ya, artinya pemerintah Bangka Belitung berharap juga ada dana pendamping daripada Kabupaten Kota.
2: Sementara Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Babel Sugeng Arianto mengatakan pihaknya berusaha untuk menyamakan persepsi terutama tentang program pemutakhiran data ini.
3: Ya, intinya adalah bahwa keterlibatan pemerintah desa juga semua stakeholder yang lain termasuk dengan BPS juga menjadi salah satu kunci, ya. Jadi proses konsolidasi harus terus kita lakukan ke semua level dan ya itu semua berangkat dari tadi kesamaan pemahaman akan menjadi dasar paling kuat untuk kita nanti menjalin koordinasi kolaborasi di lapangan hingga ke level desa.
2: Lebih lanjut, Sugeng memastikan perbaikan data sudah dilakukan terkait akurasi data DTSN tersebut. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Sebanyak 400 ekor hewan, baik kucing maupun anjing, sudah mendapat layanan vaksinasi rabies di Kabupaten Bangka. Bustomi Ahmad melaporkan.
4: Tes waktunya Desember, targetnya 1.000.
5: Sebanyak 400 ekor hewan, baik kucing maupun anjing, sudah mendapat layanan vaksinasi rabies di Kabupaten Bangka. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Krisnaningsih, mengatakan 400 ekor hewan tersebut sudah mendapat layanan vaksinasi rabies dalam kurun waktu 1 bulan terakhir.
4: Rabies kita vaksinasi lagi berjalan, Pak. Perkiraan hampir sekarang hampir 400-an yang tervaksinasi.
5: Yang tervaksinasi
4: rabies.
5: Ia menjelaskan vaksinasi rabies akan berlangsung hingga akhir Desember dengan target 100 ekor yang tervaksinasi. Pelaksanaan ini merupakan program dari Kementerian Pertanian RI di tahun 2026 ini. Ia optimis target 1.000 ekor atau dosis vaksin rabies bisa tercapai dengan melakukan jemput bola ke desa-desa hingga kecamatan yang dianggap memiliki populasi tinggi yang terkendala jarak dan akses sehingga mereka sulit datang ke kantor. Menurutnya, vaksinasi rabies gratis ini sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap keselamatan warga. Pihaknya berkomitmen penuh untuk mempertahankan Kabupaten Bangka bebas ancaman rabies. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Sebanyak 216 kepala sekolah di Kabupaten Bangka mengikuti bimbingan teknis manajemen. Irwan Alia Rahman melaporkan.
6: Yang tentunya ini merupakan pengayaan terhadap kepala sekolah dalam rangka.
7: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Bangka menggelar bimbingan teknis manajemen kepala sekolah tingkat SD dan SMP baik sekolah negeri maupun swasta di Novilla Resort. Kegiatan yang diikuti sebanyak 216 peserta kepala sekolah dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kompetensi kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan sekaligus memperkuat kualitas tata kelola sekolah di Kabupaten Bangka. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka, Tony Marza, mengatakan para kepala sekolah diharapkan dapat meningkatkan kemampuan manajerial mulai dari perencanaan program pendidikan, pengelolaan sumber daya sekolah, pengembangan tenaga pendidik, dan kependidikan, hingga peningkatan mutu pembelajaran.
6: Yang tentunya ini merupakan pengayaan terhadap kepala sekolah dalam rangka kita semua dapat meningkatkan kualitas tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Bangka. Sebab tidak hanya tugas sebagai pengajar, tetapi juga mungkin di sini yang harus kita tambahkan yaitu tugas-tugas tentang pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, dan sebagainya. Jadi memang ini merupakan suatu langkah kita untuk meningkatkan kapasitas dari kepala sekolah sebagai kepala satuan pendidikan.
7: Selain itu, kegiatan ini menjadi wadah bagi para kepala sekolah untuk memperdalam pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab dalam memimpin satuan pendidikan, sehingga mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka berharap melalui kegiatan BIMTEK ini, seluruh kepala sekolah dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam pengelolaan sekolah masing-masing. Dengan demikian, peningkatan kompetensi kepala sekolah diharapkan dapat mendorong terwujudnya pelayanan pendidikan yang berkualitas, baik di sekolah negeri maupun swasta, serta mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Bangka secara berkelanjutan. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sungaliat Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Pemerintah Kabupaten Belitung akan percantik kolong keramik sebelum merelokasikan 37 pedagang UMKM. Arif Jelantoro melaporkan.
8: Di ABT, kami dinas peserta hanya diberikan penganggaran untuk pencatan dulu.
9: Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung mulai membenahi kawasan wisata kolong keramik di Tanjung Pandan sebagai persiapan relokasi 37 pedagang dari Gedung Nasional. Pembenahan dilakukan untuk memastikan kawasan tersebut siap menampung pedagang sebelum proses pemindahan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Belitung. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung, Sastra Yuni Ardi, mengatakan pihaknya mendapat tugas menyiapkan dan menata kondisi fisik kawasan kolong keramik agar lebih layak digunakan. Ia menjelaskan anggaran belanja tambahan ABT tahun ini dialokasikan untuk pekerjaan awal, meliputi pengecetan jalur pejalan kaki dan pagar di sekitar kolong keramik, serta pembenahan sistem pencahayaan.
8: Kami di Dinas Pariwisata kan diminta untuk menata kita untuk kolong keramik ini agar siap pemindahan dari kolong sudah. Nah, di ABT kami di Dinas Pariwisata hanya diberikan penganggaran untuk pencatan dulu. Pengecatan dan lighting.
9: Beautifikasi. Selain pekerjaan fisik tersebut, Dispar Belitung juga mulai melakukan pembersihan dan penataan ringan di lokasi. Berdasarkan hasil pendataan, sebanyak 37 pedagang dari Gedung Nasional direncanakan menempati kawasan kolong keramik. Dispar Belitung menyebut daya tampung kawasan tersebut mencukupi untuk mengakomodasi seluruh pedagang. Lebih lanjut, Dispar Belitung menegaskan penyiapan lokasi menjadi tanggung jawab pihaknya. Sedangkan, keputusan mengenai jadwal dan mekanisme relokasi berada di tangan tim penataan pemerintah Kabupaten Belitung. Dengan pembenahan bertahap ini, kawasan kolong keramik diharapkan lebih tertata dan nyaman untuk mendukung aktivitas pedagang maupun pengunjung. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Berikut wawancara reporter Septria Ningsih.
10: Pendengar, penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi masih menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Belitung Timur, khususnya terkait pengawasan, distribusi, dan juga stok ketersediaan BBM di tingkat pengecer. Untuk di Belitung Timur sendiri, dari Satgas Gabungan, pengawasan distribusi BBM telah melakukan pemantauan di sejumlah SPBU dan juga kios pengecer. Untuk mengetahui situasi terkini terkait langkah pengawasan serta penerapan kebijakan penyaluran BBM bersubsidi di Belitung Timur, berikut wawancara kami bersama Wakil Bupati Belitung Timur sekaligus Ketua Satgas Pengawasan BBM Bersubsidi di Belitung Timur, Bapak Hairil Anwar. Baik Bapak, bagaimana kondisi terkini terkait penyaluran BBM bersubsidi di wilayah Belitung Timur ini?
11: Jadi kalau kami juga sudah koordinasi dengan Perindak, ternyata kalau dari segi takaran itu cukup, karena dia ada ambang batas, kurang lebih kalau dari Pertamina itu ada 100 mili kan. Nah, tadi cuma 50, jadi artinya masih jauh lah gitu. Yang jelas mereka yang sudah ada kupon kartu kendali, itu kita minta dari pemerintahan daerah, artinya Pemda dengan stakeholder-nya, baik itu kejaksaan, kepolisian, semua, Perkominda, minta digelar gitu. Jangan cuman disembunyiin atau dijual ke lain semua. Ya kalau 460 itu ya monggo lah, kita ngerti-ngerti saja.
10: Dari hasil pemantauan, mungkin apa yang menjadi kendala utama dalam distribusi BBM dari SPBU hingga sampai ke masyarakat melalui pengecer?
11: Kita ini memang agak kesulitan melihat pengecer-pengecer yang ada di kartu kendali, masalahnya mereka tidak lebih ada usus gitu. Karena kalau memang dia usus itu tidak ada orang lain, jadi mereka tuh masuk, walaupun baru ngantri masuk lagi kan, 50 sudah, 60 sudah. Kan tidak dapat ngantri. Dan alasan mereka, kami itu kadang-kadang enggak cuma 45 liter. Kenapa? Karena motor kami cuma 5 liter. Nah, jadi berulang-ulang gitu.
10: Kemudian juga bagaimana pemerintah Belitung Timur ini menyikapi harga BBM eceran yang saat ini mencapai Rp13.000 hingga Rp15.000 per liter. Apakah nantinya akan ada mekanisme pengawasan atau juga penindakan terhadap pengecer yang menjual di atas harga tersebut?
11: Nah, jadi kalau ini variatif ya, karena kadang-kadang alasan mereka, pertama alasan mereka sudah terlalu lama mereka ngerit, yang pertama. Yang kedua, katanya bahwa tembakan itu nggak sesuai. Jadi kalau Bu 12 memang ada, tapi nggak cukup untuk uang lelah gitu. Jadi ya kemarin kan bukan kesepakatan, tapi kalau masih 13 ya toleransi lah. Tapi kalau udah 14 hati-hati. Ya, 14 sebagai 15 ini hati-hati. Itu menurut informasi 5 orang yang sudah menyampaikan WA kepada saya selaku Wakil Bupati.
10: Dan terakhir mungkin apa langkah prioritas yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah bersama Pertamina dan juga aparat terkait dalam waktu dekat ini agar penyaluran BBM bersubsidi di Belitung Timur untuk lebih tertib, transparan, dan juga tepat sasaran.
11: Nah, ini kan nanti tetap kita datang pembinaan. Kalaupun pembinaan ini memang tidak, ya kita minta bantuan dengan APH, dengan Pertamina nanti mengawasin lebih jauh. Walaupun kata Pertamina selalu menyebutkan dengan perintah, tapi kalau kita sudah kerjasama, mungkin Pertamina tidak akan toleransi lagi. Sudah kami terapkan aja aturan yang sesuai dengan aturan UPH Migas, undang-undang apa Migas, selesai. Nah, artinya satu kendaraan satu, motor satu, satu, udah boleh kembali lagi sesuai kapasitas tangki.
10: Demikian pendengar wawancara kami bersama Wakil Bupati Belitung Timur Hairil Anwar mengenai situasional penyaluran BBM bersubsidi di wilayah Belitung Timur, khususnya dalam aspek pengawasan dan penerapan distribusi. Saya Satria Ningsi dari RRI Sungaliat melaporkan.
12: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungaliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan selamat pagi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Dengar Anda bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pagi hari ini kita masih menemani Anda dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Setelah tadi kita sampaikan warta berita daerah dan akan disampaikan kembali pendengar di edisi siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kali ini kami hadirkan untuk Anda informasi dari portal berita kami di rri.co.id. Ada informasi apa saja? Ya, pastinya berbagai informasi kami akan hadirkan untuk Anda pendengar. Di antaranya informasi ada 103 atlet Indonesia tiba di Jepang untuk mengikuti Asian Para Games 2026. Rombongan kontingen merah putih ini tiba di Bandara Chubu Nagoya pada Selasa kemarin. Pendengar, dari pihak ke KBRI Tokyo menyambut langsung kedatangan para duta olahraga bangsa di bandara. Rombongan dipimpin oleh Chief The Mission Reda Mantovani dan Ketua Umum National Paralympic Committee NPC Seni Marbun. Pendengar, Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo Muhammad Al-Aula memimpin prosesi penyambutan kontingen di terminal kedatangan, dan kontingen merah putih segera mematangkan persiapan taktik menjelang jadwal pembukaan kejuaraan multi cabang terbesar di Asia tersebut. Demikian mendengar satu informasi yang kami kutip untuk Anda dari portal berita kami rri.co.id, di mana para atlet Indonesia tiba Dubes Tokyo berikan yang terbaik di Asian Para Games ya, yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Kemudian mendengar informasi lain juga, kita masih kutip untuk Anda dari portal berita kami di rri.co.id. Di antaranya pendengar, kali ini informasi, kalau tadi ada informasi olahraga, nah kali ini ada informasi yang kami kutip untuk Anda untuk perakiran cuaca ibu kota se-Indonesia untuk edisi hari ini di 14 Oktober 2026, di mana pendengar dari BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia, di antaranya di Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan. Sementara untuk Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang udara kabur. Untuk Serang, Jakarta cerah berawan, Bandung, Yogyakarta berawan, sementara Semarang dan Surabaya berawan tebal. Denpasar, Mataram, Kupang cerah berawan, Pontianak, Palangkaraya dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, sementara di Banjarmasin dan Samarinda berkabut. Untuk yang berada di Makassar, hari ini cuaca cerah berawan, Manado, Gorontalo hujan dengan intensitas ringan, Mamuju hujan dengan intensitas sedang, Palu Kendari udara kabur. Sementara untuk Ternate, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke hujan dengan intensitas ringan, Nabire hujan dengan intensitas sedang, dan untuk Ambon udara kabur. Demikian perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia di 14 Oktober 2026 yang kami kutip dari portal berita kami rri.co.id. Dan mendengar, kami sampaikan juga untuk Anda banyak informasi bisa Anda baca di portal berita kami di rri.co.id, dari berita olahraga, kemudian juga dari berita ekonomi, hukum, kemudian juga berita-berita dari lifestyle-nya. Baik pendengar, masih menemani Anda, masih bersama Pro 1 96,4 FM. Saya masih lanjutkan untuk menemani Anda. Kita masih akan hadirkan dengan pilihan musiknya. Tetap bersama kami di Pro 1 96,4 FM.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Anda masih bersama Pro 1 96,4 FM. Mendengar di kebersamaan kita untuk hari ini. Selamat pagi buat Anda yang saat ini masih memantau kami ya, dan yang pastinya juga buat Anda yang saat ini masih mempersiapkan segala aktivitasnya. Dan pendengar, kita masih akan lanjutkan dengan berbagai informasi-informasinya bersama Pro 1. Dan yang pastinya pukul 7 nanti kita akan ikuti berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Ya, kali ini pendengar, informasi terakhir saya pilihkan untuk Anda. Masih kita kutip dari portal berita kita ya di rri.co.id. Di antaranya pendengar, ada industri komik soroti hak kreator di tengah penggunaan generatif AI. Jadi pendengar, industri komik Indonesia masih menunjukkan resistensi terhadap penggunaan kecerdasan buatan generatif atau generatif AI, terutama karena proses pengembangan teknologi ini dinilai belum melibatkan kreator secara adil. Sekretaris Jenderal Asosiasi Komik Indonesia, Aksi HK Mosmods, menilai persoalan pengutama penggunaan AI bukan terletak pada teknologinya, namun isu itu terletak pada potensi pengambilalihan hak serta perhatian yang seharusnya diberikan kepada kreator. HK menilai pembahasan mengenai AI kerap lebih fokus pada hasil visual dibandingkan proses kreatif yang dilalui seniman, padahal proses penciptaan merupakan bagian penting dari karya komik yang perlu mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu informasi pendengar yang kita hadirkan untuk Anda bersama Pro 1 di pagi hari ini sebagai informasi terakhir sebelum nantinya kita akan ikuti berita dari Pro 3 RRI Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.